0: Ya.
1: Jadinya es teh kampul satu berapa, Mbak?
0: 5.000, Mas.
1: Walah, larangi. Padahal seminggu yang lalu masih 4.000 tok toh, Mbak. Apa gara-gara plastik naik? Tapi mosok sampai harus naik 1.000 sih?
0: Loh, plastik naik, yang lain-lain juga otomatis naik toh, Mas. Lewong teh, gula, es. Lah yuk belinya di wadah plastik. Mas sambat, aku kiyo sambat. Gini aja, besok-besok nek masnya beli, bawa wadah sendiri. Tak diskon wes.
1: Yo Mbak, mau ngono lho, ora usah nesu. Kita doakan semoga keadaan ekonomi segera membaik yo. Sekalian belajar bawa wadah sendiri waktu belanja.
0: Nah, setuju aku nek kui Mas.
1: Yo wes, ini yo Mbak.
0: Walah, kedimen duit teh. Kok 1.000-an? Masnya punya 1.000.
1: Punya?
0: Sama ini Mas, 2.000-annya. 2 lembar ada?
1: Ada juga dong, Mbak.
0: Jangkrik tenan. Lah kuwi ono duit pas.

Teman Pro 2, dalam hidup itu tuh gak ada yang sulit. Yang sulit itu saat diri kamu gak yakin sama diri kamu sendiri. Diri kamu tuh cuma terdiam dan gak pernah mengusahakannya mencari jalan keluar dalam menghadapi kesulitan-kesulitan itu, teman Pro 2. Nah, jadi tanamkan dalam diri kamu, jangan merasa kalau misalnya diri kamu tuh gak bisa menghadapi kesulitan itu. Yakin sama diri kamu bahwa saya atau diri saya bisa menghadapi kesulitan itu ya, walaupun saya harus jatuh bangun dalam menghadapinya. Luar biasa kata-kata yang bagus ya, yang dikirimin dari Kak Wawan Transport 96 ya. Salam sehat selalu untuk Kak Wawan Transport ya, yang sudah mengirimi kata-kata yang menurut aku sih bagus ya. Bagus, panjang banget. Kalau misalkan aku bacain bisa sampai satu segmen. Oh enggak. Ini aku singkat aja tadi teman Pro 2 ya. Supaya buat next-nya lagi Sisil bakal bacain lagi. Gitu teman Pro 2 ya. Makasih Kak Wawan Transport ya. Terus lanjut nih. Kalau tadi udah ada Kak Wawan, ada lagi Kak Catur. Katanya gini. Aku ya ngelanjutin yang tadi teman Pro 2, yang masalah telepon-telepon atau WhatsApp-WhatsApp enggak jelas itu gitu ya. Teror-teror dari pinjol-pinjol atau apapun itu. Katanya gini, ini juga padahal gak pernah sama sekali daftar pinjaman online. Masa tahu-tahu dikasih kode verifikasi Credit One, aneh banget. Oh iya. Tuh kan, hati-hati loh. Kode-kode OTP gitu, karena kenapa? Nomor telepon kamu. Jadi nomor telepon kamu tuh didaftarin gitu loh teman Pro 2. Jadi kayak, ya karena ada datanya, jadi ya udah gitu kan. Hati-hati, makanya sekarang nggak usah ikut sembarangan. Karena kenapa? Ya gitu deh. Sekarang nomor teleponnya udah gampang banget. Kita beli data tuh bisa loh. Ternyata loh, aku pernah tahu kayak gitu-gitu tuh ada yang jual memang data-data dari bank mana, kita beli berapa ribu maunya, nanti nominalnya berapa. Kayak aja banyak di luaran sana yang ngebet demi dilihat banyak followersnya, jadi beli followers, bener gak sih? Ya gitulah ya, ada-ada aja deh sekarang. Lanjut lagi yuk, sebelum kita bahas-bahas yang lain teman Pro 2, ini aku mau bacain dari Kak, siapa? Kak Zam, yang ngucapin terima kasih Kak Sisil udah diputerin lagunya. Mas sama kakak, semangat selalu ya. Lanjut lagi, Kak Sisil, aku lagunya nurut aja dari Kak Joko Pranoto di Fajar Indah. Lagunya Anggi Marito dong yang Aku Bukan Untukmu, boleh. Tadi katanya suaranya tuh kurang-kurang jernih Kak Sisil, tapi sekarang sudah jernih dan tajam kembali. Pisau kali ya tajam. Lanjut lagi yuk, ini ada siapa ya yang menyapa? Oke, ada Kak Timothy Wikrama Wardana Hil ya. Ini selamat pagi Mbak Silviazi, pagi juga Kak Timothy. Pro 2 FM Solo, apa terang di sana? Coba aku bergeser dulu, lihat dulu cuacanya. Cemengkling banget teman Pro 2, banget cemengklingnya. Apakah di tempat kamu cemengkling? Karena di tempatku juga cerah banget gitu. Mbak Silvi gimana kabarnya? Luar biasa sesuatu ya, rasanya tuh mantap. Mantap lagi. Apa sih ya teman Pro 2? Yuk lanjut lagi. Ada, oh iya aku di Purwokerto. Iya siap, nanti kapan-kapan Sisil berkunjung ke Puerto Rico ya. Tenang saja, nanti Sisil kabar-kabarin kalau mau ke Puerto Rico. Nanti aku tanya-tanya, ini wisata yang bisa ditanjakin apa? Tanjakin, gunungnya apa nih yang bisa di ini? Gunung Cerme kali ya. Iya gunung apa, tapi aku pengen banget kayak nyenering sih, pengen banget tuh backflip gitu di mana namanya, di air terjun. Pokoknya ditunggu ya. Lanjut lagu. Untung nggak dibikinin deh. Ada Kak Fia, hai pagi Kak. Aku Fia, aku mau minta lagunya Imagine Dragon dong yang Believer. Oke, Believer ya, nanti Sisil Believer kali ya, apa namanya, nanti Sisil puterin ya, ditunggu aja lagunya. Katanya Kak, ini di Batu Raden. Iya benar, di Batu Raden. Sisil pengen banget ke sana, tapi nanti dulu ya, tunggu approval cuti dulu. Approval cuti. Oke deh, kalau gitu teman Pro 2, aku masih bakal balik lagi untuk kasih kamu informasi-informasi terup to date. So, kamu jangan kemana-mana. Lagu kamu bakal aku puterin kok. Tenang aja.

0: Mbak?
1: Iya mas.
0: Pesen kopi 2, roti bakar 2 ya. Hmm. Yang satu keju, yang satu coklat.
1: Iya mas, ditunggu ya.
2: Piala dunia sesok ki mesti jagoanku sing menang. Portugal lah.
0: Lah apaan, yo Meksiko lah. Udah jelas punya privilege jadi tuan rumah juga.
2: Yora, tetep bakal kalah hui. Portugal loh. Duwe Bang Dodo.
0: Alah, belum tentu. Timku nanti yang menang.
2: Alah, yora lah. Tetep timku sih menang. Pilihanku gue.
1: Alah mas, mas. Tak simak dari tadi kok utur-uturan, berantem. Suka bola tuh wajar, tapi fanatik jangan. Yang penting semuanya seneng toh. Apalagi nontonnya di TVRI. Dengerinnya di RRI.
0: Iya mbak. Tapi...
1: Tapi apa?
2: Anu mbak, tapi...
1: Tapi apa? Kok sukanya ngeyel lo dibilangin?
2: Iku roti bakarnya gosong mbak.
1: Iya, maaf mas.
3: Jangan biarkan fanatisme sepak bola merusak.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Setelah Argentina juara Piala Dunia tahun 2022, mampukah timnas Argentina mempertahankan gelar juara Piala Dunia 2026? Dalam sejarah Piala Dunia, hanya ada dua tim yang berhasil meraih gelar secara beruntun. Pertama, ada Italia pada tahun 1934 dan 1938. Lalu, Brazil di tahun 1958 dan 1962. Setelah itu, tidak ada lagi tim juara yang mampu mempertahankan gelar di Piala Dunia edisi berikutnya. Prancis pernah nyaris melakukannya setelah juara pada tahun 2018 dan mereka kemudian berhasil ke final di Piala Dunia 2022. Tapi mereka kalah dari Argentina. Jika Argentina nanti berhasil kembali menjadi juara, tentunya ini akan menjadi pencapaian yang luar biasa.

0: Teman Pro 2, kita masih bakal update informasi buat kamu. Kali ini kita bakal update informasi tentang apa ya? Kayaknya perakiran cuaca dulu gak sih?
1: Pro 2 FM, informasi cuaca pagi ini.
0: Kita bakal awalin dari kota Surakarta dulu, teman Pro 2 ya, dan juga beberapa wilayah lainnya yang hari ini diperkirakan tuh bakal hujan ringan. Ya, mulai dari kota Surakarta, kemudian ada Boyolali, ya, ada Klaten, Sukoharjo, dan juga Sragen yang hari ini nih diperkirakan bakal hujan ringan, teman Pro 2, dengan suhunya tentunya bervariasi, mulai dari 23 sampai dengan 31 derajat Celcius, dengan kelembapan dan juga kelembapan ya, mulai dari 67 sampai dengan 98%. Sisanya ada Wonogiri dan juga Karanganyar yang hari ini diperkirakan bakal terjadi cuma berawan aja sih, bakal terjadi apa coba Sisil, berawan doang sih, dan suhunya tentunya bervariasi juga, mulai dari 22 sampai dengan 29 derajat Celcius, dengan kelembapan mulai dari 74 sampai dengan 99%. Informasi selengkapnya tentunya aku kutip dari website resmi bmkg.go.id.
1: Pro 2 FM, informasi cuaca pagi ini.

0: Mena ini Tia dari Olivia, teman Pro 2. Ya kalau kata Olivia sih Mena ini, tapi kalau kita kayaknya need-nya need informasi gak sih? Nah jadi kita bakal update lagi informasi teman Pro 2. Kali ini kita bakal update informasi tentang lalu lintas tentunya ya.
1: Saatnya kita update kondisi jalan yuk. Dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta, ini dia info lalu lintas Pro 2.
0: Oke, sudah bersiap di ujung telepon sana teman Pro 2 ya. Ada Kak Bagus yang sudah standby di sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta untuk menyampaikan langsung nih bagaimana kondisi lalu lintas pagi hari ini ya. Kita langsung saja menyapa dulu Kak Bagus. Halo, selamat pagi Kak Bagus.
2: Pagi kembali Kak Sisilia.
0: Pagi, salam sehat selalu ya sebelumnya. Baik, Kak Bagus, monggo untuk informasi terkait dengan pantauan arus lalu lintas ya dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta.
2: Ya, selamat pagi untuk pendengar Pro 2 baik dimanapun. Kita sampaikan untuk pagi hari ini lalu lintas di seputaran simpang Kodran, pintu masuk dari Tugumboto, dari barat ke timur Jalan Adi Sumarmo, terpantau ramai lancar maupun sebaliknya dari timur ke barat ataupun sisi selatan Jalan Pakel juga terpantau lancar. Dan kita geser di sisi timur simpang Mujahidin, baik dari barat maupun dari arah Kumplang ataupun dari Lejen Suprapto dari selatan atau Sababwana juga terpantau lancar. Dan kita bergeser ke sisi timur simpang Lima Kumplang, baik dari Adi Sumarmo dari sisi timur pasar, ya dari arah pasar Nusuan ke barat maupun dari Popda yang dari timur ke barat yang terpantau juga rame maupun jalan Mangkusarkoro atau dari arah KUA Depak atau Departemen Agama ataupun sebaiknya dari Palang Joglo juga ramai lancar, terutama sisi utaranya ini perempatan Krimbyongan, perempatan kecil itu yang Samudra Pasai itu juga di situ ramai itu sisi lah dari Palang Joglo, baik dari Mangkusarkoro maupun Sumpah Pemuda ataupun jalan Peritendian atau Sudiarto Sugiono juga ramai lancar. Dan kita bergeser sisi timur ke simpang Bahlepo di jalan Sumpah Pemuda dari Palang Joglo maupun dari sisi timur dari Kelurahan Mojosongo ataupun sisi selatan dari Jalan Sutoyo juga terpantau ramai lancar. Dan kita geser di sisi timur Kelurahan Mojosongo, baik Jalan Sumpah Pemuda, Katamso maupun Takuban Perahu juga ramai ini kaya, terutama di Takuban Perahu, Jalan Takuban Perahu di lapangan Mojosongo. Untuk pagi hari ini ada penutupan TMMD, bila mana kebawah lalu lintas terhambat untuk lalinya, mohon maaf ya, karena ada giat di seputaran lapangan Mojosongo. Demikian Kak Sisila yang bisa kita sampaikan di pagi hari ini, seputaran lalu lintas yang terpantau di ruangan sisi Rum Dinas Perhubungan Surakarta. Taati rambu lalu lintas, utamakan keselamatan, tertib lalu lintas cermin budayanya Wong Solo. Selamat pagi.
0: Baik, selamat pagi, terima kasih Kak Bagus atas informasinya. Selamat pagi dan salam sehat selalu. Ya, teman Pro 2 itulah tadi ya informasi langsung dari Kak Bagus. Ini rekan dari Dinas Perhubungan Kota Surakarta yang disampaikan langsung dari sisi room Dinas Perhubungan Kota Surakarta.
1: Biar perjalananmu tetap lancar dan aman. Info Lalu Lintas Pro 2.

Halo, saya Astriti Derni, Wakil Wali Kota Surakarta, menyampaikan apresiasi dan selamat kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang kembali menghadirkan siaran berkualitas, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Ini menjadi bukti komitmen RRI dalam memberikan informasi dan hiburan terbaik bagi masyarakat. Untuk masyarakat Solo, terus dengarkan RRI, jangan sampai terlewat. Sekali lagi, selamat untuk RRI sebagai Radio Piala Dunia.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Tahukah kamu kalau hampir 50% populasi dunia menyaksikan Piala Dunia? Menurut data yang dikumpulkan oleh FIFA setelah turnamen 2010 di Afrika Selatan, ternyata sebanyak 3,2 miliar orang di seluruh dunia menonton Piala Dunia. Angka itu merupakan prestasi yang tidak dapat didekati oleh kompetisi olahraga lainnya loh.

Pokoknya jangan nakal deh teman Pro 2, karena kalau nggak nakal, karena aku bakal kembali cile. Katakannya aku pasti kembali teman Pro 2. Yakin nggak sih bakal kembali? Ya udahlah, mau kembali atau enggak ya udah, bismillah aja. Ininya gini deh, kalau emang jodoh ya nggak bakal kemana. Enggak cuma pasangan lo ya, tapi rezeki. Bener enggak sih? Kalau emang udah rezekinya bakal kembali, ya udah, itu bakal kembali. Misalkan sesuatu yang hilang gitu, pulpen kah? Pulpen zaman SMP banget gitu. Entah itu pulpen yang hilang kek, dompet hilang deh. Aduh, amit-amit jangan sampai ya, kalau dompet ya. Soalnya susah banget. Isinya ada KTP, ada SIM, ada ini, ada jangan deh pokoknya mah ya, jangan sampai. Karena pusing kawan ya. Terus apalagi pokoknya.

Disnaker Kota Surakarta ini membuka Solo Karir Expo 2026 ya di Pendapi Gede Balai Kota Surakarta. Biayanya free, tenang aja, dibuka free. Kamu bisa daftar ya. Jadi nanti barcode-nya itu ada barcode, nanti kamu scan ya. Itu tinggal di-scan untuk pendaftaran perusahaan. Bisa cek langsung di sana teman Pro2. Kalau kamu bingung enggak punya Instagram atau apapun, langsung aja WhatsApp ke Pro2 FM Surakarta, nanti aku bakal kirimin screenshot dari barcode-nya, kamu tinggal scan atau foto ya. Gampang banget caranya. Kita bantu kamu. Nah, kapan tuh Sil? Jadi Job fair ini berlangsung dari 24 sampai dengan 25 Juni. Berarti which is 3 harian lagi ya, kan 24. Jadi Senin Selasa nanti teman Pro 2 ya. Dan pendaftaran ini free, dibuka sampai dengan tanggal 31 Mei 2026. Jangan kelewatan waktunya teman Pro 2 ya. Karena apa? Kuotanya terbatas dan perusahaan akan diseleksi teman Pro 2 ya. Jadi kamu langsung aja untuk kamu ya. Ini lagi dibuka ya, jadi bakal ada dibuka nih. Jadi saat ini prosesnya apa Sil? Saat ini prosesnya pendaftaran perusahaan dulu gitu ya. Jadi setelah pendaftaran perusahaan udah masuk, baru nanti akan dibuka job fair lagi gitu teman Pro2. Jadi pantengin terus aja update-nya di Snaker Kota Surakarta, dan kamu nantinya siapa tahu ya yang mau gabung bisa, terus yang mau cari kerjaan juga bisa nanti ya, nanti. Jadi sekarang tuh lebih ke pendaftaran perusahaannya dulu, terus habis itu sudah tersaring semuanya, sudah diseleksi semuanya, langsung deh kamu bisa ikut job fair-nya. Jadi nanti pantengin terus aja, informasi selengkapnya bakal aku update teman Pro 2 ya. Di mana lagi kalau bukan di Pro 2 FM Solo. Oke. Lanjut yuk, kita bergeser ke WhatsApp ya yang sudah masuk. Ada Kak Joko Pranoto di Fajar Indah yang mengucapkan terima kasih lagunya udah diputer. Terus ada juga Kak siapa namanya? Kak Timothy ini katanya minta tolong dikirimin informasi tadi. Iya, oke, siap, nanti aku update buat kamu ya. Karena di sini belum ada keterangannya khusus warga Solo atau enggak gitu ya. Nanti aku bakal update Kak Timothy ya. Siap, ditunggu. Terus ada Kak Diaristanti nih. Pagi Kak Sylvia, aku tiba-tiba pengen dengerin lagunya Rosa deh. Apa aja deh judulnya? Yang mau yang melo-melo aja. Puh, melo-melo. Gimana kalau melo aku puterin yang Rosa Jangan Hilangkan Dia, boleh gak? Ini salah satu lagu penggalau aku dulu, cile. Karena ini host dari original soundtrack dari salah satu film dulu ya, dan itu kayak relate banget dan kayak galau banget lagunya gitu. Boleh gak? Ya, nanti aku bakal puterin Jangan Hilangkan Dia ya buat Kak Dia, oke? Dari Rosa. Terus ada Kak Tito yang pagi ini minta lagunya apa nih? Kok episode bahagianya Govinda dong sama tahtahnya hatiku, tahta hatiku ya. Fajar Nur, makasih Kak, sehat selalu, kembali kasih. Siap. Ditunggu ya, lagu-lagunya bakal aku ada puterin. Tapi sebelumnya aku mau puterin satu lagu dulu nih dari Rosa dengan Jangan Hilangkan Dia. Pagi-pagi menggalau.

0: Komisi 7 dari fraksi PKB dengan ini menyampaikan selamat dan apresiasi kepada RRI yang telah resmi menjadi pemegang hak siar terestrial audio untuk Piala Dunia FIFA 2026 yang akan menyiarkan pesta bola dunia 2026 ini melalui Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4 dan siaran luar negeri. Terima kasih kepada RRI yang selama ini telah menyampaikan informasi, memberikan edukasi, menghadirkan hiburan untuk melayani kepentingan masyarakat, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melestarikan budaya nasional. Semoga RRI selalu mengudara dan semakin jaya. Terima kasih, salam sehat, dan selamat dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baby,
1: let's go. Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

0: Satu lagu dari Govinda, teman Pro 2 ya, ada episode bahagia. Semoga kita semua berbahagia hari ini, besok, dan seterusnya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Oke teman Pro 2, kita balik lagi untuk informasi-informasi. Yuk, kayaknya aku tertarik untuk bahas satu informasi tentang Piala Dunia. Ya, bukan tentang bolanya, bukan tentang para pemainnya, bukan tentang di mananya, tapi lebih ke transportasinya. Yang gak tahu kenapa, ini kok harga tiket KRL ya teman Pro 2, yang kalau gak salah tuh cuma 15 menitan gitulah waktunya, waktu yang ditempuh gitu ya, naiknya 12 kali lipat saat Piala Dunia. Luar biasa, apalagi sekarang rupiah, dolar lagi tinggi kan. Aku mau tertawa melihat ini. Ya tapi mau gimana lagi teman Pro 2 ya. Jadi Piala Dunia di 2026 ini bukan cuma ngejual tiket dengan harga yang tinggi aja. Kamu tahu kan ya teman Pro 2 ya. Harga tiket tertingginya itu terendahnya mulai dari kayak 60-an dolar ya, atau sekitar hampir 1 jutaan sampai ada yang 500 jutaan. Gimana ceritanya itu ya? Saya juga kayak ngelus dada teman Pro 2 ya. Jadi kereta ini menjadi salah satu alat transportasi di New York sana ya. Dan ini pun ikut berimbas teman Pro 2. Jadi untuk para supporter yang bakal menuju ke MetLife Stadium ya, mereka harus siap-siap untuk merogoh kocek sekitar $150. Which is itu kayak berapa juta ya? 150, coba deh kalkulator, aku jadi penisirin ya, $150 kali, let's say kita bicara rupiah ya teman Pro 2, pagi ini, hari ini kan menguat sih, bahasanya menguat di 17.800an lebih lah ya, something. 2.600 yang kamu harus siapkan teman Pro 2 untuk ke lokasinya ya. Jadi ini tuh untuk perjalanan pulang pergi. Dan biasanya, tahu gak teman Pro 2, itu harganya cuma berapa? $13, brother, sister, $13 jadi ke $150. Nah harga ini tuh mengalami kurang lebih ya 12 kali kenaikan untuk perjalanan yang memakan waktu tuh cuma kayak sekitar 15 menitan aja. Nah alat transportasi umum itu mau gak mau jadi pilihan supporter, karena kenapa? Di sana tuh minim banget fasilitas parkir di stadionnya teman Pro 2. Nah jadi sekitar 40 ribu supporter tuh bakal menggunakan kereta di setiap pertandingan. Nanti kita hitung-hitungan, kayaknya abis ini aku bakal hitung-hitungan 40 ribu, estimasi ya 40 ribu kali $150. Dapat berapa untung ya mereka ya? Nah jadi stadion milik klub NFL Giants and Jets ini ya bakal jadi venue untuk 8 laga untuk Brazil, Perancis, Jerman dan juga Inggris teman Pro 2. Nah penyebab kenaikan tarif ini dilakukan demi apa? Demi dapat untung lah. Enggak, demi apa bro?
1: Demi cinta. Lanjutin, Anda kan penyanyi.
0: Kata siapa tuh apa bunyi ngek?
1: Ada membuka pintu rumah tua ya. Biasanya kalau di sound effect rumah tua tuh biasanya kalau pintunya dibuka ngek.
0: Iya. Terus yang kik gitu loh.
1: Iya. Tapi ternyata setelah kita punya yang namanya sosial media, akhirnya terkuak sudah bahwa itu sebenarnya suaranya itu suara musang katanya.
0: Hah?
1: Iya, jadi suara kayak
0: Kan?
1: Jadi ternyata setelah kita dijelasin sama orang-orang yang ada di hutan-hutan itu, kadang-kadang orang itu merasa ketakutan, merasa bergidik dan merasa kalau itu tuh sosok makhluk
0: sakral,
1: makhluk halus kayak kuntilanak lah, terus
0: gitu ya?
1: Sundel bolong,
0: penuh
1: ya.
0: Kan penuh pak, sumber penuh,
1: bolong ya. Jadi ternyata itu adalah sosok Musang King.
0: Duren.
1: Setelah kita telusuri, kok ada Musang King?
0: Musang King.
1: Bisa dibongkar bareng-bareng.
0: Jangan.
1: Wah, belah duren bareng-bareng.
0: Jangan bahas-bahas King dong.
1: Emang King kenapa?
0: King
1: MU. King MU 3, nomor 3. Arsenal nomor 1. Wih, ini CTR seneng banget ini.
0: Parah.
1: Lagi party.
0: Iya, CTR lagi party. Makanya kemarin katanya Bro Rido tuh selalu menyepelekan katanya gitu.
1: Saya tuh
0: dia curhat.
1: Saya tuh semuanya tim itu saya sepelekan.
0: Biar pukul rata ya, Pak ya. Tapi ngomong-ngomong menurut dirimu nih, Bro. Kenapa sih sampai naikinnya tuh berkali-kali lipat, 12 kali lipat? Apa untuk mereka mengambil keuntungan dari ini?
1: Ini yang naik itu apa dulu?
0: Harga KRL.
1: Ya.
0: Okay. Di sana. Di sini Rp8.000, Pak.
1: Oke. Okay. Ya. Yang di
0: ini yang di New York sana.
1: Di New York. Kemarin ya, saya kan habis dari BDG,
0: New York.
1: Bedugul nih, Bu, Bedugul.
0: Saya pikir dari New York.
1: Nih. Kalau saya lihat kemarin, per kemarin ya.
0: Mm-hmm.
1: Saya itu kemarin naiknya kan Lodaya nih. Mm-hmm. Izin ya, KAI kita sebutin Lodaya dan armada-armadanya. Soalnya kemarin itu saya bisa dapat harga 290 untuk ekonomi.
0: Itu murah?
1: Ya wajar.
0: Oh.
1: Terus begitu ulang ya, let sedelok beberapa hari, ternyata yang 290 untuk ekonomi Lodaya itu berubah menjadi 340 alias naik 50.000.
0: Mm-hmm.
1: Ya kan?
0: Mm-hmm.
1: Terus jadi saya itu emang naiknya dua Lodaya, pas banget. Jadi satunya waktu berangkat saya naik Ece Cutip, mm-hmm, yang pulangnya saya naik ekonomi. Nah eksekutif itu harganya dari 430 jadi, ini plot twist, coba tebak. Kalau 290 jadi 340 naik 50, itu untuk ekonomi. Eksekutif 430 jadi berapa?
0: 430 jadi 380.
1: Kok udah turun sih? Kok bagus banget, kan, hebat banget KAI.
0: Kan kalau misalkan Bapak belinya 1 jam atau 2 jam sebelum keberangkatan turun. Enggak, salah. 4 berapa?
1: 430 jadi berapa? Kalau ekonomi 290 jadi 340, maka 430 untuk eksekutif jadi berapa?
0: Ya 500 something, 560? 590?
1: Nah, ini oh berarti Anda ininya sendiri tinggi ya. Langsung ketinggi, sebenarnya 540. Jadi naiknya tuh 110.000. That's crazy. Ekonomi naik 50, eksekutif naik 110, itu kayak kok gak naik 50-50 gitu loh.
0: I see. Ya kenapa kan, gak sama?
1: Nah 430 harusnya kan logikanya jadi 480.
0: Mm-hmm.
1: Sama-sama naik, ya naik pun apapun berat ya, mau 1000, 2000. Mm-hmm. Kan kita kan yang namanya nilai mata uang, kemampuan orang tuh beda-beda.
0: Mm-hmm.
1: Nah kalau yang 430 ini, jadi naiknya 110.000 itu hitungannya dari mana, saya gak tahu sih.
0: Gimana kalau kita telepon langsung Vice President Corporate KAI, Anda berubah gimana?
1: Iya, jadi kita sudah terhubung dengan kereta artificial intelligence. KAI kan kereta artificial intelligence bukan?
0: Enggak begitu Pak, enggak gitu, beda. Tapi nih ternyata kita balik lagi ya ke masalah KRL di sana ya.
1: Di sana kenapa? Masalahnya apa?
0: Jadi katanya tuh penyebab kenaikan ini tuh supaya buat nutupin biaya transportasi selama Piala Dunia 2026 yang berlangsung. Jadi kayak silang, kawin silang loh.
1: Subsidi silang. Ya, jadi teka-teki silang ini.
0: Tidak lagi, bukan itu. Teka-teki silang, Pak.
1: Ya, beda. Bisa sih, memang logikanya ini adalah momen untuk cari cuan sebanyak-banyaknya. Karena biasanya memang kenapa kok para negara-negara itu berbondong-bondong berebut pengen jadi penyelenggara Piala Dunia.
0: Rumah,
1: salah satunya, rumah. Satu, mm-hmm, dia bisa bypass.
0: Jantung dong.
1: Ngeri banget Bu, apa kayak konser kayak bypass jantung, ntar apa-apa dihubungin sama jantung, cincin, ring jantung, kok cincin, jadi karena itu tadi, saya bisa mana tadi gara-gara ring jantung nih, apa nih?
0: Itu bypass, bisa bypass.
1: Satu dia bypass alias jadi tuan rumah Piala Dunia, otomatis dia ikut Piala Dunia tanpa harus repot-repot bertanding.
0: Oh.
1: Hmm.
0: Oh gitu?
1: Iya, kalau okay, penyelenggaranya itu Indonesia, Indonesia otomatis ikut Piala Dunia.
0: Hmm.
1: Nah, yang kedua adalah seluruh dunia, seluruh supporter dan lain sebagainya itu otomatis akan menuju ke
0: sana,
1: negara penyelenggara. Hmm. Bah hotel, transportasi, iya, restoran, mm-hmm, ya semuanya itu akan, wow, kenceng banget ya. Saya satu-satunya hal yang paling kenceng yang pernah saya dengarkan dari HP saya itu ketika alarm sih, bukan notif. Agak norak ya, lebih ke oldies sih. Ya gitulah pokoknya sih.
0: Oke.
1: Jadi itulah keuntungannya ketika jadi penyelenggara. Nah ini mungkin dinaikin bukan karena kahanan, tapi memang ini aji mumpung.
0: Tapi se-aji mumpung-aji mumpungnya Pak, KRL 15 menit berapa juta tuh?
1: Iya, lihat Haji Mumpung karena pasti laku. Bayangkan orang yang datang ke negara itu sangunya banyak. Iya kan orangnya enggak mungkin saya datang ke Amerika nih karena penyelenggaranya salah satunya Amerika kan ya. Saya cuman bawa duit pas-pasan, enggak mungkin. Pasti saya udah mikirin di sana itu hotelnya, akomodasi dan sebagainya, transportasi, makan, minum. Itu saya pikirin dan saya speleng. Mau pay letter kayak habis itu pikir carry.
0: Tapi tenang aja Indonesia mah enggak, Indonesia enggak pakai dolar. Ya? Tenang aja, Indonesia nggak pakai dolar. Tenang aja, ya. Tenang aja.
1: Geri sekali. Ya di sana ya pakai dolar.
0: Salah ya. Oh, salah. Ya. Nah, informasi selengkapnya teman Pro 2 kamu bisa cek di rri.co.id. Gimana kalau kita puterin lagu soundtracknya ini?
1: rri.co.id.
0: Bukan. RRI, lihat kayak gitu lagi pada.
1: Apa ya gitu?
0: Iya lagi pada kayak gitu tau sekarang semua satker lagi bikin video gitu.
1: Ya kita jangan.
0: Jangan ya, makanya itu sih aku baru bilang kita jangan ya please gitu ya.
1: Ikutan klub.
0: Apa sih kayak gitu?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: gegah banget. Udah ah, kenyang.
1: Eh, itu nasi di piring masih banyak, Ki. Main udahan aja. Mubazir tahu.
0: Ya elah, Sil, santai kali. Cuma tinggal 3 suap doang. Gak bakal bikin dunia kiamat juga, kan?
1: Iya, dunia sih gak kiamat. Tapi air kita yang sekarat, Ki. Kamu tahu gak sih, buang 3 suap nasi itu sama kayak ngebuang bergalon-galon air bersih.
0: Hah? Kok bisa?
1: Ya bisa lah. Produksi buat hasilin 1 kg beras aja, itu tuh butuh ribuan liter air.
0: Wah.
1: Makanya, pas kamu buang sisa nasi itu, kamu gak cuma buang makanan, tapi juga ngebuang ratusan liter air bersih yang dipakai petani kita buat irigasi.
0: Waduh.
1: Food waste itu otomatis jadi water waste. Nah, dampaknya itu tuh bisa kemana-mana, termasuk perubahan iklim.
0: Walah, gitu toh. Yowes, kalau gitu tak makan habis deh.
1: Gitu dong.

Saya Isna Sekjen Pasopati menyampaikan apresiasi dan selamat kepada Radio Republik Indonesia khususnya RRI Surakarta yang kembali menghadirkan siaran berkualitas termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Ini menjadi bukti komitmen RRI dalam memberikan informasi dan hiburan terbaik bagi masyarakat. Untuk masyarakat Solo, terus dengarkan RRI. Jangan sampai terlewat. Sekali lagi, selamat untuk Radio Republik Indonesia sebagai radio Piala

Oke, di menit-menit terakhir nih sebelum kita beralih pindah pemain nih ya. Bola kali ya, pindah pemain, tukar pemain. Ih kan kalau bola kan ada ya, tukar pemain. Karena nanti kamu bakal dilanjutin ya, ditemenin sama Shirley Angeli, teman Pro 2 ya, yang bakal nemenin kamu tentunya. Itu kenapa TV kita jalan-jalan sendiri? Oke-nya di From 4 kayaknya, Pak. Kan nyampe sini, Pak. Dari ruang sana juga bisa, Pak. Dari auditorium. Nah, teman Pro 2, makasih banget ya kamu udah masih pantengin terus ya 105,5 FM Pro 2 Solo. Aku Sylvia Zee, habis ini mesti ada kegiatan dulu ya sama brother kita. Biasa seksi sibuk lah kita ya. Buat take apa? Footage gitulah ya. Oke deh teman Pro 2, karena setelah ini kamu bakal ditemenin sama Shirley Angeli sampai dengan nanti di santai siang jam 3 sore. So, kamu jangan kemana-mana karena masih banyak banget informasi-informasi yang bakal disampaikan, terus juga lagu-lagu pilihan yang bakal diputerin. Dan kamu jangan ragu-ragu untuk kasih tahu nanti lagu apa yang mau diputerin ya. Langsung aja WhatsApp ke 081327866966.

Kopi siap. Playlist udah siap. Semangat juga siap dong. Pagi kamu ada di Zona Ngopi, ngobrol pagi.

Halo, halo, halo, 105.5 FM Pro 2 RRI Surakarta, teman terbaik kamu. Radionya anak muda, hai, hai, hai, teman Pro 2 Shirley Anjali, back to the big table. Kenapa sih Shirley? Nggak tahu sih. Aku happy banget bisa nemenin kamu ngelanjutin spade hari ini sampai nanti di santai siang juga. Ntar barengan sama kawan aku Rama juga, Rama Gemzi yang nemenin kamu. Makanya stay tune di Pro 2 FM Solo aja. Gimana pagi hari ini teman Pro 2, cuaca yang cerah, vibes yang menyenangkan. Semoga juga segala aktivitas kita di hari ini dimudahkan ya, lancar, bahagia, berkah, dan bisa dikelilingi hal-hal serta orang-orang yang positif untuk kamu dan aku, oke? Okay? Semoga kehadirannya Shirley yang nemenin kamu di spade sampai nanti santai siang juga bisa ngasih energi baik buat teman Pro 2 yang lagi dengerin, oke? Okay? Okay, zona ngopi hari Kamis, berarti kita akan bahas-bahas teman Pro 2 seputar tema zona ngopi setiap hari Kamis. Mungkin kamu juga sudah hafal, asik. Bukan lagi, karena emang teman Pro 2 ini setia-setia sekali, happy banget, alhamdulillah, masya Allah. Kita akan bahas seputar narkoba. So stay tune di Pro 2 FM Solo. Buat kamu juga yang mau cerita-cerita, mau sharing sama aku, tinggal WhatsApp di 081 327 866 966.

0: Halo Bude.
1: Halo Sherly, baik-baik kah?
0: Baik Bude.
1: Sher, Bude ini dari Papua, ini rencana mau pergi jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani kah?
0: Bisa dong, siap Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh iyo kah?
2: Iyo bener, ndak ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya ada perbedaan. Kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administrasi. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah Kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Jadi teman Pro 2, sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kapan menggunakan kata Surakarta?

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Piala Dunia FIFA merupakan turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia yang pertama kali digelar pada tahun 1930. Edisi perdana itu diselenggarakan di Uruguay yang sekaligus mencatatkan diri sebagai tim pertama peraih gelar juara Piala Dunia. Sejak saat itu, Piala Dunia terus berkembang dan menjadi ajang kompetisi global yang mempertemukan negara-negara terbaik dari berbagai benua. Sepanjang sejarahnya, sejumlah negara tampil dominan dan menorehkan prestasi besar seperti Brasil dengan 5 gelar juaranya. Tidak hanya itu, Jerman dan Italia yang juga menjadi kekuatan utama dalam sejarah turnamen ini. Piala Dunia tidak hanya mencatat daftar juara, tetapi juga menghadirkan momen-momen ikonik lahirnya pemain legendaris serta perubahan format dan penyelenggaraan yang menyesuaikan perkembangan zaman. Setiap edisi menjadi cerminan dinamika sepak bola dunia pada masanya. Piala Dunia bukan sekedar ajang pertandingan bergengsi, melainkan warisan olahraga global yang menyatukan bangsa-bangsa melalui semangat kompetisi, sportivitas, dan kebersamaan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

Aku mau ke WhatsApp terlebih dahulu. Udah ada yang gabung lagi sama aku dari teman Pro 2, Mbak Utari Rizky di Pacitan, Jawa Timur katanya. Assalamualaikum, selamat siang Pro 2 FM. Semoga selalu dalam kondisi sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin. Doa yang sama buat Mbak Rizky ya. Aku Mbak Rizky di Pacitan, Jawa Timur, request lagunya Sandi Sandoro yang judulnya Malam Biru. Salamnya buat semua pendengar dimanapun itu berada. Selamat beraktivitas, semoga harinya menyenangkan dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Buat Charlie, semangat siarannya dan happy selalu. Makasih. Oke, dengan senang hati. Mbak Rizky juga sehat-sehat, selalu bahagia, dimudahkan segala urusannya. Pokoknya makasih selalu nemenin Sherry dan kawan-kawan ya. Terus bentar, ada lagi Tito. Lama gak ketemu sama Tito deh. Kasia request The Way You Look At Me-nya Nyoman Paul sama Cinta Terakhir Ari Lasso Makasih ya Kak, sehat selalu. Amin. Doa yang sama buat Tito, sehat-sehat juga ya. Boleh lagunya aku hadirkan satu persatu buat kamu ya. Terus ini juga ada teman Pro 2 Via. Oh, Via ganti nomor ya? Kok ganti-ganti terus sih? Loh, kok gitu? Ya udah enggak apa-apa dong. Siang Kak Shirley. Siang. Pagi, Deng. Mau minta lagunya Bruno Mars yang The Lazy Song sama Chris Brown yang Under the Influence. Makasih. Oke. Coba nanti aku cek dulu lagunya ya, teman Pro 2. Lagunya Sandi Sandoro juga nanti aku harus cek dulu, Mbak Rizky. Jadi sabar dulu aja ya. Nanti aku akan hadirkan satu persatu buat kamu. Tapi yang udah ready dari requestannya teman Pro 2 Via, The Way You Look At Me dari Nyoman Paul. So ini dia lagunya buat kamu. Enjoy!

saya Astuti Derni, Wakil Wali Kota Surakarta, menyampaikan apresiasi dan selamat kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang kembali menghadirkan siaran berkualitas, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Ini menjadi bukti komitmen RRI dalam memberikan informasi dan hiburan terbaik bagi masyarakat. Untuk masyarakat Solo, terus dengarkan RRI, jangan sampai terlewat. Sekali lagi, selamat untuk RRI sebagai Radio Piala Dunia.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: informasi dalam Info Pro 2.
1: Teman Pro 2, kita kembali update informasi kamu di Info Pro 2 bareng aku Silviazi. Kita ke informasi pertama dari dunia pendidikan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri meragukan validitas data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang menyebut jumlah anak tidak sekolah atau ATS di Wonogiri mencapai lebih dari 7.700 orang pada tahun 2026. Angka tersebut dinilai tidak menggambarkan kondisi real di lapangan. Kepala Disdikbud Wonogiri, Srianto, mengatakan tingginya angka ATS dipengaruhi sinkronisasi otomatis antara data kependudukan dengan data pokok pendidikan atau DAPODIK. Menurutnya, sistem belum mampu untuk membaca mobilitas warga Wonogiri yang banyak merantau di luar daerah. Dan akibatnya, sistem Kemendikdasmen langsung mengategorikan mereka sebagai anak yang tidak sekolah karena tidak terdeteksi bersekolah di Wonogiri.
0: Info Pro 2.
1: Kita beralih ke informasi olahraga. Teman Pro 2, tunggal putra Indonesia Anthony Sinisuka Ginting melangkah ke babak 16 besar Malaysia Master 2026. Hasil ini ia dapatkan usai mengalahkan tunggal Malaysia Justin Ho dengan angka 21-16 dan 21-14. Laga babak 32 besar itu berlangsung selama 45 menit di Stadium Asiata Arena Kuala Lumpur kemarin. Game pertama dimulai dengan permainan yang seimbang antara kedua pebulu tangkis. Ginting terus bertukar poin dengan Justin hingga kedudukan 14 sama. Setelahnya, ia mampu lepas dari kejaran lawan dan merebut game tersebut. Pada game kedua, permainan ketat kembali terjadi namun Ginting tampil lebih impresif dengan lepas dari kejaran lawan sejak poin 9 sama. Pebulu tangkis berusia 29 tahun itu konsisten mencetak poin hingga menutup pertandingan dengan mencatatkan 6 poin secara beruntun. Seusai pertandingan, Ginting menyampaikan rasa syukurnya atas kemenangan tersebut. Menurutnya, laga pertandingan kemarin berjalan cukup ketat terutama pada awal game. Teman Pro 2, untuk informasi selengkapnya kamu bisa cek di rri.co.id.

dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kalau diperlakukan gak adil kayak gini, saya udah biasa. Tapi saya gak nyangka kamu bisa ngeluarin kata-kata yang nyakitin kayak gini.

0: Now on air Rama Gemzi.
1: Now on air Shirley Anjali.
0: 105,5 Pro 2 FM Solo.
2: Teman terbaik kamu, hola hola hola.
0: Yeay, teman Pro 2 di Spadeh. Santai siang.
2: Memang berasa vibesnya pagi karena cerah banget.
0: Yoi,
2: sih.
0: Yoi, cerah banget teman Pro 2.
2: Cerah banget. Yoi. Seperti Rama hari ini yang cerah ya.
0: Ya kakak Shirley Anjali nih di sini teman Pro 2.
2: Mana ada, saya pakai baju hitam
0: ini
2: hari
0: kan baju
2: ini.
0: Biru.
2: Ya makanya cerah.
0: Waduh,
2: cerah
0: kayak
2: sih.
0: Gitu dong. Kan ada budak BG dong biru.
2: Yes, ada Shirley dan Rama yang nemenin kamu lanjutin.
0: Betul.
2: Kebersamaan masih di 105.5 FM sampai nanti kelar. Jam
0: yes,
2: berapa
0: jam
2: kita?
0: Jam 3 ya.
2: Jam 3
0: nanti
2: sore.
0: Nanti ketemu aku lagi teman Prodo dari jaga malam ke santai siang.
2: Oh, kemarin kamu jaga malam.
0: Jaga malam, aku bisa jaga malam lagi.
2: Oke, okay, baiklah okay. Kalau begitu kita awali di Pro 2 Hitlist sampai nanti jam 12 kamu bisa request lagu yang kamu pengen.
0: Yes, langsung aja di WhatsApp teman Pro 2. Di WhatsApp kita belum berubah, masih sama di 081327866966 bareng sama aku, Rama Gemzi.
2: Yes, you.
0: Loh, share lanjutnya mana nih?

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: Wah, ada cewek cakep upload fotonya nih.
1: Boleh juga.
0: AI, buat perempuan yang ada di foto ini pakai baju yang seksi.
2: Loh, ini kan aku. Kok vulgar banget sih? Aku gak pernah loh foto kayak gini. Kolom komennya pun jahat-jahat banget sih.
3: Era media sosial yang makin modern saat ini bisa melakukan apa aja, termasuk melepas pakaian seseorang hanya dari foto. Terlebih yang sering menjadi target adalah wanita dan juga anak-anak. Dampaknya juga gak main-main loh, privasi dirampas, traumanya pun gak bisa lepas. Untuk itu, penting untuk menjaga privasi dan batasi fotomu di media sosial. Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya.

0: Asli ini makanan enak banget. Aku padahal baru sekali ini lo nyicipin. Apa namanya?
1: Iya, itu namanya cabu ramba. Ketupatnya diiris tipis-tipis. Nah, terus disiram sambal wijen tuh. Terus sama ada potongan karak. Nah, itu namanya karak. Dan makannya itu pakai daun pisang dipincuk kayak gini nih. Murah lagi harganya. Bikin ketagihan kan?
0: Yo. Enak. Kalau ke Solo lagi ku cari cabu ramba.
1: Cabuk rambak menjadi makanan favorit di kota Solo, terbuat dari gendar atau ketupat. Bumbu yang digunakan berasal dari wijen goreng yang dicampur dengan santan, cabai, bawang putih, dan gula jawa. Karak biasanya menjadi topping bersamaan dengan bumbu wijen. Yang menarik dari makanan ini adalah dimakan bukan menggunakan garpu atau sendok, melainkan stik lidi. Cabuk rambak biasanya dijual di perkampungan atau selama perayaan sekaten di sekitar Masjid Agung Surakarta.
2: Masih nemenin kamu teman Pro 2 sekarang. Yoi. Aku sama Rama mau dong kasih tahu lagu requestan kamu.
3: Betul, ada lagunya Ariana Grande ya.
2: Yes.
3: Almost is never a no fit Nathan Skies. Buat teman Pro 2,
2: enak let's go. Enak banget ini lagu.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo,
0: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 Hitlist.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Teman Pro 2, untuk pertama kalinya, Piala Dunia 2026 akan diikuti 48 tim. Negara-negara seperti Uzbekistan dan Yordania sudah memastikan tiket, sementara tim debutan lain berpeluang menyusul. Format ini menjanjikan cerita baru dan kejutan, meski di sisi lain memunculkan kekhawatiran soal kualitas pertandingan dan potensi skor besar di fase grup. Kita tunggu aja, kejutan apa yang akan terjadi pada Piala Dunia 2026.

0: Teman Pro 2, masih aku nemenin kamu barengan sama Rama di Pro 2 Hitlist Santuy Siang.
1: Santuy Siang teman Pro 2.
0: Oke.
1: Kita masih seru-seruan di sini ya.
0: Masih seru-seruan. Udah ada yang gabung juga sama kita Rama.
1: Siapa tuh?
0: Ada teman Pro 2. Wait, ada Ica. Bukan.
1: Beda.
0: Hafal Hamad sih. Hafal Hamad. Ada Ica sih yang gak mau request Young and Beautiful, Lana Del Rey sama New Day ya. Matur suwun, sami-sami. Itu udah aku siapin tuh lagunya tuh. Lana Del Rey.
1: Oh ini.
0: Yes, habis itu ada juga teman Pro 2 dari Fediola di Ambon.
1: Oke, request lagu apa tuh?
0: Oh salah. Fediola Ambon di Bojonggede, Bogor, Jawa Barat. Shalom Kak Penyiar. Request lagunya Reza Artamevia, Keabadian. Waduh, lagu favorit aku nih.
1: Sebenarnya nih.
0: Masuk sih, masuk ya. Mungkinkah kamu ada yang remaster kok soalnya?

0: Tapi terus sih,
1: terus.
0: Oh, terus,
1: terus
0: ya.
1: Hilang bila setelah usai. Yes, you. Boleh ditunggu ya. Kirim salamnya aja buat semua pendengar radio. Oke. Okay. Lanjut. Ada siapa nih, Charlie? Nah, ini benar.
0: Dari Kak Lana Purnama Sari kan, nggak apal dong pastinya.
1: Afal bet sih.
0: Assalamualaikum Kak.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat siang Kak, mau izin request lagu boleh nggak Kak? Mau izin request lagu dari Tata Janeta, Korbanmu.
1: Yes, oke.
0: Okay. Ya.
1: Yes tuh, aku siapin juga tuh.
0: Mana
1: bawa
0: tuh? Oh ini.
1: Yes, oke. Okay. Satu persatu aku hadirkan lagunya buat kamu. Ada teman pro dua catur juga nih Ram.
0: Yoi, gimana tuh?
1: When you love someone, just be brave to sing. Nadanya nggak gitu, nadanya.
0: Oke, okay, ada Lana Del Rey ya.
1: Yes.
0: Udah kita siapin teman pro dua. Langsung aja kita puterin ada lagunya Lana Del Rey, Young and Beautiful.

0: Dengerin terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: 105,5 Pro 2 FM Solo,
2: teman terbaik kamu, radio yang anak muda.
1: Betul. Kita balik lagi teman Pro 2 di santai siang ya. Ini mic-nya turun sendiri
2: harus
1: kayaknya.
2: Harus banget ya. Aduh, tapi gak sendirian sih, Syari sama Rama ditemenin sama kawan aku yang sudah pasti hafal.
1: Yoi, kedatangan ya, tamu kan? Lagi
2: Kebetulan matching sama Rama, mending matching. Saya tak keluar aja ya.
1: Kok bisa matching gini ya?
2: Kok bisa ya gak diajak? Oh, tapi aku matching dengan jilbabnya Kak Afra.
1: Kok bisa? Beda loh.
2: Ya, tadi aku udah chattingan dulu sama ini aku kan jilbabnya, ini bajunya.
1: Oh, bajunya.
2: Iya. Yes, yuk teman Pro 2 sekarang. Charlie udah barengan sama PR dari Biskuit Kokola Jateng DIY. Ada Kak Afra Widya Wirati hari ini. Selamat siang, Mbak Afra.
3: Selamat siang. Okay. Halo, ini memang benar ya perpaduannya tuh bajunya sama, jilbabnya sama.
1: Benar. Jadi
3: kok bisa ya?
1: Bajunya bisa kepelan gini ya?
3: Iya.
2: Jadi teman Pro 2 bisa lihat ini sekarang? Enggak bisa.
1: Visual, kan non visual kan?
2: Kayak gimana itu?
3: Biru leret-leret ya.
2: Leret-leret, vertikal gitu.
1: Vertikal.
2: Ya. Terus banget ya dijelasin.
3: Oh, sama
2: ya.
3: Loh.
1: Kayaknya kita itu deh.
2: Apa?
3: Sehati deh.
1: Bukan.
3: Apa?
1: Kita
2: apa?
3: Janjian.
1: Apa? Pulang dari MBG.
3: Oh, iya. Biru.
1: Biru.
2: Dari tadi MBG mulu kamu ya.
3: Soalnya lagi ngetren sekarang.
1: Iya
2: sih.
1: Kan biru-biru kita.
2: Biru-biru. Aku yang enggak sendiri ya. Oh, tenang aja, mejanya Pro 2 juga udah.
1: Biru. Ini apa?
3: Hijau
1: Tosca.
3: Enggak usah disama-samain.
2: Paksa banget ya. Oke. Santai siang di santai siang ini masih di rangkaian juga dari Pro 2 Hit List.
1: Betul.
2: Tapi Shirley sama Rama kedatangan kawan setia banget, ada Mbak Afra. Dan tema kita ngobrolin tentang cookies black, hitam, renyah, nagih.
1: Viral banget nih kayaknya.
2: Iya loh.
3: Iya benar.
2: Tapi beneran hitam, Ram?
1: Iya
3: benar.
1: Itu dari apa? Terbuatnya dari apa sih?
3: Iya.
1: Itu?
3: Jadi cookies black ini tuh terbaik.

0: yang berbagai susu ya
1: cookies susu vanilla, butter, terus ada kelapa dan mochaccino. Kita akhirnya membuat biar tidak bosan masyarakat, kita harus bisa berinovasi ya. Kita punya yang namanya cookies black. Kalau sebelumnya kita punya wafer black.
2: Ini
1: kita punya cookies black.
2: Wafer black aku suka yang kan dia ada coklat ya, ada coklat sama strawberry. Dan aku sukanya itu yang wafer black itu tuh dia packagingnya tuh tipis gitu loh. Jadi enak gitu buat dicemplungin di tas.
1: Iya betul.
0: Paling seneng yang cookies.
1: Dia ini kak apa namanya lebih ke kayak dibawa kemana-mana tuh kayak kemasannya kiddy pack.
2: Bener-bener.
1: Rentengan lah kalau
0: rentengan. Lebih gampang dibawa ya Mbak Bati ya.
2: Bener. Nah kalau ini ada cookies black teman Pro 2.
0: Wah menarik banget nih kayaknya.
2: Tapi kalau boleh ini ngomongin ini kan baru produk baru banget gitu ya dari Coca-Cola. Tapi dirilisnya kapan gitu asik dirilis lagi?
0: Rilis film?
2: Udah kayak lagu aja ya. Di launchingnya kapan Mbak?
1: Baru 2 bulanan ini. Sebulan mau jalan ke 2 bulan.
0: Oh sebulan 2
1: jadi
0: bulan.
1: Jadi baru ya. Baru banget. Okay. Jadi memang tagline-nya kan hitam. Apa tadi?
2: Hitam renyah.
1: Ayo, hitam lagi.
2: Hitam renyah lagi.
1: Iya. Iya, itu hafalan itu.
0: Udah kayak sekolah hitam, aja nih kita.
1: Hitam renyah lagi ini sebenarnya dari teksturnya sih kak. Kalau biasanya kita lihat yang cookies bolong itu kan kalau dicelupin ke teh, dia tuh kan langsung lumer.
0: Iya.
1: Sebenarnya ini sama tapi lebih crunchy. Karena memang apa sih kayak ukurannya tuh tidak terlalu tebal, jadi memang lebih tipis gitu.
0: Lebih tipis dari yang biasanya
1: betul.
0: Tuh ya.
2: Dan emang di sini kalau di kemasannya nih ada
0: light and crunchy.
2: Tulisan light and crunchy.
0: Lebih light.
2: Gimana kalau kita cobain?
0: Sekarang?
2: Bisa nggak? Boleh nggak dia dibuka?
0: Boleh.
2: Boleh. Nanti di segmen nanti ya kita akan coba ya teman Pro 2. Tapi kalau ini sih Mbak Afra, aku juga tadi di jalan sempat kepo kan ada selalu ada inovasi baru dari Coca-Cola gitu ya. Sebenarnya tuh kalau produk-produk baru yang diciptakan gitu ya, itu tuh dari masukan para customer atau gimana sih? Atau ide dari teman-teman Coca-Cola sendiri?
1: Iya. Sebenarnya tuh kalau untuk produk baru itu pastinya kita lihat marketnya ya, lagi hits apa gitu kan. Tapi juga kita berinovasinya juga jangan yang monoton. Misalnya kayak matcha semua matcha gitu kan. Red velvet semua red velvet. Rasa durian semua rasa durian. Kan tidak semuanya bisa diimplementasikan dengan rasa yang lagi hip apa gitu kan. Terus kalau ngomongin soal produk Coca-Cola pastinya kita juga melihat tadi pasarnya seperti apa. Yang kedua juga berinovasi sendiri sih. Jadi memang balance aja mix antara inovasi dari Coca-Cola dan melihat pangsanya seperti apa. Kayak contoh lagi musim lagi ngetren kemasan Ziploc. Kita juga punya yang kemasan Ziploc. Jadi memang berbagai macam produk-produk itu kita juga berkolaborasi dengan tim Coca-Cola juga untuk melihat apakah produk-produk Coca-Cola ini juga aman untuk anak-anak juga gitu. Jadi harus disesuaikan juga ya, tidak bisa yang lagi hits apa baru kita ikut-ikutan gitu. Tapi kita juga harus menyesuaikan dan sesuai dengan segmen kita ya, ini biskuit untuk keluarga.
0: Banyak ada kids friendly juga berarti ya.
2: Nah, tapi kalau awal mulanya gimana Mbak, kok bisa ada produk Coca-Cola cookies black?
1: Iya, awal mulanya sih sebenarnya kalau ada cookies black itu sebenarnya memang produk yang paling baru ya dari Coca-Cola itu. Kenapa ada cookies black ya? Kan orang itu kan kalau misalnya lihat suatu produk itu kan harus ini ya, harus lihat namanya, judulnya ataupun kemasannya. Nah kalau Coca-Cola itu dari kemasannya.
0: Dari kemasannya berarti ya dilihatnya ya.
1: Jadi nggak cuman dari itu tapi juga dari kemasannya.
2: Tapi kemasannya tuh menurut aku beda loh.
0: Iya beda. Teksturnya juga beda.
2: Apa ya? Kalau biasanya kan agak mengkilat-mengkilat
0: betul,
2: kan.
0: Glossy.
2: Ini tuh glossy. Dove. Nah ini tuh Dove. Cuman nih di bagian yang merahnya, ala Coca-Cola banget
0: betul,
2: ini.
0: Apa tuh?
2: Shiny, maksudnya apa tadi tuh kamu bilang Nam?
0: Glossy.
2: Glossy.
0: Tapi kalau aku pikir nih, aku kira tadi bendera Jepang.
1: Merah putih.
0: Iya, merah putihnya bulat. Warnanya bulat.
2: Iya loh, ini packaging baru enggak sih? Apa namanya nih ya?
0: Beda.
2: Kayak bahannya tuh beda dari yang sebelumnya.

0: Iya lebih doff ini.
1: Sebenarnya kalau untuk dari packaging iya sih kan kita juga kayak sekarang ini juga tahu kalau misalnya produk-produk dari Coca-Cola itu kan kita harus bisa kids friendly juga. Iya
0: betul.
1: Ya, jangan sampai kalau anak-anak yang pegang jadi lecet tangannya.
2: Ini ada beratnya itu 110 gram teman Pro 2 dan sudah disertakan juga BPOM RI-nya nomor sekian. Ya,
1: terus juga di apa? Di dalam kemasan itu kan ada kayak
0: ada apanya tuh?
1: Barcode ya?
0: Ada barcode-nya.
1: Barcode itu fungsinya untuk mengetahui.
2: Oh iya ini benar.
1: Iya, untuk mengetahui kayak ada sertifikasinya apa aja kayak gitu.
2: Jadi
0: bukan hadiah berarti ya, Mbak?
1: Bukan.
0: Hadiah ya, menarik gitu.
1: Kris gitu ya.
0: Iya. Siapa tuh kita scan dapat kris gitu, dapat
2: duit lagi.
0: Dapat duit gitu.
2: Ya dong, ya. Oh iya iya, bagus-bagus. Jadi ini mempermudah pelanggan juga ya atau customer buat langsung nge-scan kan sekarang dipermudah banget ya, handphone pasti bisa buat nge-scan. Kepo, ini tuh sertifikatnya ada enggak sih? Nah, langsung bisa di-scan.
0: Ternyata ya. Ada di situ. BPOM RI lo lagi.
2: Iyalah.
1: Dan kita ini kan juga salah satu biskuit yang memang sudah 50 tahun lebih ya.
0: Oke. 50 tahun lebih
1: berarti. Iya, sebenarnya Coca-Cola tuh udah lama.
0: Oke.
1: Tapi kan mungkin dulu terkenalnya dengan produk cookies atau Malkis gitu ya. Karena saking banyaknya produk-produk Coca-Cola kan mungkin orang taunya ketika ada produk baru, oh ini baru ya.
2: Oh iya.
1: Padahal sebenarnya jenisnya aja yang baru. Tapi kalau biskuitnya ini sudah lama.
0: Udah lama berarti ya.
1: Kita ada di Gresik, Jawa Timur.
0: Oh, Gresik, Jawa Timur.
2: Luar biasa.
0: Jauh banget,
2: iya, 50 tahun
0: 50
2: loh.
0: Tahun, setengah abad.
2: Iya loh, luar biasa memproduksi biskuit, cookies, Malkis yang bergizi. Sehingga ibu-ibu gitu ya
0: percaya,
2: yang percaya
0: gitu.
2: Ada mau apa namanya anak-anak sekolah dibekalin Coca-Cola juga entah itu biskuit gitu. Ataupun Malkis ataupun yang lain.
0: Anak-anak sekarang bekalnya Coca-Cola.
2: Iya dong, lah kita tuh suka di belakang pasti selalu
1: itu. Itu kalau ini ya kalau kalian apa siaran pagi ya.
2: Itu buat celup-celup ke teh kopi.
1: Lapar.
2: Enak banget ya. Sama malam ya orang
0: Coca-Cola sama malam. Malam. Terus enggak kalau hampers lebaran kemarin pakai Coca-Cola juga aku.
2: Oh
0: iya, bisa tuh kemarin.
1: Kemarin waktu jadi Coca-Cola itu sebenarnya kan bisa untuk hajatan. Jadi memang sekarang ini kan lagi musim haji. Biasanya kalau habis haji tuh banyak orang nikah, ya kan? Nah, biasanya kalau nikah itu kan sering dapat hampers ataupun bingkisan.
0: Iya, betul.
1: Yang tadinya biasanya ada kalau sini apa namanya kalau di tempat saya namanya berkat apa sih
0: nasi hampers ya.
1: Iya apa ya kayak biasanya kan nasi biskuitnya ada roti basahnya. Sekarang kan bisa pakai biskuit.
2: Jadi kondangan
0: lebih canggih sekarang.
1: Iya kalau kondangan mungkin lebih ke resepsinya ya. Kalau yang datang kayak ini loh kak walimahannya itu kan biasanya dapat pengajian paginya sebelum akad itu kan biasanya dapat
2: bingkisan.
1: Belum pernah nikah ya?
2: Belum ya.
1: Pantesan.
2: Pantesan. Plonga-plongo ya.
0: Belum tahu ya kayaknya.
1: Iya. Kalian soalnya datangnya waktu kondangan aja. Jadi gak tahu.
2: Bener.
1: Maafkan ya.
2: Gak apa-apa. Semoga segera ya Rabi.
0: Aduh. Masih nanti,
2: nanti.
0: Jangan coba-coba.
2: Oke. Mbak Afra ini seberat 110 gram, harganya berapa nih segini?
1: Itu di kisaran 7.000, 6.000 sampai 7.000 rupiah.
0: Oh, terjangkau juga berarti ya.
1: Tapi kalau misalnya belinya di online, kayak TikTok Shop, ini kan adanya di Indomaret, baru di Indomaret. Nah kalau misalnya di TikTok Shop itu, kita kalau lagi live itu biasanya banyak promo-promo. TikToknya namanya @biskuitcoca-cola.
2: @biskuitcoca-cola. Kamu bisa join di live-nya juga teman Pro 2.
0: Kalau live TikTok kita tonton ya.
2: Beli juga, jangan sampai cuma nonton.
1: Jangan lupa sambil cari di ChatGPT apa itu tata cara untuk dapat hampers kalau lagi kondangan ya.
2: Paling kecil lagi. Punya pertanyaan buat Mbak Afra dari Coca-Cola, silakan aja kasih tahu di 081327866966. Jangan lupa bagi tahu juga udah kamu follow atau belum sosial medianya Coca-Cola.

20 Mei menjadi momentum penting bagi rakyat Indonesia. Hari Kebangkitan Nasional bukan sekadar peringatan sejarah, tetapi waktu yang tepat untuk menyalakan lagi semangat persatuan, perjuangan, dan cinta tanah air. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Ini sebuah ajakan untuk bersama menjaga generasi muda sebagai harapan masa depan Indonesia. Tunas bangsa, mereka anak-anak, pemudi dan pemuda yang hari ini giat belajar, tumbuh, serta bermimpi. Merekalah calon pemimpin, pendidik, tenaga kesehatan, seniman, petani, hingga penjaga negeri di masa depan. Menjaga tunas bangsa berarti memastikan mereka tumbuh dengan pendidikan yang baik, lingkungan yang aman, serta nilai-nilai kebangsaan yang kuat. Era digital saat ini, tantangan mereka semakin beragam. Hoax, pergaulan negatif, hingga lunturnya rasa persatuan. Maka, peran keluarga, sekolah, dan masyarakat sangat dibutuhkan untuk mendampingi mereka agar tetap berkarakter tangguh dan cinta Indonesia. Kedaulatan negara tidak hanya dijaga di perbatasan, tetapi juga melalui kualitas generasi penerus bangsa. Saat anak-anak, pemudi, dan pemuda Indonesia tumbuh cerdas, berakhlak, serta peduli sesama, saat itulah masa depan bangsa menjadi lebih kuat. Mari kita jadikan Hari Kebangkitan Nasional sebagai semangat untuk mendukung, melindungi, dan membimbing generasi muda Indonesia. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu menjaga tunas bangsanya.

0: Yo, teman produa.
1: Ini ya kita kesana, ke tempat Mbak Afra yuk.
0: Yuk,
1: kayaknya seru banget
2: liburan,
1: deh.
2: Liburan.
1: Liburan.
2: Kita cobain yuk.
1: Kalau liburan berarti harus bawa Coca-Cola sih.
0: Yo,
1: nih, kita aku coba, udah buka. Coba, kita ya. SMS dulu.
3: Ini ya, tes.
0: Tes. Cek mic, cek mic.
3: Cek mic, cek mic. Emang kalau penyiarnya tuh Gen Z tuh aku harus bisa memahami. Jadi tadi tuh aku sempat sebelum jalan tuh aku gini. Aku siaran sama siapa ya? Kalau sama Srido kan seumuran nih,
1: ya
3: kan? Sama anak muda aku harus belajar ini nih kosakata sekarang yang lagi hits. Nanti kalau aku ditanyain pakai bahasa-bahasa awam kan jadi nggak ngerti, bingung juga. Tapi memang harus ya sama kayak Coca-Cola juga harus update.
0: Iya.
3: Aku pun sebagai PR juga harus update terkait dengan bahasa-bahasa yang dipakai gitu kan. Apalagi seringnya kan ketemu kalau di Pro 2 apalagi kan isinya anak muda, anak muda kan. Kalau ketemu Mas Rido mah aman aja.
1: Aman aja. Sekarang aman nggak?
3: Seusia.
0: Seusia.
3: Gitu.
1: Oke, kita cobain ya. Bentar. Tapi beneran setipis itu loh.
0: Tipis banget ini.
1: Ya nggak tipis banget sih maksud aku ya teman
3: di gitu kan, itu kan bunyi
0: enak lagi
3: keri deh di kuping.
1: Enak ya
0: apa bunyi aja deh kayaknya
3: hitam renyah nagingnya bener kan.
1: Renyah nagingnya bener banget.
0: Nagih banget.
3: Dan apalagi kalau dicelupin susu
1: punya aku yang bukan siapa.
3: Enak ya.
0: Mbak satu lagi ya mbak sih mbak. Ya.
3: Itu harus habis soalnya.
0: Ini habis.
1: Ini punya aku ya. Nggak boleh.
0: Enak banget sih.
1: Dan iya ini.
0: Enak banget guys.
3: Solo banget. Enak banget sih.
1: Enak banget. Tenan.
0: Enak banget.
1: Enak banget. Aku
3: kalian suka ini ya? Apa penggemar coklat? Nah itu kan kalau dirasa. Kalau udah pernah sering makan biskuit-biskuit.
1: Bener.
3: Coba bedain deh.
0: Kenapa, Mbak?
3: Ini testimoni real ya. Maksudnya orang yang belum pernah coba Coca-Cola, biskuit lain misalnya, terus cobain Coca-Cola, pasti bisa ngerasain bedanya. Enak ya gitu.
0: Enak banget
3: gitu.
1: Enak. Enggak bisa berkata-kata sih. Aku suka karena
3: tidak terlalu manis.
1: Tidak terlalu manis betul.
0: Oh, itu, Mbak.
1: Ringan, ringan, light. Benar-benar kayak sesuai sama packagingnya nih, light and crunchy, benar.
3: Yes, betul.
1: Light teman Pro 2.
0: Kayaknya kalau
1: nagih-nagih.
0: Kalau manis udah ada di seri Anjali, Mbak.
1: Jadi ya Allah.
3: Aduh.
0: Lagi-lagi.
1: Udah, woi.
0: Lagi-lagi.
1: Saja. Oke. Sambil nemenin Rama yang ketagihan, aku juga, tapi ya udah deh, biar Rama dulu aja. Nanti aku minta Mbak Afra lagi. Jangan dong, ini kan bisa bagi dua, Ram. Kita ke WhatsApp dulu, Mbak Afra
3: udah. Gak terasa udah separuh loh.
1: Iya loh. Udah ada yang nanya, mari kita coba cek. Di WhatsApp sudah ada teman Pro 2 Putri di Solo, ini. Wah, udah follow IG-nya Coca-Cola juga, at Coca-Cola Biskuit. Oke, Biskuit Coca-Cola, sorry.
3: Iya, Biskuit Coca-Cola.
1: Saya Putri di Solo, saya sudah follow IG Coca-Cola loh. Kalau mau beli produk Coca-Cola online di mana ya, Kak?
3: Oke, jadi kalau misalnya buat Mbak Putri yang di Solo, tadi kan tanya seputar mau beli Coca-Cola di online di mana ya, itu bisa langsung aja ke TikTok shopnya Coca-Cola di @biskuit Coca-Cola.
1: Okay. Di situ teman Pro 2 ya capcus kamu bisa lihat kalau live biasanya jam berapa sih Mbak?
3: Di jam-jam orang udah pada
0: pulang kerja
3: ya, pulang kerja.
0: Malam gitu ya.
3: Maghrib, terus sore juga sudah ada. Makanya kalau misalnya udah follow TikToknya Coca-Cola kan biasanya nanti akan
1: ada notifikasi.
3: Ada
1: ya?
3: Oke.
1: Situ ya teman Pro 2, Mbak Putri jangan lupa di check out waktu live karena biasanya ada promo-promo
0: malam
1: menarik.
0: Malam berarti ya.
3: Malam.
1: Oke, lanjut lagi ada teman Pro 2 Unika.
0: Yoi, katanya apa tuh? Enggak kelihatan karena ketutupan mic nih aku. Kalau belum ditanyakan saya mau bertanya nih. Beberapa waktu yang diperlukan dari ide perencanaan sampai akhirnya bisa launching produk ini. Terima kasih katanya gitu.
3: Apa? Beberapa?
1: Berapa waktu yang diperlukan dari ide perencanaan sampai akhirnya bisa launching produk ini?
3: Sebenarnya kalau berapa lamanya sih detailnya sih kayak kurang tahu ya. Maksudnya karena kan itu kan ada tim sendiri ya untuk enak ya. Saya lagi gagal fokus ini. Ternyata seenak itu loh, maaf, apa cookies black ini. Jadi kalau untuk ditanyain lamanya, kurang lebihnya sih paling 2-3 bulan.
0: Oke.
3: Karena kan kita harus
0: riset ya.
3: Riset. Produk harus keluar dulu ke masyarakat. Dalam hal ini testernya adalah karyawan Coca-Cola sendiri biasanya. Jadi kita tester ke teman-teman bagaimana rasanya, apakah enak gitu ya, apakah apa sih kayak dibilang tuh di lidah tuh nyaman gitu. Karena kan masing-masing kan punya selera taste-nya masing-masing.
0: Betul.
3: Gitu ya. Nah, pada akhirnya ketika sudah launching, akhirnya kita akan sounding nih untuk produk-produk yang terbaru, termasuk si Cookies Black ini. Nah, Cookies Black ini karena kita barusan launching memang hanya hadir di kayak di macam Indomaret itu sudah ada.
0: Di Solo udah ada berarti ya?
3: Sudah ada.
1: Sudah ada di Indomaret ya. Abis ini kita kesana ya.
3: Kan ya. Kalau di KM di Koperasi Merah Putih belum ya?
0: Oh belum.
1: Belum ya. Tapi nanti akan ya.
3: Ya mungkin, mungkin ya.
1: Oke, baiklah. Tapi jujur emang beda ya. Enak kan? Biasanya tuh kadang biskuit yang rasanya mirip-mirip kayak gini ya.
0: Agak manis.
1: Terus ada coklat-coklatnya juga. Yeah. Meskipun ini warnanya black ya. Biasanya itu kalau lama-lama dengan apa ukuran yang di bawah ini tuh udah agak kayak ya udah deh, udah gitu kalau selesai udah. Nah, tapi kalau ini nggak kerasa,
0: iya,
1: kayak
0: iya,
1: tangannya
0: iya.
1: Tuh otomatis
0: lagi.
3: Tangannya
1: lagi,
3: tangannya gitu. Ringan ya,
0: ringan banget,
3: kayak biskuitnya,
1: bener light and crunchy beneran. Ini serius cobain teman Pro 2 ya. Lanjut lagi setelah Unika ada juga teman Pro 2 siapa ini, Jerry.
0: Jerry katanya siang Pro 2 mau tanya nih harga Coca-Cola Cookies Black berapa dan apa yang sudah ada di toko-toko terdekat. Terima kasih Kak gitu.
3: Iya, kalau harganya itu kisaran 7.000-an. Itu sudah ada di Indomaret. Baru aja di Indomaret aja. Sama kemarin waktu pas Lebaran sudah ada di Lotte Mart sih.
0: Oh, Lotte Mart sudah ada.
3: Cuman kalau yang udah merata di Indomaret.
0: Lanjut
1: ada teman Pro 2.
0: Boy.
1: Ada Boy, asik. Keren banget sih Boy. Halo Pro 2, kayaknya lagi dialog bareng Coca-Cola ya? Iya, betul. Aku suka banget loh beli Coca-Cola. Biasanya beli di mana, Boy? Bagi tahu dong, beli online atau langsung
0: kita
1: beli
0: pengen tahu juga
1: offline.
0: Ya?
1: Di offline nih ya. Buat sangu kuliah ternyata.
0: Bisa juga buat sangu kuliah ya, Mbak? Bisa. Tapi gak hancur ya kalau dibuat?
3: Ya tergantung kalau dibanting-banting.
1: Itu marah-marah kan, dibanting ya.
3: Mungkin karena nggak bisa ketemu dosen kan. Gimana ini? Sebenarnya kalau bisa buat kalau anak-anak kampus kan biasanya nggak sempet sarapan. Biasanya bikin sereal. Ini tuh juga bisa loh. Biasanya kalau aku makannya di kremesin gitu kayak patah-patahin, kasih susu anget.
0: Iya sih. Bisa juga Mbak.
1: Iya lagi.
3: Sup gitu loh, kayak ya kayak sereal.
1: Iya. Iya lagi kepikiran lagi.
0: Kepikiran ya.
1: Soalnya ini kan juga enggak yang berat-berat banget gitu loh, light gitu. Jadi cocok benar-benar. Makasih tipsnya
0: Kak Afra. Tips and trick nih baru nih.
1: Iya, benar loh, enggak kepikiran. Itu patut dicoba banget sih teman Pro 2.
0: Udah follow juga ternyata.
1: Udah follow juga nih si Boy. Oke.
0: Apa lagi tuh?
1: Terus ada Mas Prapto aja yang nyapa kita. Selamat bertugas, semangat dan sehat selalu gitu. Oke. Lanjut lagi ada teman Pro 2 Catur. Biskuit dikremes. Iya, maksudnya gimana ya?
3: Dipotek-potek.
1: Iya, dihancurkan gitu ya. Cobain Catur ya. Ini aku udah nyobain langsung pas kamu tadi
0: dengar. Iya, nyobain langsung ya.
1: Aduh, seenak itu sih teman Pro 2. Ya udah deh, mungkin sambil nungguin kamu juga, nanti habis ini kita masih ada segmen beberapa lagu juga. Sebelum nanti kalau teman Pro 2 juga mau nambahin pertanyaan silakan aja ya.
0: Langsung aja di WhatsApp kita 081327 866 966.

0: Yoi teman bro dua.
1: Yoi.
0: Masih bareng kita.
1: Ini sih habis. Kebanyakan makan koko lah. Cookies black sih gak dibagi-bagi. Mbak Afra tadi kita gak bagi, maaf ya Pak ya.
0: Kita habisin semua ya tadi ya.
2: Gak apa-apa. Emang itu khusus untuk kalian kok.
0: Waduh.
1: Terima kasih. Oke deh, tadi udah ada tips buat menikmati cookies black dari Kokola ya. Ada gak nih Mbak Afra yang mau dikasih tahu ke Shirley Rama dan teman Pro 2 nih?
2: Iya, buat teman Pro 2 untuk dapetin si cookies black ini bisa didapatkan di Indomaret terdekat.
0: Okay.
2: Atau mau tahu informasi seputar produk baru apa aja sih yang akan di launching Kokola, itu bisa ke website kami di www.kokola.co.id. Atau bisa follow di Instagram, Facebook, dan di TikTok di @biskuitkokola dan di X di biskuit_kokola. Tulisannya jangan sampai salah. BISKUITKOKOLA Kokola.
1: Oke.
2: Jangan pakai C ya.
0: Jangan pakai
1: K. Biskuit pakai K ya teman Pro 2.
0: Biskuit.
1: Biskuit ya.
2: Ini biskuit ya.
1: Cicuit ya jadinya.
0: Cicuit.
1: Ya. Oke deh, terima kasih Mbak Afra.
2: Sehat-sehat selalu.
0: Yo, pakai sobat Kokola.
1: Yes, pokoknya happy banget bisa kenal sama Mbak Afra juga. Ngobrolnya seru banget.
0: Seru kita.
1: Ya, kan? Banyak insight juga dari Kak Afra.
0: Oke,
1: teman Pro 2 stay tune di sini. Santai siangnya masih dilanjutin sama Sherly dan juga Rama. Sampai nanti kelar.
0: Mana ada lagu ini?
1: Jadi langsung aja kalau kamu juga mau nemenin aku sama Rama, tinggal WhatsApp di
0: 081327866966 bareng sama aku, Rama Gemsi.
1: Sherly Anjali.

Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Triwibowo, Ketua POPI Federasi Olahraga Petang Indonesia, menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang akan kembali menghadirkan siaran berkualitas Piala Dunia 2026. Sekali lagi, selamat untuk Radio Republik Indonesia, Surakarta, yang akan menghadirkan siaran yang akan ditunggu-tunggu oleh pecinta sepak bola Solo Raya. Terima kasih, sukses selalu untuk RRI Surakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hei, kita kayak gitu sebel banget. Emang bener sih kata catur tadi tuh. Ini apa namanya, apa Kak itu? Shirley apa tadi bilangnya ya, banyakin sabarnya gitu kalau sama Gemzi katanya. Emang iya,
1: bikin kaget.
0: Ya gak gitu juga kali.
1: Satu sial bikin kaget gitu.
0: Suara Anda tuh kencang ya. Sampai siang jadi santuy aja bro.
1: Santuy banget gitu.
0: Yoi.
1: Kayaknya datangan Bu Bos
0: Yongkru. Kita sekarang udah masuk ke segmen zonasi. Kita hadirkan informasi seputar kuliner dan juga UMKM serta pelaku industri kreatif. Jadi kalau teman Pro 2 punya UMKM di bidang apapun itu, entah kuliner ataupun juga kerajinan,
2: boleh.
0: Fashion, boleh banget ya.
1: Sharing-sharing ke kita ya.
0: Sharing-sharing ke Sharing juga Rama di 081-327-866-9666.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya RRI Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Dengan Pro 2 masih di Santai Siang Kulineran ya.
1: Yes.
0: Kita bakal ngebahas rahasia mengolah rebung agar renyah dan tidak bau pesing.
1: Nah, tapi bentar sih, kalau kamu rebung suka nggak? Tahu kan, tapi
0: tahu punya dibuat lumpia.
1: Lumpia, benar. Jadi doyan?
0: Soso lah.
1: Soso ya, oke. Okay.
0: Jadi ini.
1: Cuman emang tricky sih, ada kadang ada bau-bau kayak pesing-pesing gimana
0: bener,
1: gitu.
0: Aku juga kadang kurang suka.
1: Oh gitu, tuh. Karena itu ya.
0: Nah, ini ada sayur rebung atau tunas bambu. Muda tuh punya tempat tersendiri ya di hati pecinta kuliner Nusantara.
1: Iya, enak emang sih.
0: Nah, ini isinya lumpia, sayur lodeh, yes, sampai apa nih, rebung khas Padang yang ya bisa menggugah selera.
1: Bener, jadi bisa... rebung itu bisa diolah dengan berbagai macam olahan ya. Betul. Ada lumpia, terus tadi gulai rebung, sama... sayur apa tadi, lodeh ya?
0: Sayur lodeh.
1: Emang sih.
0: Nah,
1: tapi bagi sebagian orang tuh masak rebung tuh apa ya? Jadi tantangan tersendiri karena emang dia punya aroma khas ya yang agak-agak gimana gitu.
0: Benar. Jadi kadang agak gimana gitu ya.
1: Dan tricky emang untuk mengolah rebung ini ya, teman Pro 2.
0: Tapi ini di rri.co.id ada trik yang tepat loh.
1: Baik.
0: Yang bisa kita tahu.
1: Oke, gimana
0: nah,
1: tuh?
0: Yang pertama ada pilih rebung. Pilih rebung yang tepat nih teman Pro 2. Jadi kunci kesehatan masakan itu dimulai dari pembelian bahan baku. Jadi saat beli di pasar nih teman Pro 2, pilih rebung yang berwarna putih, bersih dan terasa padat saat ditekan. Dan juga hindari rebung yang sudah berwarna terlalu kuning atau kecoklatan karena bisa teksturnya atau lebih keras dan berserat.
1: Oke, jadi ya, emang milihnya pun harus yang tepat gitu ya.
0: Bener.
1: Nggak asal ya, biar betul diolahnya juga mudah gitu ya. Terus tips selanjutnya itu dikupas dan diiris tipis. Oh, makanya sih kalau di sayur lodeh itu emang tipis-tipis banget
0: ya, itu.
1: Teman kalau di lumpia kan nggak bisa masak tipis-tipis banget kan?
0: Bener.
1: Gitu.
0: Karena hancur nanti. Itu.
1: Jadi harus dikupas dan diiris tipis gitu Ram.
0: Betul.
1: Oh, jadi ternyata tuh mengutip dari rri.co.id bisa tuh buang bagian kulit luar yang keras sampai menyisakan bagian dalam rebung yang warnanya putih dan empuk ya. Nah, setelah itu iris rebungnya tuh tipis-tipis sesuai selera juga bisa sih sebenarnya. Entah itu kalau biasanya kan di mana tuh lumpia kan yang ya panjang-panjang kayak korek api gitu ya, ya segitu
0: betul
1: ya, ataupun lembaran tipis-tipis gitu. Kalau di sayur lodeh ataupun
0: gitu ya,
1: gulai rebung
0: gulai
1: gitu. Sukanya ramah tuh.
0: Dan lanjut lagi nih ada trik ngerebus biar ngilangin bau nih. Nah ya, ini adalah tahapan yang krusial loh teman Pro 2. Buat ngehilangin aroma yang menyengat dan rasa pahit alami, rebung ini direbus irisan rebung dalam air mendidih. Lalu juga tips tambahannya, tambahkan sedikit garam atau beberapa lembar daun salam dan serai ke dalam air rebusan. Lalu rebus selama 15 menit atau 20 menit sampai teksturnya itu empuk. Nah, kalau udah aromanya masih kuat, teman Pro 2 bisa ngebuang air rebusan pertama dan merebusnya kembali untuk kedua kalinya teman Pro 2.
1: Oke.
0: Masih banyak lagi sebetulnya, Syar.
1: Iya. Oh, seru. Tapi
0: kalau mau lihat langsung ya. Tips and triknya langsung aja cek di rri.co.id teman Pro 2.

0: Ngopo iki? Tawuran lagi, bentrok lagi.
1: Lah itu lho Bu Guru, Rizky sama gerombolnya rese lagi.
2: Piye? Rese? Kan kamu yang nenangin kita.
1: Kan kamu yang bikin gara-gara.
0: Wes, mau jadi apa? Indonesia ini kalau anak mudanya suka bikin keributan kayak gini.
2: Loh, mereka yang mulai duluan.
0: Wes, diam. Nih, pegang. Kamu juga pegang ini.
1: Lah, buat apa Lidin ini, Bu?
2: Iya, Bu, buat apa sih ini?
0: Itu hukuman buat kalian. Rifki, coba tuh patahin lidinya. Lukman, kamu bersihin halaman sekolah sana.
2: Oke, Bu. Matahin lidi satu aja gampang.
1: Lah ini namanya gak adil, Bu. Lidi sebiji doang buat bersihin halaman. Lah dia cuma matahin doang.
0: Yaudah, nih saya ganti. Kamu patahin sapu lidi ini. Harus patah bersamaan.
2: Oke, Bu. Susah, Bu, susah.
0: Harus bisa.
1: Iya, angel toh.
0: Heh, kamu ini malah ngece. Emangnya kamu bisa, coba kamu. Bisa enggak?
1: Enggak bisa, Ibu.
0: Lah wes, saya ingin kalian tidak akan mengulangi lagi. Janji?
3: Iya, Bu, janji.
0: Sapu lidi itu ibarat kalian. Kalau kalian bertengkar, anak mudanya terpecah, Indonesia ini akan hancur. Tapi kalau kalian akur, bersatu, Indonesia ini akan maju. Paham?
3: Paham, Bu.
0: Paham bener tidak kalian?
3: Paham, Bu.
4: Berarti kita udah akur, gak jadi dihukum kan, Bu?
0: Weh, nak men, ya tetap.

0: Tunggu apa lagi dari Nyoman Pal, masih nemenin kamu di zonasi-zonasi ya. Udah betul. Jam 1 berarti kita akan hadirkan informasi seputar olahraga.
1: Bener
0: teman Pro 2.
1: Bener banget teman Pro 2.
0: Gimana nih olahraga kamu, masih jalan apa enggak Ram?
1: Masih dong.
0: Masih, apa jogging, tenis atau apa?
1: Jogging, lari, tenis. Sama besok rencana aku mau ikut running loh sama JJ.
0: Oh gitu.
1: Oh iya.
0: Oh. Oh. Oh gitu.
1: Oh doang gitu ya.
0: Iya. Oke. Okay. Kalau ngomongin info-info terupdate seputar olahraga, yoi, pastinya nanti di Piala Dunia 2026
1: karena RRI official ya.
0: Yes. Kita sebagai official sub-license broadcaster of FIFA World Cup 2026 nanti akan menghadirkan program Pesta Bola Dunia. Jadi kita bisa update-update, kita simak Piala Dunia 2026.
1: Yoi, ada Ocean Man Bali 2026 yang bakal kembali digelar dan diikuti 900 perenang dari 27 negara.
0: Wadadididau.
1: Sebagai mantan atlet renang.
0: Iya ya, si paling atlet renang.
1: Emang
0: dulu.
1: Emang boleh itu ya? Hah? Emang boleh se-atlet itu ya?
0: Emang boleh.
1: Emang boleh.
0: Emang boleh. Boleh sih.
1: Nah, ada nih ajang renang peranan terbuka International Ocean Man Bali 2026 kembali digelar setelah apa nih? Setelah sempat vakum selama 2 tahun, sebanyak 900 perenang dari 27 negara bakal ambil bagian dalam kompetisi yang berlangsung di Pantai Kedonganan Bali 19-21 Juni 2026. Jadi Ocean Man Bali 2026 mengusung tema Waves of Change dan menjadi penanda kembalinya Indonesia.

0: para perenang ini menjadi salah satu tantangan tersendiri. Bener. Juga
1: apalagi
0: gitu.
1: Ya Sher, di Selat Bali itu, di Laut Bali itu arusnya kenceng banget.
0: Iya. Yep. Benar. Keren ya.
1: Nah, jadi fenomena ini tuh menunjukkan juga meningkatnya minat ya. Open water swimming secara global.
0: Keren yo, sih. Tapi kira-kira negara mana aja ya?
1: Nah, ini nih. Ada peserta dari berbagai asal negara kayak Indonesia, Singapura, Malaysia, Jepang, Australia, Amerika, Italia, Inggris, Korea Selatan sampai Ukraine.
0: Wow, udah kayak Piala Dunia aja ya?
1: Bener, udah kayak Piala Dunia nih.
0: Iya kan, makanya.
1: Betul, jadi keren. Ocean Man Bali juga menghadirkan 6 kategori lomba siar.
0: Oho.
1: Yang diikuti dari kelompok usia dan tingkat kemampuan juga. Panitia juga menyiapkan nomor perlombaan mulai dari level pemula sampai profesional di situ, teman Pro 2.
0: Keren banget. Ya udah, berarti nanti kita tungguin aja teman Pro 2. Semoga Indonesia, atlet renang Indonesia bisa memberikan performa terbaiknya.
1: Betul,
0: dan
1: menunjukkan
0: kepada
1: dunia luar. Indonesia bisa.
0: Benar, apalagi bertempatan di Indonesia juga.
1: Betul.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo,
0: teman terbaik kamu.

0: Ntar dulu kali ya.
1: Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya, RRI Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

0: begah banget. Udah ah, kenyang.
1: Eh, itu nasi di piring masih banyak, Ki. Main udahan aja. Mubazir tahu.
0: Ya elah, Sil, santai kali. Cuma tinggal 3 suap doang. Gak bakal bikin dunia kiamat juga, kan?
1: Iya, dunia sih gak kiamat. Tapi air kita yang sekarat, Ki. Kamu tahu gak sih? Buang 3 suap nasi itu sama kayak ngebuang bergalon-galon air bersih.
0: Hah? Kok bisa?
1: Ya bisa lah. Produksi buat hasilin 1 kg beras aja, itu tuh butuh ribuan liter air.
0: Wah.
1: Makanya, pas kamu buang sisa nasi itu, kamu gak cuma buang makanan, tapi juga ngebuang ratusan liter air bersih yang dipakai petani kita buat irigasi.
0: Waduh.
1: Food waste itu otomatis jadi water waste. Nah, dampaknya itu tuh bisa kemana-mana, termasuk perubahan iklim.
0: Walah, gitu toh. Yowes, kalau gitu tak makan habis deh.
1: Gitu dong.

0: Bergeser ke Liga Eropa, teman Pro 2.
1: Yes, you.
0: Ada Freiburg dan Aston Villa yang siap berebut gelar di situ dari benua biru nih, teman Pro 2.
1: Wow, mana Aston Villa sama?
2: Freiburg.
1: Oke. Okay.
0: Jadi bakal siap menantang Aston Villa pada Laga Eropa 2025-2026.
1: Baik.
0: Pada hari Kamis di Tupras
1: Tadi dong, udah tadi ya?
0: Mm-mm, ya. Enggak dong.
1: Iya dong, ini hari Kamis.
0: 20 jam 2 WIB. Oh, tadi ya.
1: Ini 21 sih, tapi di situ kok 22 sih, gimana yang benar ya? Oke. Okay. Tapi yang jelas Aston Villa datang dengan ambisi yang luar biasa untuk mengakhiri puasanya selama 44 tahun dong.
0: Waduh, lama banget ya tuh.
1: Lama banget sih puasanya, kelamaan itu mah, ya ampun. Dan final ini menjadi kesempatan dari Aston Villa untuk meraih prestasi dan juga trofi di Eropa ya. Sejak menjuarai European Cup itu di tahun 1981-82 pada saat itu.
0: Nah, juga ada klub asal Birmingham ini terakhir kali tampil di final kompetisi antar klub Eropa lebih dari 4 dekade yang lalu. Tim asuhan Unai Emery tampil impresif musim ini setelah finish 5 besar Liga Inggris dan memastikan tiket ke Liga Champions musim depan, teman-teman.
1: Yes, tapi kalau emang ngomongin dua klub ini sih emang lebih apa ya? Lebih banyak dikenal si Aston Villa dibanding lawannya gitu.
0: Nah, The Villa juga menunjukkan performa meyakinkan sepanjang perjalanan menuju final nih, teman Pro 2. Mereka bangkit dari ketertinggalan agregat saat menghadapi Nottingham Forest di semifinal setelah menyingkirkan Lille OSC dan Bologna FC 1909 ya.
1: Hah?
0: 1909 kan?
1: Iya.
0: Jadi gitu, teman Pro 2. Nah, selain faktor sejarah juga, The Villa juga punya sosok Emery yang dijuluki sebagai Mr. Europe League atau pelatih asal Spanyol yang punya catatan memenangkan 4 gelar Liga Eropa. Dan masing-masing 3 bersama Sevilla FC dan 1 bersama Villarreal CF, teman Pro 2.
1: Iya, emang sih kalau liga-liga manca ya, kalau aku sih seringnya ngikutinnya Liga Inggris ya, Premier League, Liga Champions, sama Liga Italia sebenarnya sih.
0: Liga Italia.
1: Liga Italia. Kalau Liga Eropa aku enggak begitu ngikutin jujur. Tapi kalau football club luar, kamu jagoin siapa sih, Ram? Kalau Serie kan Liverpool,
0: Real Madrid paling.
1: Tapi kayaknya kamu enggak ini ya, enggak begitu suka ngikutin ya banget dan ya, suka bener sepak bola.
0: Kecuali
1: ya.
0: Kalau main PES, sepak bola suka.
1: Main PES berarti kamu
0: PES,
1: ya.
0: Oke.
1: Oh iya. Oke. Baiklah kalau begitu. Buat teman Pro 2 juga
0: bisa
1: nih.
0: Cek ya. Lebih lengkapnya di rri.co.id, teman Pro 2.

Saya Isna, Sekjen Pasopati, menyampaikan apresiasi dan selamat kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang kembali menghadirkan siaran berkualitas, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Ini menjadi bukti komitmen RRI dalam memberikan informasi dan hiburan terbaik bagi masyarakat. Untuk masyarakat Solo, terus dengarkan RRI, jangan sampai terlewat. Sekali lagi, selamat untuk Radio Republik Indonesia sebagai radio piala.

0: aja nyanyi lagu kuwi, aja kuwi. Anu ya, lagune Tulus, Tulus.
1: Tulus.
0: Be careful on the way.
1: Piye kuwi ya, hati di jalan kabeh piye ya?
2: Hati-hati
3: wae
2: karena masih berlaku.
1: Jai. Woi kacau woi.
2: Nyanyi lagi.
0: Nah, enak ini lagu
1: deh. Bre. Tolongin enggak nih?
2: Tolongin dong.
1: Yuk. Makanya, kenal pot jangan berisik. Bikin hidup orang jadi terusik.

Masih nemenin kamu di zonasi-zonasi yang teman Pro 2. Buat kamu yang juga mau kasih update-update seputar cuaca, lalu lintas, kejadian, peristiwa yang ada di sekitaran kamu, boleh banget. Coba bagi tahu aja di 081-327-866-966. Habis ini aku akan hadirkan informasi entertain buat teman Pro 2. Jadi stay tune di sini aja. Buat yang juga mau kasih update-update info kejadian peristiwa yang ada di sekitaran kamu juga boleh banget ya. Gimana sih hari ini menurut kamu teman Pro 2? Boleh dong bagi tahu aku apakah vibes-nya enak, mood kamu juga aman, orang-orang di sekitar kamu juga menyenangkan. Coba bagi tahu aku ya. Jangan soalnya partner saya ini yang bener-bener deh ya. Ini bener depan saya dia gak ngerti. Oke, sabar, baiklah. Oke, ya udahlah, biarin aja lah ya. YTTA yang tahu-tahu aja, ya ampun. Oke, aku lanjut sama lagu-lagu enak nih teman Pro 2. Aku punya lagu yang aku suka banget, jujur gak tahu lagu ini seenak itu aja sih. Meskipun ya emang sedih ya. Dari OK featuring Quincy Jordan, ada Antara, Enjoy the Song.

0: dengan aku lanjut dengan info info terupdate Mam Pro 2. Saya udah calling ya tadi ya.
1: Oh, iya.
0: Iya.
1: Dingin banget.
0: Alasan aja ya. Udahlah. Sherry kenapa sih kalau sama Rama tuh bawahnya jadi marah-marah mulu ya? Sebenarnya nggak marah-marah sih, lebih kekesel aja sama ini anak. Nggak usah sih, mending emang kamu paling benar ya. Malam aja udah ya paling benar ya. Marah-marah. Ada teman pro dua, aku ingat banget dulu waktu saya Pokemon dulu tuh zaman kapan ya? Saya SMA nggak sih ya? Atau SMP ya? Kamu udah main Pokemon nggak?
1: Enggak.
0: Kamu kelahiran berapa ya? Kamu gen apa ya?
1: Gen apa?
0: Ini loh, ada Happy Asmara yang debut sebagai pengisi suara serial animasi Pokemon Pokemon Horizons Teman Pro 2. Ini tuh udah ada season 3 sih emang ya. Jadi nanti Happy Asmara akan menjadi pengisi suara serial animasi Pokemon Horizons season 3. Betul. Asam Mengangkasa. Dan ternyata Happy Asmara dipilih untuk mengisi suara salah satu karakter musim terbaru dari serial Pokemon ini.
1: Okay.
0: Ternyata ya Happy Asmara ya excited lah ya dengan kesempatan itu, dan menurutnya menjadi dubber itu adalah salah satu karakter salah satu pengalaman yang luar biasa buat dia.
1: Okay.
0: Apalagi dubber salah satu karakter Pokemon gitu ya, salah satu animasi serial yang emang bagus sampai sekarang juga masih ada kok di televisi ya.
1: Betul.
0: Bagus, suka aja gitu. Ada-ada aja. Saya dulu tuh beneran main loh, dan kayak aku tuh mencari Pokemon itu kemana, dan itu seru banget. Tapi ya emang agak-agak bahaya sih.
1: Bahaya kenapa tuh?
0: Karena nyarinya
1: nyasar
0: itu
1: ya?
0: bisa jadi nyasar ataupun ya ke tempat-tempat yang misal kayak di apa sih tanah kosong lah atau di apa namanya?
1: Di mana tuh?
0: Kayak apa ya, bukan hutan juga sih, cuman ya bahaya lah gitu. Mungkin ada juga yang harus naik-naik apa kemana gitu-gitu.
1: Naik ke puncak gunung,
0: bukan
1: tinggi sekali.
0: Nah, Happy Asmara juga sempat cerita kalau proses dubbing animasi ini jauh lebih apa ya, teknis lah dibanding nyanyi gitu menurutnya. Dan ketika dubbing dia harus bisa menyelaraskan emosi, nafas, bahkan juga gerak mulut karakter di layar gitu. Berarti emang gak semudah itu ya. Aku jadi penasaran, jadi dubbing aku dubbing sesuatu gitu ya. Misal kamu ngomong aku dubbing tapi
1: gimana coba?
0: Sulit ya gitu ya. Tapi yang jelas serial Pokemon Horizons Season 3 Asa Mengangkasa ini akan menceritakan petualangan lanjutan Liko, Roy dan juga Dot dalam menghadapi misteri baru setelah satu tahun berlalu dari kejadian di Terrarium Lakua gitu. Nanti serial terbaru ini dijadwalkan tayang mulai 30 Mei 2026 di salah satu stasiun televisi ya, Teman Pro 2. Dan akan tersedia secara gratis juga lewat kanal YouTube resmi Pokemon Indonesia mulai 5 Juni 2026.

Saya Wayan Bisma, pengamat sepak bola nasional, mengucapkan selamat kepada RRI sebagai Radio Piala Dunia 2026, khusus RRI Surakarta. Semoga menyuguhkan terobosan program yang inspiratif dan menarik di momen Piala Dunia 2026. Buat warga Solo dan sekitarnya, simak dan pastikan channel terbaik Piala Dunia 2026 bersama RRI Surakarta. Sekali lagi, selamat untuk RRI sebagai Radio Piala Dunia 2026.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: Halo Bude.
1: Halo Sherly, baik-baik kah?
0: Baik Bude.
1: Sher, Bude ini dari Papua, ini rencana mau jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani kah?
0: Bisa dong, siap Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama, Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh iyo kah?
2: Iyo, bener. Nggak ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya, ada perbedaan. Kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administrasi. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah Kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Jadi teman Pro 2, sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kapan menggunakan kata Surakarta?

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Piala Dunia. Ternyata oh ternyata trofi Piala Dunia menyimpan banyak cerita loh. Saking berharganya trofi ini, sampai-sampai pernah dicuri 2 kali. Pencurian pertama terjadi 4 bulan sebelum ajang Piala Dunia 1966 di Inggris. Trofi ini dicuri ketika sedang dipamerkan di Westminster Central Hall. Padahal pameran itu sudah dijaga ketat. Pencurian kedua terjadi pada tahun 1983. Saat itu, trofi Piala Dunia ini dicuri di Brazil. Padahal trofi itu disimpan di markas Konfederasi Sepak Bola Brazil di Rio de Janeiro. Karena sudah hilang 2 kali, sekarang trofi Piala Dunia FIFA tidak bisa dimenangkan langsung dan dibawa pulang oleh sang juara. Jadi, tim negara pemenang hanya bisa membawa pulang piala replika. Tapi replika ini terbuat dari perunggu yang berlapis emas. Ya, peraturan ini berlangsung sejak 2006 dan sekarang trofi Piala Dunia tetap dimiliki FIFA dan diamankan di FIFA Museum Zurich, Swiss. Untung aja sih, trofi yang asli berhasil ditemukan lagi.

0: Lagu ini jujur lagi jadi lagu favorit aku sih, gak tahu kenapa. Padahal harusnya udah dari kemarin-kemarin, tapi baru ini aku benar-benar menikmati lagu Sesi Potret dari Inang featuring Ari Lesmana ini, teman Pro 2. Masih ada info-info terupdate yang aku hadirkan buat kamu, apalagi kamu yang ngikutin banget serial Harry Potter ya, teman Yai. Pro 2. Jadi serial Harry Potter HBO ini akan menghadirkan pemeran baru untuk karakter Ginny Weasley setelah aktris cilik Gracie Cochrane memutuskan keluar dari perannya.
1: Nah, menurut laporan juga nih, ada
0: keputusan mundurnya.
1: Gracie Cochrane ini disampaikan melalui pernyataan resmi bersama keluarganya bahwa keadaan tak terduga membuatnya mengambil keputusan sulit untuk mundur dari perannya sebagai Ginny Weasley dalam serial HBO Harry Potter setelah musim 1, teman Pro 2.
0: Ya, menanggapi pernyataan itu, perwakilan dari HBO mengatakan bahwa ya mendukung aja lah keputusannya Gracie Cochrane ini dan keluarganya ya untuk tidak melanjutkan keterlibatannya di musim berikutnya untuk serial Harry Potter gitu. Dan karakter Ginny dalam serial Harry Potter di musim pertama yang diadaptasi dari buku pertamanya Harry Potter and the Sorcerer's Stones itu hanya muncul sebentar aja ya ketika dia tuh terlihat berada di sisi ibunya di stasiun King's Cross untuk melepas kakak-kakaknya yang berangkat ke sekolah sihir terus menyambut mereka saat pulang. Jadi emang gak begitu banyak scene yang ada si karakter dari yang diperankan sama Ginny ini gitu lah teman Pro 2. Tapi karakter itu punya peran yang penting di musim 2.
1: Kayak kenapa tuh?
0: Ya, di cerita itu Ginny, adik perempuan dari sahabatnya Harry, yaitu Ron Weasley, itu tertipu sampai membuka ruangan rahasia di castle Hogwarts dan melepaskan ular raksasa yang mematikan.
1: Waduh, ular raksasa? Gitu. Yes, panggil damkar aja
0: mending. Nggak suka bahas ular.
1: Kenapa?
0: Serem, takut aja sih. Yes, begitulah teman Pro 2.
1: Kayaknya asik deh kita nonton film ini.
0: Asik sih, tapi kamu ngikutin gak?
1: Gak terlalu sih.
0: Aku gak juga sih. Yang tahu Rindu Jakono sih.
1: Oh iya?
0: Ya, sama JJ juga deh kayaknya deh.
1: JJ ikutin? Kalau aku ngikutin Top Gun sih teman Pro 2.
0: Iya, itu lagi. Kalau aku mah ngikutin teman Pro 2 aja yang selalu setia dan selalu positif banget. Yang selalu nemenin aku dan setia juga. Aku mah sama aja. Buat teman Pro 2 ada Kak Dia Ristanti yang selalu setia sama Pro 2 FM Solo, ada Catur, terus ada Mas Prapto ya.
1: Ada banyak ya sebetulnya. Ada Jame.
0: Ah, itu kenapa Catur juga dibuka?
1: Kak Catur nih sabar ya Kak, share katanya.
0: Iya nih, gimana ya? You know lah. You know me so well.
1: Aku zaman kapan? Zaman aku SD itu.
0: Girl, I need you. Boy, I love you. Kan aku cewek, jadi diganti bukan girl tapi boy. Man aja sih kalau aku.
1: Kayak aku dong boy.
0: Man, yeah, you boy, not man, ya. Yeah.
1: Mas boy.
0: Iya, Terus ada juga teman produksi apa? Baca dong ya, baca.
1: Tuh
0: kan, kesel kan?
1: Dari Kak David di Pontianak.
0: Ya.
1: Aku mau request lagunya Tiara Andini Usai katanya ya. Dan lanjut lagi dari Kak Vero. Siang Kak Anjali dan Kak Rama, kamu minta lagunya Bondan yang Not With Me sama Rose yang Number One Girl ya.
0: Okay.
1: Dan lanjut lagi dari Kak siapa nih? Dari Kak Jerry. Dari Kak Jerry, terima kasih goodie bag-nya ya, Kak.
0: Siap dengan senang hati. Siap-siap. Oh, tadi iya loh, tadi aku ketemu sama teman Pro 2 Jerry loh, teman Pro 2. Wow, WOW ya? BGT ya sih. Aku tuh sama teman Pro 2 baru ketemu dua.
1: Siapa tuh?
0: Yang pertama tuh Kak Hari S. Barengan sama istri dan anaknya tercinta ya. Terus sama ini teman Pro 2 Jerry baru ketemu. Makasih Kakak Jerry. Enjoy kokolanya ya.
1: Enjoy.
0: Okay, berarti
1: lagunya udah siapin ya?
0: Aku siapin dulu.
1: Bondan Prakoso.
0: Not With Me dulu, baru nanti aku akan siapin usainya Tiara Andini ya, teman Pro 2. Stay tune di sini aja.
1: Di 105,5 Pro 2 FM Solo.
0: Teman terbaik kamu.

0: Emang udah usai perjalanan deh, perjalanan ya. Emang sih perjalanan di santai siang ya.
1: Yoi, udah kelar. Sama Anjali.
0: Ya, sama kamu.
1: Oh, ngantuk sih kamu.
0: Enggak, sebel deh. Desva, tolong. aku mau sapa dulu buat Yoi. Mas Yoyo yang selalu setia sama Shirley, asik. Sama Rama, sama semuanya.
1: Yoi.
0: Semuanya ya. Tolong dong, tolong. Apa tangan nih? Saya jauh ya. Hei, bener,
1: apa?
0: Ini dibuka.
1: Yang mana?
0: Ayo, oh. Mas Yoyo.
1: Oke.
0: Ya.
1: Sore karena mana gak share list lah, semangat sore.
0: Ya ampun, sabar ya. Saya ingat kata-kata Catur Kak Shirley yang sabar. Sabarnya dibanyakin ya kalau sama Rama gitu. Padahal Shirley tuh orangnya sabar banget sebenarnya ya. Cuman kalau sama Rama ini emang butuh ekstra kesabaran.
1: Kenapa tuh?
0: Ya. Ya, ya tete aja lah. Mas Yoyo sehat-sehat selalu ya. Semangat sore sebenarnya. Jujur nggak boleh apa ya? Udah nggak begitu semangat sih Mas Yoyo jujur. Jadi udah low energy sebenarnya. But it's okay. Lagian patungnya Anda sih. Aduh, sabar. Oke, tarik nafas. Itu punya siapa sih? Oh, punya kamu ya? Gue kira punya Brady dong. Ya udah deh, makasih banyak ya teman Pro 2. Maaf kok selama menemani kamu aku ada salahnya, ada kurangnya.
1: Ada salah kata, salah ucapan.
0: Ada hal-hal yang gak berkenan. Hah?
1: Kita nemenin teman Pro 2 kan?
0: Iyalah.
1: Harus pulang abis ini berarti.
0: Iya, dari tadi kamu kan pengen pulang kan? Udah lama-lama saya roasting ya deh nanti ya.
1: Masih ngantuk sama berjaga malam kemarin.
0: Jangan membuat saya merosting ya.
1: Roasterin dong.
0: Saya tuh biasanya julid ya. Jujur tapi valid. Asik. Bukan lagi ya. Pokoknya makasih. Mas Yoyo sehat-sehat selalu, bahagia selalu. Ketemu lagi besok di santai siang sama saya juga ya. Amin. Insya Allah. Sehat-sehat selalu, bahagia selalu teman Pro 2. Habis ini saya masih mau putar lagunya Rose. Number One Girl. Karena spesial masih requestannya teman Pro 2. Mas Yoyo mau diputerin lagu enggak Mas Yoyo? Boleh. Boleh.
1: Mau langsung aja di WhatsApp 081327866966.
0: Ya, kalau begitu Shirley Anjali harus turun. Iya benar. Shirley Anjali sama Rama Gemzi harus turun mengudara. Terima kasih banyak ya. Maaf kalau ada kurangnya. So, I'm sorry, please forgive me. I thank you and have a good day.
1: Yoi, dan Rama Gemzi turun mengudara. Dadah.
0: See ya.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Ya. Cek nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes, mending neng kantin wae, ayo.
0: Tapi bro,
2: wes lah, ayo.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda, atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

0: RRE, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Salah satu tradisi yang selalu hadir dalam setiap Piala Dunia adalah tradisi player escort. Dalam momen ini, anak-anak mendampingi para pemain saat memasuki lapangan sebelum pertandingan dimulai. Player escort mulai populer pada tahun 1990-an, yang kemudian menjadi tradisi resmi, terutama sejak kolaborasi FIFA dan UNICEF pada Piala Dunia 2022. FIFA menjadikannya sebagai simbol kampanye Fair Play yang menegaskan bahwa sepak bola harus bebas dari kekerasan dan kecurangan, serta menjadi olahraga yang aman dan ramah bagi semua kalangan. Kehadiran anak-anak di samping pemain juga merepresentasikan harapan dan masa depan sepak bola, sekaligus mengingatkan bahwa nilai sportivitas harus dijaga, baik di dalam maupun di luar pertandingan. Piala Dunia menegaskan bahwa sepak bola bukan hanya tentang persaingan, tetapi juga tentang nilai, keteladanan, dan kemanusiaan.

dan sekitarnya. 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kamu dengerin segmen Plat AD di Santai Siang barengan aku Rifki Minov. Ada peristiwa apa aja ya? Yuk kita bahas sama-sama teman Pro 2.

0: Jika kamu tidak percaya kamu bisa melakukannya, maka kamu tidak memiliki kesempatan sama sekali. Arsene Wenger.
1: Buat kamu, buat untuk kamu.
0: Plat AD, informasi Solo dan sekitarnya.
2: Plat AD bareng Rifki Minov. AD-nya sekarang Karanganyar, teman Pro 2. BKP SDM Kabupaten Karanganyar menyelenggarakan orientasi bagi 316 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja formasi tahun 2025. Kegiatan pembekalan yang berlangsung secara daring lewat Zoom meeting ini dipusatkan di ruang Sambernyawa Information Center Diskominfo Kabupaten Karanganyar. Sebanyak 316 peserta yang mengikuti orientasi ini terdiri dari 70 tenaga kesehatan, 151 tenaga pendidikan, dan 95 tenaga teknis. Sebelumnya teman Pro 2, tercatat 1 peserta yang meninggal dunia atau wafat sebelum pelaksanaan orientasi dimulai. Kata Nur Aini Farida, selaku Kepala BKP SDM Kabupaten Karanganyar, orientasi P3K ini merupakan tahapan penting dalam pembentukan karakter dan kompetensi aparatur pemerintah. Kegiatan ini, teman Pro 2, bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai tugas dan fungsi ASN secara mendalam. Dan selain itu, orientasi ini dirancang untuk menanamkan nilai-nilai dasar ASN serta etika dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Nur Aini, selaku Kepala BKP SDM Kabupaten Karanganyar, menjelaskan, kurikulum orientasi mencakup pengenalan tugas pokok, penguatan nilai dan etika, disiplin ASN, hingga manajemen kinerja pegawai. Peserta juga menerima pembekalan mengenai anti korupsi dan digitalisasi layanan kepegawaian. Pemerintah Kabupaten Karanganyar, teman Pro 2, berharap seluruh P3K dapat meningkatkan profesionalisme dan integritas dalam menjalankan tugas di bidang masing-masing. Langkah ini diambil untuk membangun sinergi kerja berlandaskan nilai dasar ASN berakhlak demi pelayanan publik yang optimal. Jadi ya teman Pro 2, lewat orientasi ini, pemerintah Kabupaten Karanganyar ingin seluruh P3K di sana bisa meningkatkan integritas, kompetensi, dan profesionalisme saat menjalankan tugas sesuai bidangnya masing-masing.

0: Club AD, informasi Solo dan sekitarnya.
1: Informasi dari kota Solo atau Surakarta dan sekitarnya. Masih sama Rifki Minov di Plat AD. AD-nya sekarang Klaten, teman Pro 2. Para petani di Desa Malangjiwan, Kecamatan Kebon Arum, Kabupaten Klaten melakukan gerakan gropio antikus. Serangan hama tikus terhadap tanaman padi di Desa Malangjiwan sudah terjadi dalam satu tahun terakhir. Kades atau Kepala Desa Malangjiwan, Suprianto, bilang akibat serangan hama tikus itu telah merugikan bagi para petani. Kondisi serangan hama tikus juga mendapat dukungan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Klaten. Suprianto selaku Kepala Desa Malangjiwan juga menjelaskan gerakan pembasmian hama tikus ini melibatkan dari berbagai pihak seperti para petani, pemerintah Desa Malangjiwan dan unsur Gapoktan serta pemerintah Kecamatan Kebon Arum. Jadi teman Pro 2, kegiatan pengasapan hama tikus ini terlebih dahulu dilaksanakan oleh kelompok tani Mukti Tani areal persawahan Dukuh Bayanan Malangjiwan. Di tempat itu, luasan yang diasapi dalam kegiatan pengasapan hama tikus kurang lebih seluas 20 hektar. Lalu ada Didik Sulistianto, salah seorang petani setempat yang membenarkan serangan hama tikus sudah satu tahun terakhir ini menyerang teman Pro 2. Banyak petani yang mengalami kerugian bahkan gagal panen. Didik Sulistianto bilang serangan tikus ini sudah bisa dibilang merajalela dan tidak terkendali. Makanya sepakat nih para petani di sana untuk ngegropio tikus atau melakukan gerakan gropio antikus. Ini banyak petani yang hanya membawa hasil panen kurang lebih sepertiganya, bahkan tidak membawa pulang teman Pro 2 gegara hama tikus ini. Didik Sulistianto, salah seorang petani setempat, juga bilang dia tuh menggarap kurang lebih 1 hektar bisa menghasilkan sekitar 45 juta rupiah. Tapi karena adanya serangan tikus, hanya laku kurang lebih 10 juta rupiah. Wah, ini emang tarafnya sih udah mengerikan ya, invasi tikus di sana. Makanya nih, para petani di Malangjiwan, Klaten sepakat untuk melakukan gerakan gropio antikus serta pengasapan hama tikus. Supaya pada terbasmi semua tikus-tikusnya dan tidak merugikan petani di Malangjiwan, Klaten sana ya teman Pro 2. Nah, semoga gropio antikus ini dan ikhtiar yang lain untuk membasmi tikus oleh para petani di Malangjiwan, Klaten ini berjalan dengan lancar dan proses panennya pun nanti banyak ya, atau sesuai dengan lahan pertanian yang dimiliki oleh para petani. Jadi tidak mengalami penurunan drastis ya, tidak anjlok gitu. Semoga lancar deh ikhtiar dari para petani di Malangjiwan, Klaten ini. Kita doakan dari sini ya teman Pro 2, supaya tetap para petani ini tidak mengalami kerugian dan kedepannya sejahtera. Amin.

Plat AD, informasi Solo dan sekitarnya. Informasi dari kota Solo atau Surakarta dan sekitarnya. Sekarang Rifki Minov punya informasi dari kota Solo atau Surakarta. Adenya Ade Solo atau Surakarta ya, teman Pro 2. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Embarkasi Solo secara resmi menyerahkan penghargaan kepada manajemen Mekah Road di Bandara Internasional Adi Sumarmo, Boyolali. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi tertinggi atas penyediaan layanan jalur cepat atau fast track yang dinilai sangat membantu kelancaran pemberangkatan jemaah haji asal Solo pada musim haji tahun ini. Penyerahan penghargaan itu dihadiri langsung oleh Ketua PPIH atau Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Embarkasi Solo yang didampingi oleh General Manager PT Angkasa Pura 1 Bandara Adi Sumarmo, Heri Suprianto. Ketua PPIH Embarkasi Solo atau Surakarta teman Pro 2, Fitrianto, menyampaikan apresiasi atas pelayanan dan sinergi yang telah diberikan pihak Mekah Road kepada seluruh jemaah haji Embarkasi Solo. Ia menilai fasilitas inovatif dari Kerajaan Arab Saudi ini terbukti memangkas proses keimigrasian sehingga bisa diselesaikan langsung di tanah air sebelum jamaah bertolak ke tanah suci. Lalu ada Nabila Aska Amalia selaku Kasih Humas PPIH Embarkasi Solo atau Surakarta yang bilang keberadaan Mekah Road ini diakui memberikan dampak psikologis serta fisik yang positif bagi para jemaah, khususnya kelompok jemaah lanjut usia atau lansia yang membutuhkan pendampingan khusus. Dengan diselesaikannya pemeriksaan paspor dan visa di lini keberangkatan dalam negeri, potensi antrian melelahkan, yang pastinya sangat melelahkan ya teman Pro 2, saat mendarat di Arab Saudi, itu bisa ditekan sepenuhnya. Nah, sinergi yang terbangun erat di lapangan juga memudahkan panitia daerah serta pihak otoritas Arab Saudi untuk berkoordinasi secara langsung jika ditemukan kendala administratif minor. Melalui pola komunikasi yang cepat di tanah air, seluruh kendala keimigrasian bisa diselesaikan seketika tanpa harus mengganggu jadwal penerbangan yang telah ditetapkan oleh pihak maskapai. Jadi ya komitmen ini, teman Pro 2, sebuah pelayanan yang memang melayani dengan sepenuh hati agar ibadah haji bisa berlangsung aman, nyaman, serta ramah lansia. Dan semoga harapannya ini menjadi standar baku operasional penerbangan haji di Embarkasi Solo atau Surakarta untuk tahun-tahun kedepannya. Manajemen PPIH teman Pro 2 juga memastikan akan terus mengevaluasi serta memperkuat kerjasama bilateral ini demi menghadirkan prosesi ibadah haji yang semakin profesional bagi seluruh masyarakat di Jawa Tengah. Itu tadi ya teman Pro 2, apresiasi fast track PPIH Solo atau Surakarta memberikan penghargaan Mekah Road.

0: Lewat AD, informasi Solo dan sekitarnya.
1: Plat AD, AD-nya sekarang Sukoharjo, teman Pro 2. Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Sukoharjo secara resmi telah melaksanakan rapat audiensi guna memfasilitasi aduan terkait sengketa batas tanah di Desa Pondok, Kecamatan Grogol yang berbatasan dengan lahan PT BAS. Rapat yang berlangsung pada Selasa 19 Mei 2026 di ruang rapat Komisi 1 DPRD Kabupaten Sukoharjo ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Sukoharjo, Widoyo SPD. Pertemuan ini, teman Pro 2, merupakan tindak lanjut cepat atas aspirasi yang dilayangkan oleh pengacara dan konsultan hukum Awot Umar dan partner selaku kuasa hukum warga Desa Pondok. Guna membedah persoalan secara transparan dan berimbang, Komisi 1 menghadirkan jajaran dinas dan otoritas terkait meliputi Asisten 1 Sekda Kabupaten Sukoharjo, Kepala Badan Pertanahan Nasional Sukoharjo, Kepala BPK PAD, Kepala Bagian Hukum Setda Sukoharjo, serta Camat Grogol. Usai mendengarkan paparan, mencermati dokumen dan menghimpun keterangan dari seluruh pihak yang hadir, Komisi 1 DPRD Kabupaten Sukoharjo menetapkan 3 poin kesimpulan mendasar sebagai bentuk sikap kelembagaan Dewan. Pertama, teman Pro 2, ditegaskan bahwa DPRD Kabupaten Sukoharjo memposisikan diri secara objektif sebagai fasilitator dan penampung aspirasi masyarakat. Otoritas kedewanan memastikan seluruh proses mediasi berjalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta batas kewenangan yang diatur oleh undang-undang tanpa bertindak melampaui ranah eksekutif maupun yudikatif. Kedua, mengingat permasalahan batas lahan ini telah memasuki ranah hukum, Komisi 1 DPRD Kabupaten Sukoharjo menyatakan menghormati dan menyerahkan sepenuhnya penyelesaian perkara ini pada proses serta aturan hukum yang berlaku. Kendati demikiannya, teman Pro 2, jajaran organisasi perangkat daerah atau OPD terkait di lingkungan Pemkab Sukoharjo menegaskan komitmennya dan siap sedia memberikan suplai data maupun dokumen yuridis yang diperlukan demi terangnya penyelesaian masalah ini. Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Sukoharjo yang juga Ketua Fraksi dari salah satu partai ya, Widoyo SPD, bilang bahwa objektivitas dan kepatuhan pada aturan merupakan kunci utama dalam menjaga iklim daerah yang kondusif. Lalu poin ketiga dari hasil audiensi ini, teman Pro 2, Komisi 1 DPRD Kabupaten Sukoharjo segera menyusun dan melaporkan hasil pertemuan serta rekomendasi formal ini secara tertulis kepada Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo untuk langkah kedewanan selanjutnya. Rapat audiensi ini berjalan dengan lancar, tertib, dan mengedepankan prinsip musyawarah serta transparansi administrasi, teman Pro 2.

Udah kamu simak segmen Plat AD di Santai Siang hari ini. Rifki Minov pamit undur diri. Makasih ya buat atensi kamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.

0: Pro 2. Info Pro 2 bareng aku Deswa Fitra. Film Dukun Magang dijadwalkan tayang di bioskop pada tanggal 18 Juni 2026 dengan mengusung perpaduan horor dan komedi teman Pro 2. Ceritanya mengikuti Raka, mahasiswa skeptis yang diperankan oleh Jevan Natanio saat pulang ke desa Kalimati bersama Sekar yang diperankan oleh Hana Saraswati. Kesalahan yang mereka lakukan teman Pro 2 tanpa sengaja membebaskan kuntil anak hitam yang telah dikurung selama 12 tahun. Demi mengatasi bencana tersebut, Raka akhirnya magang pada dukun legendaris Mbah Jambrong yang diperankan oleh di Sudirja. Film ini teman Pro 2 mengangkat pertentangan antara logika modern dan kepercayaan tradisional dengan gaya yang ringan dan menghibur. Jevan menyebutkan bahwa karakter Raka merepresentasikan anak muda masa kini yang rasional namun dipaksa menghadapi dunia supranatural. Hana Saraswati juga menilai film ini cocok untuk penonton muda karena menghadirkan cerita seru dan penuh komedi. Dan dengan dukungan para pemain teman Pro 2, film ini siap menghadirkan hiburan penuh tawa sekaligus suasana mistis yang menegangkan.
1: Info Pro 2.
0: Beralih ke informasi selanjutnya, Asia Pacific Cup Jakarta 2026 akan digelar pada tanggal 23 hingga 26 Juli 2026 di Ancol Hoops sebagai ajang pembinaan dan pengembangan talenta muda bola basket Indonesia. Pendiri Roro Jonggrang Indonesia, Joko Setio Pramuji, mengatakan turnamen ini tidak hanya berfokus pada hasil pertandingan, tetapi juga bertujuan meningkatkan kemampuan teknik, mental bertanding, serta memperluas pengalaman internasional atlet muda. Turnamen ini teman Pro 2 mempertandingkan kategori 5-on-5 dan 3-on-3 untuk kelompok usia U12, U14, U16, dan U18 putra maupun putri. Joko menilai perkembangan pebasket muda Indonesia terus menunjukkan tren positif sehingga dibutuhkan lebih banyak kompetisi internasional untuk mengasah kemampuan mereka. Selain menjadi ajang persaingan dan persahabatan antar negara, para juara di setiap kategori juga akan mendapatkan tiket tampil di APC Singapore 2026 pada bulan Oktober 2026 dengan fasilitas bebas biaya registrasi.
1: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2. Info Pro 2.

saya Astriti Derni, Wakil Wali Kota Surakarta, menyampaikan apresiasi dan selamat kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang kembali menghadirkan siaran berkualitas, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Ini menjadi bukti komitmen RRI dalam memberikan informasi dan hiburan terbaik bagi masyarakat.

0: Update kondisi jalan yuk. Dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta, ini dia info lalu lintas Pro 2.
1: ...105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Kembali lagi di Sore Ceria ya. Kita lanjutkan di segmen Sore Ceria bersama Deswa Fitra di sini teman Pro 2. Kalau tadi santai siang udah bareng sama Sherly Anjali dan Rama Gemzi, dan dilanjut sama Rifki Minov di Plat AD. Dan sekarang kita lanjutkan di Sore Ceria bareng Deswa Fitra. Dan seperti biasanya, kita awali Sore Ceria dengan info lalu lintas bersama Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Halo, selamat sore.
2: Selamat sore.
1: Dengan rekan siapa?
2: Dengan Bimo.
1: Baik, rekan Bimo, silahkan informasinya.
2: Iya, terima kasih. Selamat sore untuk rekan Bro 2. Akan kami sampaikan pantauan arus lalu lintas Kota Surakarta pada sore hari ini. Kami awali dari sebelah barat Kota Surakarta, tepatnya di Simpang Kleco. Untuk arus lalu lintas dari luar kota yang masuk ke dalam kota Surakarta saat ini terpantau lancar. Kemudian dari dalam kota yang menuju ke luar kota via Kleco saat ini juga terpantau lancar. Kemudian di Simpang Klodran untuk saat ini terpantau arus lalu lintas dari exit tol Ngemplak yang akan masuk ke dalam kota Surakarta saat ini terpantau lancar dan cenderung lengang. Kemudian dari dalam kota Surakarta yang menuju ke exit tol Ngemplak via Klodran saat ini terpantau ramai lancar, didominasi kendaraan roda 4 pribadi. Kemudian beralih ke Purwosari, saat ini terpantau untuk arus lalu lintas di Purwosari dari barat yang menuju ke Gendengan terpantau ramai lancar, didominasi kendaraan roda 4 pribadi. Jadi bagi para pengguna jalan yang akan melintasi flyover Purwosari menuju ke Gendengan, harap bersabar atau mencari jalur alternatif yang lain. Kemudian dari Gendengan, arah sebaliknya, dari Gendengan menuju ke Kerten di Simpang Purwosari saat ini juga terpantau ramai lancar, didominasi kendaraan roda 4 pribadi. Kemudian beralih ke Simpang Gendengan, saat ini terpantau arus lalu lintas dari barat atau dari Purwosari yang menuju ke timur juga terpantau ramai lancar, didominasi kendaraan roda 4 pribadi. Kemudian dari utara atau dari Manahan yang menuju ke selatan saat ini juga terpantau ramai lancar, didominasi kendaraan roda 4 pribadi. Kemudian beralih ke Simpang Tugu Mahkuto Manahan, Tugu Wisnu Manahan terpantau dari barat atau dari Fajar Indah yang menuju ke timur atau ke Stadion Manahan saat ini terpantau lancar, didominasi kendaraan roda 2. Kemudian arah sebaliknya dari Stadion Manahan atau dari timur yang menuju ke barat saat ini juga terpantau lancar. Kemudian dari utara atau dari Sumber yang menuju ke selatan di Simpang Tugu Wisnu saat ini juga terpantau lancar. Kemudian beralih ke tengah kota Surakarta, terutama di koridor Jalan Slamet Riyadi saat ini terpantau arus lalu lintas lancar, terutama di Ngapeman. Untuk arus lalu lintas terutama dari barat yang menuju ke timur. Kemudian beralih ke sebelah selatan kota Surakarta, saat ini terpantau arus lalu lintas di Simpang Dawung. Untuk arus dari Sukoharjo atau Solo Baru yang masuk ke dalam kota Surakarta saat ini terpantau ramai lancar, didominasi kendaraan roda 2. Namun dari arah utara atau dari kota Surakarta menuju ke Solo Baru via Dawung saat ini terpantau lancar. Kemudian beralih ke sebelah timur kota Surakarta, bisa kami monitor di Simpang Panggung. Untuk arus lalu lintas di Simpang Panggung, untuk arus dari timur atau dari Jalan Kolonel Sutarto yang menuju ke barat

0: menuju ke Ringin Semar saat ini terpantau padat, ramai lancar, didominasi kendaraan roda 4 pribadi. Jadi bagi para pengguna jalan yang akan melintasi simpang panggung, terutama dari timur, harap bersabar atau mencari jalur alternatif yang lain. Kemudian dari selatan atau dari jalan Urip Sumoharjo di simpang 4 panggung saat ini terpantau juga ramai lancar, didominasi kendaraan roda 4 pribadi. Kemudian beralih ke sebelah utara, tepatnya di Kelurahan Mojosongo, untuk arus lalu lintas dari Ring Road yang masuk ke dalam kota Surakarta terpantau lancar, didominasi kendaraan roda 4 angkutan barang. Kemudian dari dalam kota yang menuju ke Ring Road saat ini juga terpantau lancar, didominasi kendaraan roda 4 angkutan barang. Demikian yang dapat kami sampaikan untuk pantauan arus lalu lintas pada sore hari ini. Tertib lalu lintas, Cermin Barang Solo, kita kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih atas informasinya rekan Bimo terkait situasi lalu lintas kota Surakarta saat ini.
2: Biar perjalananmu tetap lancar dan aman.
3: Info lalu lintas Pro 2.

0: malah macet sore-sore?
1: Gak usah khawatir, sore ceria solusinya.
2: Deswatika, temenin kamu di Zona Detik dan Batik.
1: Bahas, tingkah, dan karya anak muda.
2: Only on Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
1: Awas, ketagihan dengerinnya.
3: Detik ya jalan terus, tapi kamu jangan ketinggalan ya.
2: Yes, Zona Detik, Zona Deswatika. Let's go teman Pro 2, kita lanjut lagi masih di sore ceria ya. Dan sekarang aku ternyata gak sendirian, at least ya gak sendirian banget ya teman Pro 2 ya. Karena Tika hari ini libur dulu di sore ceria, mungkin besok balik lagi, besok Jumat ya. Jadi kali ini sama Deswa Fitra aja, tapi balik lagi kita tidak sendirian. Aku udah ditemenin sama teman-teman aku di sini ya. Ada siswa dari MTS SA Al Islam Jamsaren, teman Pro 2. Selamat sore, halo.
4: Halo mas.
2: Oke, halo. Ini kenapa pada lemes ya? Lemes atau semangat nih?
4: Semangat.
2: Semangat ya, oke baiklah. Mungkin bisa perkenalan dulu ya guys. Ini siapa aja, boleh silakan.
5: Saya Muhammad Ilham Satriaji.
2: Oke, sorry agak dekat lagi, bisa ditarik aja mic-nya gak apa-apa.
5: Saya Muhammad Ilham Satriaji.
2: Oke, panggilannya?
5: Aji.
2: Aji, ini kelas berapa Aji?
5: Kelas
2: 9B. Oke baiklah, selanjutnya ada siapa?
6: Saya Iman Husni Sa'adun, bisa dipanggil Iman, dari kelas 9A.
2: 9A, oke selanjutnya satu lagi.
7: Saya Fahri Rahmadani, panggilan saya Fahri, saya dari kelas 9C.
2: 9C, oh lengkap ya ini ya, ABC ya. Emang sengaja gini atau gimana nih? Oke baiklah, sekarang kita akan ngobrol ya di sore hari ini bersama dengan siswa MTS SA Al Islam Jamsaren, teman Pro 2. Ada tadi ada Aji, ada Iman, dan ada Fahri ya. Oke, dan kita bakal ngobrol terkait prestasi-prestasinya teman Pro 2 yang pastinya luar biasa sekali. Aku udah membaca di sini ada data-data dari teman-teman di sini ya. Ada yang suka pencak silat, ada yang suka taekwondo, dan ada prestasinya ini kompetisi mading juga ya, dan storytelling ya. Oke, mungkin aku bisa dijelasin dulu ya buat teman-teman di sini, yang taekwondo yang mana, yang silat mana, yang mading yang mana nih?
7: Kalau saya storytelling sama mading.
2: Oke, Fahri ya?
7: Iya.
2: Fahri storytelling sama mading. Kalau yang ini yang olahraga?
6: Kalau yang taekwondo itu saya.
2: Iman ya, iya. Iman taekwondo. Terus Aji berarti?
5: Kalau saya pencak silat.
2: Pencak silat. Oke, karena di sini olahraganya dua orang dan satunya prestasi yang lain ya teman Pro 2 ya. Mungkin kita akan kulik semuanya masing-masing ya. Mungkin bisa diceritain dulu tertarik olahraga bagi yang suka bela diri ini dari kapan, guys? Mungkin dari Aji dulu.
5: Saya ikut bela diri dari kelas 5 SD.
2: Wow, 5 SD. Ya. Itu
5: tapi,
2: suka
5: tapi kelas 6 sampai kelas 7 itu enggak ikut dulu.
2: Kelas jadi 6 7. Kenapa tuh?
5: Jeda.
2: Jeda.
5: Enggak tertarik banget.
2: Terus, oh, gitu.
5: Pas kelas 8 itu kayak comeback gitulah.
2: Oke, comeback lagi kelas 8 gitu ya. Oh, itu untuk rehat aja ya. Karena bosen atau memang gimana tuh?
5: Belum suka banget lah.
2: Belum suka banget. Oh, oke. Jadi kelas 5 tuh belum suka banget ya. Berarti ya? Cuma coba iseng doang. Oke, belum rutin. Dan rutinnya mulai kelas 8 sampai kelas 9 ini. Ya. Oh gitu. Kenapa suka sama pencak silat?
5: Karena kalau cowok itu kan harus bisa bela diri lah. Ya. Jadi ikutlah biar bisa.
2: Oke. Nah, kenapa dari sekian banyak bela diri yang dipilih sama Aji itu pencak silat gitu?
5: Karena sekarang itu ya maunya sendiri gitu loh. Dari hatiku mau ikut gitu.
2: Oke.
5: Jadi terinspirasi.
2: Nah, itu terinspirasi dari siapa? Mungkin dikenalin sama temen lah olahraga apa bela diri pencak silat atau siapa?
5: Kan saudara-saudara kan atlet semua, tapi bukan pencak silat, tapi voli semua. Nah, terus saya kayak ikut lah, tapi beda voli, bukan voli gitu. Terus pencak silat aja.
2: Oke, nah kok bisa? Kok bisa? Maksudnya apa yang diunggulkan dari pencak silat? Mungkin versi Aji ya?
5: Iya. Ya pengen aja, terus orang tua juga mensupport.
2: Oke, support ya.
5: Terus juga jadi aku mengikuti pencak silat itu.
2: Oh oke, karena memang dari orang tua mengarahkan juga dan support pastinya kalau Aji ikut pencak silat dan keterusan sampai sekarang ya. Walaupun sempat rehat 1 tahun, dua tahun. Oke, itu dari Aji teman Pro 2. Dan kita mungkin beralih ke Iman ya. Kalau Iman taekwondo ini gimana? Awal mulanya kok bisa ke taekwondo gimana?
6: Kalau awal mulanya sih dari kelas 1 SD sampai sekarang. Itu kelas 1 SD itu cuman seneng-seneng aja. Tapi kalau udah SMP ini pengen ikut pertandingan terus.
2: Oh gitu, dari SD itu cuma fun aja ya, main-main ya, aja dan main baru aja. Seriusnya di SMP.
6: Iya.
2: Padahal itu jauh kan, kelas 1 SD.
6: Iya.
2: Untuk 6 tahun itu cuma main-main doang. Tapi cuma buat sekedar olahraga aja atau gimana?
6: Sekedar olahraga aja.
2: Oke, dan baru kelas mulai SMP, kelas 1 SMP berarti ya?
6: Iya.
2: Itu mulai serius, mungkin ikut kejuaraan dan lain sebagainya begitu?
6: Iya.
2: Oke, dan mungkin yang ngenalin taekwondo siapa?
6: Dulu sih pengen sendiri.
2: Oke.
6: Gak ada yang ngenalin sih.
2: Oke, tertariknya ke taekwondo tuh kenapa gitu?
6: Ya karena di sana juga melatih bela diri kalau di luar, sama melatih leadership.
2: Oh, kepemimpinan. Oke. Baiklah. Terus kita mungkin beralih ke Fahri. Bagaimana Fahri?
7: Yang mana dulu nih?
2: Karena banyak ya. Boleh ceritain semua. Gimana kalau awal mulanya?
7: Mading itu sebenarnya aku dari dulu emang suka desain.
2: Oke.
7: Okay. Suka bikin-bikin karya kayak kolase gitu. Kalau untuk storytelling emang dari TK sih aku tertarik sama bahasa Inggris juga.
2: Oh, oke. Okay. Itu dari TK tuh memang mengulik sendiri bahasa Inggris tuh dari mana menguliknya? Film kah atau lagu?
7: Film, kebanyakan film.
2: Film. Ya. Jadi memang dari TK udah suka nonton film.
7: Iya.
2: Filmnya barat gitu ya, film Inggris ya.
7: Film Christopher Nolan.
2: Oh, oke. Okay. Kok bisa kok tahu gitu ya? Padahal anak usia TK ngerti gitu.
7: Ya dulu kan belum tahu ya, tapi cuman ya film-film barat biasa sih. Dari kakak juga kan mungkin tertarik gitu kan, lihat kakak nonton.
2: Oke. Okay.
7: Tapi kebanyakan dari film sama musik sih.
2: Oh, oke, okay, baiklah. Dan sejak saat itu, sejak TK mulai mendalami lagi ya.
7: Iya. Okay.
2: Jadi
7: sempat ikut les juga.
2: Dari TK?
7: Pas
2: dari
7: TK.
2: TK-nya?
7: Sampai SD itu sempat les juga.
2: Les apa itu?
7: Les bahasa Inggris.
2: Wow, jadi pintar dong ya. Oke, okay, dari dulu berarti suka ekstrovert anaknya ya?
7: Iya atau sih.
2: Oh iya. Oke, baiklah ya. Jadi memang di sini kita bersama siswa berprestasi pastinya, tapi beda-beda bidangnya ya. Dua olahraga, satu prestasi storytelling dan mading ya. Oke, baiklah teman Pro 2, nanti kita bakal lanjut ke sesi kedua. Kita bakal kulik lagi, kita ngobrol lebih dalam lagi ya. Tapi santai kan ini ya?
6: Santai.
2: Tidak tertekan kan ya?
6: Enggak.
2: Ngobrol ya. Oke, baiklah. Dan buat kamu yang pengen tanya-tanya juga boleh teman Pro 2, bisa ke WhatsApp aja atau ke live TikTok kita di RRI Pro 2 Surakarta atau ke live YouTube di RRI Surakarta Live, dan WhatsAppnya di 081327866966.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo. Hampir aja aku ketipu.
2: Makanya, Ningsih. Zaman sekarang itu, kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Cepat, ringan, dan relate banget sama anak muda. Zona Detik, Zona Desvatika. Membahas hal seru, info singkat, dan obrolan yang deket banget sama keseharian kamu. Zona Detik, zonanya Desva dan Tika. Hanya di Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.
4: Oke, teman Pro 2, kita lanjut lagi. Masih sama teman-teman bela diri, silat. Iya, sama... Ada Fahri ya yang suka kreativitasnya. Iya, oke, baiklah. Dan karena saking banyaknya di sini aku baca data-datanya, juaranya pernah mengikuti kejuaraan banyak banget. Mungkin teman-teman bisa ceritain aja ya. Mungkin pengalaman atau kejuaraan yang pernah diikuti yang paling berkesan yang mana? Mulai dari Aji dulu deh.
5: Kalau saya yang di Jakarta, Jakarta Timur yang CNN Indonesia.
4: Oke, itu kapan?
5: Itu bulan Mei itu, tanggal 45.
4: Oke, itu tahun ini atau tahun lalu?
5: Tahun lalu.
4: Tahun lalu ya, 2025. Itu juara berapa?
5: Juara 1.
4: Wow, juara 1?
5: Iya.
4: Oh, oke. Itu gimana? Boleh dong ceritain pengalamannya, Aji, saat itu?
5: Itu sebelum tanding ke Jakarta itu berjuang banget. Seperti kayak kan dari berat badan 50-an, 55 atau berapa gitu sampai disuruh ke target ke 50. Jadi badannya sebelumnya besar jadi kecil gitu.
4: Oke. Mungkin lebih dekat ke mic aja. Enggak apa-apa. Oke, biar kedengeran ya suaranya. Oke.
5: Terus kalau makan nasi itu harus satu kali sehari gitu.
4: Oh gitu?
5: Ya.
4: Biar apa tuh?
5: Biar dietnya apa ya?
4: Biar cepat.
5: Biar cepat.
4: Oke, biar cepat dietnya. Oke, karena kalau di dalam bela diri itu lawannya tuh harus seimbang ya, Mbak?
5: Harus.
4: Patokannya?
5: Berat badannya harus sama.
4: Oke, misalkan saat itu Aji berapa?
5: Saat itu saya 48 sampai 51.
4: Oke, lawannya?
5: Lawannya juga sama.
4: 48 sampai 51 ya. Juga? Oh gitu.
5: Kalau aku itu di berat badan 50.
4: Ya. Oh waktu itu 50, lawannya juga 50.
5: Ya.
4: Nah kalau untuk tinggi itu bagaimana?
5: Tinggi itu...
4: Ngaruh nggak?
5: Nggak ngaruh.
4: Oh oke, okay. Yang patokannya berat badan aja maupun lawannya lebih tinggi.
5: Ya.
4: Itu nggak apa-apa?
5: Nggak apa-apa.
4: Susah nggak itu?
5: Asal berat badan.
4: Oke, karena memang ngaruh banget ya kalau berat badan ya, kalau kebanting banget gitu ya. Oke, dan itu saat itu juara satu, gimana perasaannya Aji?
5: Seneng lah.
4: Seneng ya?
5: Perjuangannya nggak sia-sia lah.
4: Oke, ya. Itu prepare berapa lama tuh?
5: Dua bulanan.
4: Dua bulan sebelumnya udah prepare ya, udah persiapkan ya. Latihannya, selama dua bulan itu latihannya bagaimana?
5: Setiap hari latihan terus, jogging.
4: Serius?
5: biar berat badannya turun.
4: Oh, karena saat itu pengennya ini ya ngejar BB dulu ya untuk turun ya.
5: Iya, biar masuk ke kelasnya, biar bisa main. Kalau kan kalau nggak masuk ke kelasnya nggak bisa main, didis.
4: Oke. Dan menurut Aji tantangannya saat itu apa? Berat badan aja atau lawannya berat nih?
5: Berat badannya.
4: BB-nya aja ya, yang susah ya, menjaga itu ya. Karena takutnya kita belum mulai terjun perang ya, tapi udah didis ya. Oke. Dan alhasil juara satu.
5: Juara satu.
4: Expect nggak itu juara satu?
5: Itu expect banget.
4: Oke, okay, berarti udah optimis dari awal. Iya. Aku pasti juara satu gitu ya. Iya.
5: Soalnya perjuangannya nggak sia-sia. Okay. Karena anu apa namanya dari dulu-dulu itu udah niat diet, terus ada kejuaraan itu ya udah diikutin itu.
4: Oh, emang udah diniatin ya. Oke, okay. Prinsip yang dipegang Aji apa? Sebagai seorang atlet ya.
5: Jangan menyerah.
4: Jangan menyerah ya. Oke, baiklah. Pernah gagal tapi.
5: Pernah gagal.
4: Terus apa yang dilakukan saat gagal?
5: Terus jangan menyerah.
4: Jangan menyerah ya. Bangkit lagi ya. Oke, baiklah. Dan kita mungkin ke Iman gantian ya. Ini masih membahas bela diri tapi kali ini taekwondo itu gimana? Pengalaman apa yang paling berkesan saat juara apa gitu?
6: Kalau pengalamanku yang lebih berkesan itu pas kejuaraan PMS Open Piala Wali Kota Surakarta.
4: Oke.
6: Okay. Itu berkesan karena itu pertama kali mendapat juara satu.
4: Oke.
6: Okay. Nasional. Itu sampai selesai main itu sampai nangis-nangis gitu.
4: Wow. Oke.
6: Okay. Karena berkesan banget. Soalnya sebelumnya itu kalah terus.
4: Oke. Okay. Karena berkesannya karena first time abis sebelumnya kalah mulu, terus tiba-tiba juara satu.
6: Yeah.
4: Wow, pelajaran apa yang bisa diambil dari Iman saat itu?
6: Ya, jangan bolong-bolong latihannya, jangan pantang menyerah.
4: Oke. Okay. Emang kalau latihan taekwondo itu gimana?
6: Kalau latihan taekwondo itu ya sama kayak pencak silat.
4: Nah, bedanya apa tuh?
6: Kalau bedanya itu teknik aja. Kalau latihan taekwondo itu kalau punya saya ya.
4: Yes.
6: Latihan fisik pagi, malam, pagi, malam, pagi, malam itu setiap hari dalam waktu 2 bulan.
4: Enggak ada resnya, enggak ada rest day-nya.
6: Resnya ya cuma minggu aja.
4: Seminggu sekali rest doang. Yeah. Wow. Dan mungkin kalau perbedaan dari taekwondo dan pencak silat yang paling kelihatan apa untuk penilaian poin dalam kejuaraan apa itu yang diunggulkan?
6: Kalau yang taekwondo itu paling gede itu nendangnya atas, nendang kepala. Itu paling gede.
4: Berapa poin?
6: 3.
4: 3 poin. Lalu yang lainnya?
6: Ada lagi flying kick. Nendang atas tapi muter, nendang kepala muter.
4: Salto, itu, salto. Oh, bukan. Ya, gimana?
6: Kurang lebih seperti itu.
4: Oke.
6: 5. Poinnya 5.
4: Poinnya 5. Ya. Oh, oke. Okay. Jadi kayak melayang gitu ya. Atau
6: ya, kurang lebih seperti
4: gitu ya. Oke. Kalau pencak silat apa ini poinnya?
5: Kalau pencak silat itu yang paling tinggi banting. Banting itu poinnya 3, kalau nendang 2, kalau tinju 1.
4: Oh, oke. Oke, baiklah. Kalau dari Iman tadi juga yang paling berkesan yang juara 1 ya, karena sebelumnya dari kegagalan terus-menerus dan tiba-tiba juara 1 dan amazing sih. Gimana pada bangga orang tua?
6: Bangga sekali.
4: Bangga ya, bangga ya.
6: Pelatih juga bangga.
4: Wow, luar biasa. Memang dari latihan yang giat ya dan niat tidak akan mengkhianati hasilnya ya. Oke, baiklah. Oke, kalau sekarang kita ke Fahri dulu nih ya. Wow, yang paling ekstrovert kayaknya ya. Dari tadi diem-diem aja nih Fahri ya. Oke, kalau Fahri pernah ikut kejuaraan apa aja Fahri?
7: Kalau storytelling pernah ikut yang seleksi porseni tingkat kota itu.
4: Oke. Okay.
7: Terus sama lomba di Masjid Syah Zaid.
4: Itu apa?
7: Itu lomba storytelling.
4: Storytelling juga.
7: Iya, storytelling juga.
4: Oke, okay, oke. Okay.
7: Yang ada ini tuh lembaganya Syah Zaid.
4: Oh.
7: Terus juga sama yayasan ABBS itu juga pernah ikut.
4: Storytelling juga.
7: Storytelling juga.
4: Oh, oke.
7: Okay. Kalau Mading juga pernah. Itu acaranya Aksara Maya, tapi itu lomba online kalau Mading.
4: Oh, itu online aja ya. Oke. Jadi kalau yang Aksara Maya itu kan online, itu tingkat apa?
7: Itu tingkat kota sih.
4: Tingkat kota. Ya. Dan semuanya juara berapa ini, Fahri?
7: Kalau yang Mading itu juara 1.
4: Wow, oke. Okay.
7: Kalau seleksi porseni alhamdulillah juara 1.
4: Satu lagi. Oke, okay, baiklah. Wow.
7: ABBS sama Syah Zaid itu kurang beruntung sih.
4: Kurang beruntung. Yeah. Oke, okay, tapi enggak apa-apa ya.
7: Iya
4: yeah,
7: sih.
4: Oke, okay. Yang penting udah ada juara satu nih. Juara satu semua nih, dua nih. Oke, okay, boleh mungkin diceritain pengalamannya saat waktu apa ya? Waktu lomba itu gimana yang storytelling dan mading kompetisinya?
7: Kalau yang mading itu benar-benar Kalau dibilang capek, capek sih. Okay. Soalnya itu kan deadline-nya itu kisaran 2 minggu, tapi baru dikabarin hamin seminggu.
4: Oh, okay.
7: Jadi itu benar-benar seminggu itu ngerjain terus, ngerjain mading. Sama teman-teman juga sih, enggak cuman aku doang. Teman-temanku juga ikut bantuin.
4: Oke, jadi tim ya?
7: Iya.
4: Oh, itu tim yang mading ya?
7: Iya, tim. Ada 4 orang.
4: 4 orang. Dan saat mading itu apa yang diangkat temanya
7: itu
4: mungkin?
7: Itu temanya literasi.
4: Literasi?
7: Iya.
4: Jadi Fahri dan teman-teman membuat mading. Konsepnya gimana?
7: Itu apa ya? Aku ngambil referensi dari Kolase sih, lebih
4: Kolase
7: gitu. Terus ya hiasan-hiasan estetik Pinterest gitu.
4: Oh, oke. Okay. Jadi dari banyak referensi ya yang bisa diambil dan online ya, karena tadi ya. Jadi
7: madingnya juga kan online.
4: Oke.
7: Kalau storytelling itu yang ting seleksi porseni tingkat kota itu nggak expect banget sih bisa menang sih.
4: Oke, okay. Berarti sebelumnya sempet pesimis dulu
7: pesimis, soalnya kan itu benar-benar dadak. Terus latihan itu cuma 1 minggu kalau nggak salah. Latihannya cuma 1 minggu.
4: Cukup singkat ya.
7: Nggak full benar-benar 1 minggu latihan.
4: Oke, dan saat storytelling itu kamu apa yang kamu ini temanya?
7: Itu kalau nggak salah itu sahabat Nabi.
4: Sahabat Nabi.
7: Iya.
4: Tapi ini dalam bahasa Inggris ya storytellingnya ya.
7: Iya, bahasa Inggris.
4: Oke, sahabat Nabi. Kenapa memilih tema itu, Fahri?
7: Karena kan dikasih pilihan ini.
4: Oke.
7: Mau nyeritain tentang Isra Miraj, sahabat Nabi atau Wali Songo. Nah, aku karena tertarik sama cerita sahabat Nabi, aku pilih sahabat Nabi.
4: Oh, oke. Okay. Dan itu di mana saat itu lombanya?
7: Ini di MTSN 1.
4: Oke. Okay. Dari berapa banyak peserta?
7: Sekitar 20 kalau nggak salah.
4: 20? Iya. Dan Fahri juara 1 ya?
7: Iya.
4: Oke. Okay. Menurut Fahri, saat itu apa yang membuat Fahri bisa jadi juara 1 dari sekian banyak peserta?
7: Kalau aku lihat itu dari segi mimik muka sih. Mungkin ya peserta lain itu kurang dalam mimik itu.
4: Oke. Okay. Oh, oke. Okay. Jadi memang poin-poin yang dinilai itu apa aja? Mimik muka,
7: pronunciation,
4: oke.
7: Okay. Gestur, terus sama yaitu ekspresi mimik.
4: Ekspresi. Oh, itu yang paling penting juga ya. Karena bisa dilihat menjiwai atau enggak nih gitu ya.
7: Kalau properti terus kostum itu cuma tambahan.
4: Oh,
7: sama waktu sih, waktu juga penting.
4: Berapa durasinya?
7: 10 menit.
4: 10 menit?
7: Iya.
4: Itu menurut kamu lama gak sih storytelling 10 menit?
7: Kalau aku yang storytelling gak sih.
4: Enggak ya? Yeah. Berasa singkat ya?
7: Iya.
4: Oh, oke. Okay. Jadi memang menikmati ya. Itu ya. Oke, okay, luar biasa. Ini juara-juara ya teman Pro 2 ya. Dan nanti kita lanjut lagi ya, boleh ya. Tapi sebelum itu, ternyata tadi ada yang komen juga di live TikTok. Dari Cika Ciku ya, tadi katanya senyum dong kakak-kakak narsum keren azik. Ini emang gak senyum? Senyum dong? Iya, oke, boleh sapa teman Pro 2 yang ada di TikTok?
7: Halo.
4: Halo. Oke, baiklah. Oke, baiklah, nanti kita lanjut lagi di sesi ketiga teman Pro 2. Dan masih kita buka untuk pertanyaan yang pengen ditanya kepada teman-teman di sini. Di WhatsApp aja di 081-327-866-966.

0: cepat, ringan, dan relate banget sama anak muda. Zona Detik, Zona Desvatika. Membahas hal seru, info singkat, dan obrolan yang deket banget sama keseharian kamu. Zona Detik, zonanya Desva dan Tika. Hanya di Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.
1: Yo, di sesi terakhir teman Pro 2 bareng teman-teman di sini ya, kita bakal ngobrol lagi di menit-menit terakhir ya. Sebenarnya masih banyak yang pengen kita obrolin tapi karena waktu terbatas atau mau nambah lagi nih. Sampai nanti ya. Udah aja ternyata ya. Oke, mungkin aku pengen tanya ke teman-teman di sini yang pastinya udah menggali potensi dan ada hasilnya, prestasinya luar biasa, untuk target atau impian terbesar yang pengen dicapai ke depannya apa aja? Ada apa aja nih? Mungkin dari siapa dulu yang mau bilang?
2: Dari Aji dulu lah.
1: Aji dulu lah, oke. Gimana Aji?
3: Apa ini?
1: Mungkin ada impian atau target ke depannya apa? Kan ini kelas 9. Yeah. Ya kan, abis ini mau lulus nih, ya kan? Dan nanti mungkin mau lanjut kemana? Atau ada target lomba apa lagi dekat-dekat ini?
3: Kalau ini katanya ada event para wali kota.
1: Kapan itu?
3: Gak tahu, katanya deket-deket ini.
1: Deket-deket ini, oke. Okay.
3: Masih coming soon.
1: Oh, masih coming soon ya, oke. Okay. Dan untuk itu nanti Aji mau ikut lombanya atau?
3: Insya Allah.
1: Insya Allah, ya. Tapi tetap prepare ya dari sekarang ya. Oke, okay. Kalau nanti mau lanjut kemana Aji? SMA? Kalau
3: saya di SMK 2, impian.
1: SMK 2, oke, okay, amin ya nanti ya, oke, okay. Oke, okay, mungkin kalau dari Iman, gimana?
4: Kalau target saya sih mau ikut pengennya ya, event Popnas.
1: Popnas, itu masih lama juga?
4: Ya, masih lama.
1: Mm-mm, masih ada waktu ya, ya buat prepare ya. Oke, okay, itu dapat infonya itu dari mana?
4: Dari
1: pelatih, dari pelatih, sekolah atau pelatih, gimana? Pelatih. Oh, dari pelatih ya. Oke, memang nanti diikut sertakan gitu ya, harus ikut ya. Gitu ya.
4: Kalau yang lebih dekat lagi bulan besok Gubernur Cup.
1: Itu udah pasti ikut.
4: Udah pasti ikut.
1: Wow, oke. Okay. Jadi memang banyak ini ya, kejuaraan nanti ya, kompetisi ya. Oke, okay, baiklah. Dan kalau untuk sekolah nanti mau lanjut kemana?
4: SMA 1.
1: SMA 1, Semansa. Ya. Amin ya. Oke. Oke, kalau Fahri bagaimana?
5: Yang paling dekat sih targetku mau ikut FLSN sih.
1: Oke.
5: Okay. FLSN itu pengen ikut di sana lah, ikut lomba FLSN itu.
1: Hmm, kenapa? Karena iseng aja atau gimana?
5: Enggak sih.
1: Enggak ya.
5: Soalnya ya itu kan untuk jenjang SMK ya. Mm-hmm. Jadi mungkin ini mau masuk SMK, jadi sekalian ingin coba ikut.
1: Sekalian FLSN, ya.
5: Iya.
1: Oke. Okay. Jadi nanti pengennya lanjut ke SMK.
5: Iya sih.
1: SMK mana nih?
5: SMK 8
1: Surat. 8?
5: Iya.
1: Oke, amin nanti ya.
5: Amin.
1: Abis ini banget kan ya. Oke, nah aku juga pengen tanya lagi. Mungkin kan di sini masih muda-muda banget ya. Dan udah berprestasi luar biasa banyak yang dilewatin. Nah, aku pengen tanya mungkin gimana cara generasi muda tuh supaya lebih percaya diri buat ngembangin bakatnya gitu. Versi kalian. Ada yang mau
4: dari,
1: gimana?
4: Dari Fahri.
1: Gimana Fahri?
5: Kalau bagi saya sendiri sih gak usah peduliin omongan orang lain sih.
1: Oh, oke, okay. Yeah. Karena mengganggu ya biasanya.
5: Iya,
1: yeah,
5: bener. Kalau orang mau bilang gini-gini gak usah dipeduliin juga.
1: Oke, okay, tetap fokus sama jalan kita sendiri. Bener. Gitu ya.
5: Karena kan juga ada kalau saya belajar bahasa Inggris itu dibilang sok Inggris.
1: Oh iya juga ya. Iya benar.
5: Makanya itu ikuti kata hati aja sih.
1: Oke, okay, yakin aja ya yang udah kita tempuh ya. Oke, okay, kalau lainnya bagaimana nih? Ada nggak nih yang pengen menambahkan?
4: Nggak ada sih.
1: Oh udah cukup ya. Yaudah mungkin terakhir guys boleh kasih pesan ke teman Pro 2 ya yang mungkin banyak di sini yang masih takut buat mencoba hal baru dan biar gimana caranya biar kayak kalian bisa berprestasi di umur muda sekarang ini. Mungkin dari Aji gimana?
3: Kalau saya jangan mudah menyerah untuk meraih masa depan.
1: Oke, ada lagi?
3: Udah
1: ya, jangan menyerah ya intinya ya. Karena Aji juga sudah melewati dengan pantang menyerah dan itu membuahkan hasil. Iya. Begitu. Oke, kalau dari Iman?
4: Jangan takut untuk melakukan apapun apapun lah.
1: Oke, kenapa jangan takut untuk melakukan apapun? Emang Iman sendiri udah pernah takut?
4: Pernah.
1: Oke.
4: Pas awal-awal kalah pertandingan itu mesti pikirannya sering tegang. Oh, aku mesti nanti kalah ketemunya musuhnya tinggi-tinggi seperti itu.
1: Oh.
4: Dan
1: okay.
4: Jadilah kalah sih.
1: Oke. Karena takut
4: ya.
1: Jadi beneran kalah gitu ya.
4: Ya.
1: Jadi yang penting di awal berani aja dulu ya, berani ya. Oke, baiklah. Oke, terakhir dari Fahri, gimana?
5: Kalau aku fokus ke depan aja sih. Fokus ke depan, jangan lihat kanan kiri belakang.
1: Oke, kenapa?
5: Karena yang realistis itu di depan.
1: Oke, karena mungkin sebelumnya Fahri udah pernah itu nengok-nengok gitu atau
5: iya sih, kayak
1: enggak fokus.
5: Enggak apa ya, enggak banyak mikirin yang di depan gitu loh, enggak. Kayak selalu mikirin belakangnya
1: belakang.
5: Nanti gimana,
1: oh,
5: nanti,
1: okay.
5: Nanti gimana gitu, okay. Jadi resah sendiri.
1: Oh, oke, okay. Nekting sendiri ya, udah OVT sendiri ya. Dan gimana versi Fahri ya, untuk cara fokus ke depan tuh gimana?
5: Ya balik dari awal diri masing-masing aja sih. Kalau misal tujuannya apa, diingat-ingat terus.
1: Oke,
5: okay. Ya raih tujuan sebenarnya.
1: Raih tujuan ya, yang udah
5: paling
1: kita
5: gampang.
1: Oke, baiklah. Terima kasih teman-teman udah mau ngobrol di sini bareng aku ya. Dan gimana, asik nggak obrolan kita hari ini?
5: Asik.
1: Kapok nggak sih?
5: Enggak
1: ya. Nanti mau lagi ya, balik ke sini ya.
5: Iya, insyaallah.
1: Oke, baiklah. Oke, mungkin itu cukup ya. Nanti kita lanjutkan lain waktu. Dan thank you udah di sini menyempatkan waktunya. Dan semoga obrolan kita di sore hari ini bisa menginspirasi teman Pro 2 yang mendengarkan begitu. Oke, see you lagi next time ya.
5: Oke,
1: baiklah teman Pro 2, itu tadi bareng teman-teman yang berprestasi pastinya. Dan kita masih lanjut lagi bareng Deswa Fitrah di sini. Dan buat kamu yang pengen absen bisa ke WhatsApp aja di 081-327-866-966.

Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya RRI Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.

Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan. Saat musim hujan tiba, memang memberikan kesejukan ya. Tapi hati-hati teman Pro 2. Kalau hujannya deras dan lama, bisa jadi banjir. Sebenarnya, ada hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan untuk mengurangi dampaknya. Yuk teman Pro 2, bersama-sama kita ingat lagi mitigasi dari bencana banjir. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah tetap bersih dan tidak tersumbat. Sampah kecil seperti plastik atau daun kering bisa membuat air meluap lebih cepat. Luangkan waktu beberapa menit setiap minggu ya, untuk memeriksa selokan di depan rumah kamu. Kedua, hindari membuang sampah sembarangan. Kebiasaan kecil ini punya dampak besar terhadap kelancaran aliran air. Ingat ya teman Pro 2, sungai bukan tempat sampah. Ketiga, siapkan tas siaga bencana. Isilah tas itu dengan lampu senter, obat-obatan, dokumen penting, air minum, dan pakaian secukupnya. Kita tidak pernah tahu kapan harus bergerak cepat teman Pro 2. Keempat, ketahuilah titik evakuasi terdekat dari rumah kamu. Pastikan seluruh anggota keluarga mengetahuinya. Banjir bukan hanya urusan pemerintah atau relawan. Ini adalah tanggung jawab bersama teman Pro 2. Dengan langkah kecil dan kesadaran besar, kita bisa meminimalkan risiko dan melindungi orang-orang yang kita cintai. Mari waspada, peduli dan siap siaga, karena keselamatan dimulai dari kita sendiri. Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya, RRI Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

0: lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo,
0: teman terbaik kamu.
2: Kena macet sore-sore? Gak usah khawatir, sore ceria solusinya.
0: Deswatika, temenin kamu di Zona Detik dan Batik.
2: Bahas, tingkah, dan karya anak muda.
0: Only on Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
2: Awas, ketagihan dengerinnya.
0: Masih bersama Deswa Fitra di sini, teman Pro 2. Sore ceria dong ya, sampai jam 7 nanti. Bareng aku Deswa Fitra aja, karena Tikanya lagi libur. Besok ketemu lagi mungkin ya. Jadi pantau aja, dan kita di sini nanti bakal seru-seruan aja, teman Pro 2. Atau mau sharing juga boleh, mau update apapun juga boleh, plus request lagu juga boleh, teman Pro 2. Dan gimana kabar kamu hari ini? Semoga baik-baik aja ya, teman Pro 2 ya. Jangan sampai ada yang sakit atau apa ya, yang hal yang tidak diinginkan, janganlah ya. Kayak mungkin sekarang rame zamannya hantavirus, masihkah ya teman Pro 2? Semoga tidak ada yang terdampak hantavirus ya. Entah itu dari tikus atau dari apa, katanya sih gitu teman Pro 2. Tapi ya selalu jaga kebersihan aja lah ya, jangan sampai terkena virus yang ngeri lah pokoknya ya, mau nyebut pun ngeri gitu ya. Oke, semoga baik-baik aja semuanya, sehat selalu. Dan buat kamu yang mungkin lagi perjalanan atau lagi di rumah, boleh request lagunya ya bareng aku, nanti aku puterin kayak Kak Ninda ya, yang sore hari ini atau petang hari ini juga join ke WhatsApp. Jadi ini ada info dari Ninda ya, katanya entar tanggal 25 Mei dengerin lagu Idolaku Selina dan Nicki jam 12 malam di Spotify ya. Dan tanggal 26 Mei aku mau request lagunya Selina Grace Idolaku Sumpah Mati. Oke, bismillah, Selina Idolaku hari Senin juara 1 Indonesian Idol season 14 ini, amin, bismillah ya. Oke, amin ya, thank you Ninda ya. Nanti semoga supportnya selalu lancar gitu ya kepada idola tercinta. Kita pasti punya, masing-masing punya idola yang kita idam-idamkan gitu ya, dan pengen idola kita tuh lancar selalu, dan semoga kita juga lancar gitu ya, bukan hanya idola kita aja gitu. Terus dari Ninda juga pengen request lagu, lagunya Kesha Lefronka ya, Aku Bukan Dia. Baiklah, sudah aku siapkan Kak Ninda ya, dari Bandung jauh-jauh sampai Solo ya, request lagunya. Dan boleh banget buat kamu teman Pro 2 yang pengen join juga kayak Kak Ninda, WhatsApp aja ya, WhatsAppnya sama. Sampai bosan saya ya menyebutkan WhatsAppnya mulu gini ya. Ya, WhatsAppnya di 081-327-866-966 ya. Buat yang lagi di jalan mungkin pengen lagi dengerin lagu apa yang enak didengerin di jam-jam segini, apalagi ini jam-jam makan malam juga ya, mungkin banyak teman Pro 2 yang sedang mencari makan malam entah bersama keluarga atau sendirian. Kalau yang sendirian kok kasihan banget ya, tapi gak apa-apa, nanti aku temenin aja ya sambil dengerin Pro 2 aja boleh ya. Atau mungkin yang di rumah aja gak ada kegiatan, leha-leha, enak kali ya dengerin lagu yang pokoknya enak didengerin jam-jam segini. Mungkin lagu yang akhir-akhir ini kamu sering dengerin lagu apa, boleh request coba ya, nanti aku bakal cariin dan bakal puterin kalau ada gitu. Dan seperti biasanya teman Pro 2, aku nanti bakal nemenin kamu sampai jam 7 malam aja karena ada music live chat. Tapi sebelum itu kita sudah masuk ke segmen Batik, bahas tingkah dan karya anak muda, yang nantinya kita akan bahas terkait apa ya yang sedang tren di kalangan anak muda ini, yang apa ya, sok sibuk mungkin ya, emang sibuk gitu ya. Zaman sekarang kalau gak sibuk masa iya gabut gitu ya. Yaudah, nanti bakal aku puterin lagunya buat kamu Ninda, pokoknya tungguin aja. Dan kita sudah masuk ke Batik ya, bahas tingkah dan karya anak muda.
2: Kamu lagi di segmen Batik.
0: bahas tingkah dan karya anak muda. Gudangnya informasi seputar anak muda.
2: Dan pastinya relate banget sama kamu.
0: Bareng Desva,
2: Atika juga.

0: Bedo, lampunya udah hijau tuh. Ayo.
1: Pitik.
0: Lah, bukannya biasanya ayam ya, Jo?
1: Ya kan kita orang Jawa.
0: Alah.
1: Lagian masalahnya bukan itu, Ningsih. Woi, Mas, ini lampu baru hijau tuh 0,001 detik loh. Main klakson aja. Motor saya ini bukan motornya Valentino Rossi yang digas langsung mawush. Mbok sing sabar toh, ya. Sorry, Mas. Sorry. Refleks.
2: Perkara satu detik bikin orang jadi panik. Sopan di jalan, hati pun aman.

Tahu gak sih teman produa kalau hari ini ternyata adalah hari teh internasional sedunia? Wow, ternyata ada ya yang namanya hari teh sedunia teman produa, dan tepat pada hari ini tanggal 21 Mei 2026. Memang jadi teman produa, hari teh internasional ini diperingati setiap tanggal 21 Mei, dan perayaan yang didirikan oleh PBB ini ternyata punya tujuan, dan tujuannya untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya teh bagi ekonomi, budaya, dan mata pencaharian jutaan petani teh di negara-negara produsen, salah satunya Indonesia. Jadi di tengah maraknya minuman berbasis teh modern, teman produa, banyak sekali, apalagi Gen Z sekarang mulai pada suka yang namanya matcha ya, kalau ngomongin teh ya, bukan teh yang gimana-gimana ya, matcha yang paling tren kayaknya sejauh ini teman produa, apalagi di kalangan Gen Z ya. Dan mungkin kalau untuk tren matcha sendiri sudah lama ya, udah ngetren dari waktu itu teman produa. Lalu peringatan ini juga menyoroti bagaimana teh itu terus berkembang seiring dengan perubahan tren dan preferensi konsumen yang lebih muda, yaitu adalah Gen Z gitu. Jadi teman produa, saat ini popularitas matcha itu terus tumbuh dan bisa dengan mudah ditemukan di kafe-kafe, restoran, bahkan di toko-toko. Mungkin ya banyak ya sekarang ya, mungkin banyak variasi minuman yang matcha, matcha latte, atau strawberry matcha, atau apalagi. Bahkan bukan hanya minuman teman produa, makanan pun juga ada, kayak dessert matcha atau makanan kecil, apa ya, makanan manis gitu ya, matcha. Banyak ya teman produa, bahkan coklat pun juga matcha. Memang bagi pecinta matcha mungkin ya suka banget ya yang ijo-ijo matcha gini. Dan memang media sosial udah memainkan peran utamanya dalam meningkatkan popularitasnya, terutama lewat konten yang di-share di TikTok dan Instagram atau sosmed kamu teman produa, yang membuat matcha ini lebih dikenal luas di kalangan Gen Z gitu. Karena kan biasanya Genji-genji yang suka matcha gitu kan, upload update status, story, matchanya estetik dan lain sebagainya, yang membuat ya itu matcha semakin viral gitu. Jadi kalau ngomongin matcha, ada beberapa alasan kenapa matcha ini bisa jadi populer di kalangan Genji. Nah, selain dianggap lebih sehat teman produa karena kandungan antioksidannya, matcha ternyata juga dipercaya bisa memberikan energi yang lebih stabil dibandingkan dengan kopi, teman produa. Selain itu, banyak orang yang tertarik ya dengan warna ijo ya yang cerah ini, ijo royo-royo. Ijo cerah yang cakep sih, ijonya cantik gitu ya, yang dinilai estetik dan menarik buat diposting di sosmed, apalagi genji-genji ya. Biasanya kalau ngafe, kalau nggak matcha ya kopi, tapi mungkin, nah kadang gini, kalau cowok suka matcha kok kenapa malu ya? Biasanya kalau ke kafe-kafe kan ada tuh trennya ya. Biasanya cowok kalau ke kafe itu bisik-bisik ke baristanya lah, atau ngode-ngode kalau dia tuh beli matcha. Karena mungkin malu diliatin ya, cowok kok minumnya matcha gitu. Tapi emang ada salahnya ya kalau cowok minum matcha? Kan enggak juga teman produa. Karena memang matcha kan emang diperuntukkan untuk semua kalangan ya, bahkan cowok cewek pun juga bisa gitu ya. Tapi gak tahu kenapa yang membuat matcha ini lebih identik sama yang suka tuh cewek-cewek. Tapi ya balik lagi ke selera ya teman produa, itu gak menutup kemungkinan kalau cowok tuh juga memang suka matcha. Aku bahkan juga sebenarnya jadi agak suka matcha gimana gitu ya, karena ketularan, kadang tuh karena ketularan temen dekat, misalkan dia sukanya minum matcha, terus kita jadi ketularan, nular gitu ya, kita jadi suka matcha gitu. Mungkin teman produa juga ada yang suka matcha di sini, entah matcha apa ya, bukan matcha cih ya, tapi ya. Dan saat ini teman produa, teh tidak lagi hanya dikaitkan dengan minuman tradisional ya, atau identik dengan generasi yang lebih tua. Biasanya kan gitu, ngeteh tuh identik dengan generasi yang lebih tua. Oh tidak, sorry ya, sekarang Gen Z udah mulai menikmati teh sebagai bagian dari gaya hidup modern yang
ya terkait erat dengan rutinitas sehari-hari mereka. Ya walaupun memang matcha kan juga termasuk teh ya, bukan yang teh apa yang biasa mungkin. Tapi kalau ngomongin teh, teh Solo enak banget ya. Kenapa ya teman Pro 2 ya, kalau teh Solo tuh entah campurannya atau gimana gitu ya, aku gak ngerti ya resepnya sebenarnya, tapi enak banget kayak digadang-gadang sebagai teh terenak gitu ya, teh Solo ya. Lalu kehadiran matcha, ngomongin matcha, masihan teman Pro 2, kehadiran matcha ini memang membuat budaya teh ini terasa lebih relevan dan bisa diakses oleh generasi saat ini, yaitu Gen Z, Alpha mungkin ya. Mungkin kalau ngomongin teh, bukan yang teh panas, legi, kental gitu ya. Mungkin kalau gen-gen zaman sekarang, generasi zaman sekarang, ngetehnya apa? Matcha gitu ya. Tapi matchanya matcha latte. Gimana itu? Tapi gak apa-apa juga ya. Mungkin siapa tahu ada yang suka teh matcha yang ori ya, tanpa embel-embel susu atau lain sebagainya teman Pro 2 ya. Tapi ya belum pernah nyoba ya. Jadi intinya Hari Teh Internasional ini berfungsi sebagai pengingat tentang bagaimana teh itu terus berkembang seiring perkembangan zaman teman Pro 2. Dan munculnya matcha di dalam budaya anak muda ini menunjukkan bahwa tradisi minum teh ternyata bisa beradaptasi tanpa kehilangan identitasnya. Gimana kalau kamu teman Pro 2, apakah kamu juga pecinta matcha?

Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Triwibowo, Ketua POPI Federasi Olahraga Petang Indonesia, menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang akan kembali menghadirkan siaran berkualitas Piala Dunia 2026. Sekali lagi, selamat untuk Radio Republik Indonesia, Surakarta, yang akan menghadirkan siaran yang akan ditunggu-tunggu oleh pecinta sepak bola Solo Raya. Terima kasih, sukses selalu untuk RRI Surakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masih lanjut lagi teman Pro 2, masih bareng Pro 2 Surakarta, teman terbaik kamu pastinya ya. Kita masih lanjutkan lagi batik obrolan atau bahasan kita terkait anak muda, trennya zaman sekarang apa aja. Dan ini ada salah satu, kalau tadi aku membahas maca ya, teh ya, karena hari teh sedunia ternyata. Kalau sekarang aku pengen bahas makanan, giliran makanan gitu ya, gantian ya. Ada mie ayam. Jadi apakah benar teman Pro 2 mie ayam itu menjadi menu makan siang andalan Gen Z? Ini mungkin apakah betul ya? Tolong dijawab teman Pro 2. Memang kalau ngomongin mie ayam tuh, ya memang mie ayam tuh enak ya. Comfort food sih, simple gitu ya dan cepet gitu ya. Jadi kalau ngomongin mie ayam, memang mie ayam tuh sering jadi pilihan utama menu makan siang. Ya gak hanya untuk Gen Z aja, tapi untuk berbagai kalangan ini masuk juga. Karena simple, enak, kenyang gitu ya. Dan hidangan ini memang dinilai praktis dan mudah ditemukan di berbagai sudut kota, terutama mungkin sekitaran kampus dan perkantoran begitu ya. Terutama di kota Solo sendiri banyak mie ayam yang jualan, dari mulai gerobakan, warung gitu ya. Dan ada mie ayam Wonogiri, bermacam varian gitu ya. Ada yang asin, ada manis, ada yang minyak kecil, minyak tebel gitu ya teman Pro 2, balik lagi ke selera gitu. Dan kalau ngomongin Gen Z, memang di tengah aktivitas yang padatnya Gen Z gitu ya, memang butuh menu makanan yang cepat saji, maksudnya ya praktis gitu ya. Dan salah satu makanan yang bisa menjawab kebutuhan itu adalah mie ayam, karena proses penyajiannya memang tergolong simple, praktis, singkat, tapi tetap mengenyangkan teman Pro 2. Karena ya mie ya, mie kalau gak kenyang, memang kalau biasanya makan mie teman Pro 2 tuh harus berapa porsi sih? Satu kan udah kenyang kali ya, apa harus dua? Dua kebanyakan, satu kekurangan, ke apa ya maksudnya? Ke ya itulah ya teman Pro 2 ya, kemana gitu. Oke, mie ayam ternyata punya berbagai cita rasa ya. Tadi yang udah aku bilang teman Pro 2, ada yang gurih, manis, asin. Kalau ngomongin mie ayam, aku lebih prefer ke yang gurih asin ya daripada manis. Manis bisa sih aku makan gitu ya, tapi tetap tasteku tuh lebih ke gurih asin gitu. Gak tau kenapa ya, memang lidahnya tuh lidah gurih asin gitu teman Pro 2. Nah, selain itu harga mie ayam juga relatif terjangkau ya, sehingga sesuai dengan kantong pelajar, kantong Gen Z kita gitu. Dan dengan harga terjangkau ini, hidangan ini menjadi solusi makan siang yang hemat bagi mahasiswa atau pekerja muda. Jadi cocok banget buat kamu, menjadi menu andalan di siang hari. Udah harganya terjangkau, ngenyangin, dan simple, praktis, cepet ya. Dengan catatan cepetnya tuh kalau gak ngantri ya. Kadang ada warung mie ayam tuh yang ngantrinya luar biasa hebohnya gitu. Karena ya mungkin mie ayamnya viral, seenak itu. Dan ya resikonya ya ngantri lama, tapi mungkin terbayarkan dengan waktu yang ditunggu gitu teman Pro 2. Nah, dengan cita rasa yang nikmat, praktis, dan harga yang pastinya bersahabat teman Pro 2, ini memang mie ayam menjadi menu andalan makan siang bagi semua kalangan menurut aku, terutama Gen Z ya, hingga saat ini teman Pro 2. Dan gak hanya mengenyangkan, mie ayam juga menjadi lifestyle atau gaya hidup kuliner yang akrab dengan keseharian anak muda gitu. Apakah kamu juga menjadi salah satu yang suka makan mie ayam teman Pro 2? Kalau suka, biasanya makan mie ayam mana nih? Maksudnya mie ayam yang rasanya manis, gurih, asin, atau pedes? Memang ada ya kalau mie ayam pedes, ya mungkin dikasih cabai sendiri ya. Oke teman Pro 2, tadi juga menjadi info terakhir ya, mungkin bagi yang aku share ke kamu gitu ya di sore ceria ini. Karena ya seperti biasanya, abis ini akan ada music live chat yang bakal nemenin kamu sampai nanti jam 8, dari jam 7 sampai jam 8 setiap hari ya teman Pro 2, Senin sampai Jumat di sore ceria. Dari jam 7-8 tuh ada music live chat langsung dari RRI Pro 2 Jakarta. Nah, untuk nanti ada siapa di sana, aku cek dulu ya. Oke, dan nanti ternyata ada Meli Mono ya,
dan hostnya bersama dengan Edit di RRI Pro 2 Jakarta sana. Jadi kamu bisa pantengin aja lewat RRI Digital juga bisa, teman Pro 2 atau radio yang ada di rumah kamu juga bisa di sini aja di Pro 2 Surakarta. Nanti kita sambungin sampai ke Jakarta gitu, teman Pro 2. Dan untuk itu aku waktunya pamit ya, sampai di sini aja. Kita mungkin jumpa besok lagi. Ya memang jumpa besok lagi karena detik dari hari Senin sampai hari Jumat ya jam 4 sampai jam 7 nemenin kamu di sore ceria. Jadi thank you banget yang hari ini udah stay di Pro 2 Surakarta dari Spada santai siang sore ceria, dan nanti lanjut lagi ke jaga malam. Siapa penjaga malam pokoknya tungguin aja teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu. Jadi aku pamit sampai di sini. Bye-bye teman Pro 2, see you!

Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat barengan sama gue Edi Tama, nemenin lo di malam hari ini teman Pro 2 di hari Kamis 21 Mei 2026. Yes, malam hari ini gue seneng banget akhirnya nemenin lo lagi setelah 2 hari ya ditemenin sama Angga. Tapi malam hari ini gue spesial nemenin hari lo di hari Kamis buat nemenin lo di malam hari ini yang lagi santai-santai, atau mungkin buat lo yang masih di perjalanan pulang ke rumah. Pokoknya apapun kegiatannya gue bakal nemenin lo 1 jam ke depan di MLC Music Live Chat tentunya. Tentunya kita bakal seru-seruan teman Pro 2. Jadi buat lo yang jelas pantengin terus MLC ya. Apa? Mau pergi? No. Tunggu dulu ya. Karena kita bakal ngobrol barengan sama Melly Mono tentunya. Yes, malam hari ini spesial. Kita bakal ngobrol soal single terbarunya ya. Jadi pastiin lo tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat. Dan buat lo semua yang pengen bertanya, lo langsung bisa drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta di YouTube ya. Atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, gue bakal balik setelah yang satu ini teman Pro 2. Jadi pastiin lo tetap dengerin MLC di Pro 2 FM favorit kamu ya. Don't get anywhere.

0: LC Music Live Chat. Dan tentunya Edit masih nemenin lo di malam hari ini, teman pro 2. Dan Edit udah gak sendirian nih, karena udah ditemenin sama Kak Meli. Halo.
1: Halo. Halo.
0: Halo, apa kabarnya Kak di malam hari ini?
1: Baik Edit, alhamdulillah.
0: Luar
1: sehat,
0: biasa.
1: Baik, selalu menyenangkan.
0: Menyenangkan karena kalau dilihat dari Instagram ini kayaknya lagi rajin olahraga, ngopinya juga tetap lanjut katanya.
1: Wajib.
0: Oh, itu wajib ya. Benar. Tapi kalau ngopi tuh sehari paling banyak berapa gelas sih bisa tuh?
1: Karena aku tuh minumnya kan emang nggak pernah macam-macam. Aku tuh cukup espresso atau americano. Okay. Aku tuh dari dulu kayak gitu. Jadi aku nggak ngerasa kebebanin dapat kontribusi dari yang manis-manis gitu. Jadi mungkin maksimal 3 gelas.
0: 3 gelas sehari. Wow. Lambung aman tapi ya.
1: Alhamdulillah. Jadi kalau aktivitasnya padat mungkin bisa 3 gelas, tapi kalau cukup lah dia ya 2 gelas lagi.
0: 2 gelas ya, benar. Tapi emang gitu. Kayaknya kopi sekarang tuh kayak nggak bisa apa ya, kayak orang kalau sehari nggak minum kopi tuh kayaknya ada yang kurang gitu harinya.
1: Banget. Apalagi aku kan ngopi dari SMA.
0: Oh iya, dari SMA udah suka ngopi.
1: Iya.
0: Langsung espresso gitu tuh.
1: Oh enggak. Dulu kan zaman orang kan kopi itu benar-benar kopi tubruk pakai gula.
0: Oh, iya,
1: kan orang tua.
0: Iya,
1: kita dulu kan begitu. Terus aku kadang-kadang tuh suka karena manisnya gitu. Yeah. Kan. Jadi kadang-kadang punya mama aku cobain di meja, ih enak ya manis gitu. Makin kesini kan kita jadi makin update pengetahuan bahwa itu kan ya dikurangi. Tapi kalau aku sekarang di usia sekarang udah gak pernah pakai gula lagi
0: sih. Oh berarti tanpa gula udah. Sama sekali, cuman kopi
1: sama
0: doang
1: sekali.
0: Ya?
1: Sama sekali, kopi aja udah. Biar waras.
0: Udah. Tapi gimana nih untuk Kak Meli buat kesibukan akhir-akhir ini, lagi sibuk apa aja sih sebenarnya?
1: Sibuk sih sebenarnya masih aktivitas sebagai ibu rumah tangga ya. Terus tapi yang bikin agak melo dikit sekarang udah gak nganterin anak sekolah karena dia udah lulus SMA. Terus jadi memang lebih banyak ajar waktu buat olahraga sih, karena kan ya olahraga itu kan komitmen buat jaga diri ya. Sebenarnya mau nggak mau jadi dilakonin gitu, olahraga. Terus paling beberapa waktu kalau lagi ada materi lagu aku ke tempat studionya Yeri T5. Jadi bikin lagu, kebetulan aku lagi banyak collab sama dia untuk bikin lagu. Jadi mungkin lebih banyak waktu di studio tuh sama Yeri.
0: Oh okay. Karena sebelumnya juga ada beberapa rilisan bareng T5 juga ya kan?
1: Betul.
0: Gimana banget rasanya? Collab kerja sama T5 tuh gimana rasanya sih sebenarnya?
1: Buat aku yang sebagai mantan anak band itu kan kayak nemuin taman bermain lah ibaratnya. Betul. Kayak gitu ya. Jadi kalau biasa aku ada lagu, aku kasihin ke produser atau produser cari pencipta lagu atau komposer yang ngasihin ke aku cuma tahu tinggal rekaman, take vokal. Betul. Gitu. Aku tidak involve too much dalam proses produksinya gitu. Sebenarnya sebagai musisi buat aku itu sedikit kurang gitu.
0: Okay.
1: Gregetnya enggak dapat gitu. Karena terbiasa waktu zaman masih di kan kita ikut masuk ke dapur gitu.
0: Betul.
1: Loh. Ikut merah cik dan segala macam. Nah, setelah sekian lama akhirnya ketemu sama teman-teman T5 di mana aku juga dikasih kepercayaan buat bikin lagu bareng-bareng, termasuk proses rekamannya, termasuk aransemen, yang ngerasa kayak hidup kembali gitu loh.
0: Oke.
1: Apalagi kalau misalnya ketemu sama orang yang satu frekuensi, dan kebetulan nih si Yeri itu tahu aku dari SMA. Jadi dia tahu karir bermusik aku dari belum, ya sekarang juga bukan siapa-siapa, intinya aku belum musisi lah ya gitu. Masih seneng nyanyi-nyanyi asal-asalan gitu. Jadi dia paham betul sama aku gitu.
0: Oh wow, berarti kayak nemuin seseorang yang klop, yang sefrekuensi itu juga sebenarnya berkah juga gitu kan.
1: Berkah banget itu, setelah sekian lama lost contact terus tiba-tiba di satu pertemuan ketemuan lagi, akhirnya kita bikin single, tadinya kolaborasi sama T5. Akhirnya dari satu lagu ternyata udah jadi sampai yang dirilis sudah 3, tapi sebenarnya yang dirilis sama T5 udah 3, tapi sebenarnya kita punya lagu-lagu lain yang rilis enggak ya? Kayaknya ada 6 kayaknya.
0: Wow, ini itu. Iya, udah bisa jadi mini album EP. Ya, EP.
1: Benar.
0: Ya. Wow.
1: Benar. Makanya akhirnya tercetuslah ya bikin solo single deh gitu yang mau aku promosikan di sini sekarang.
0: Alright. Tapi kita ngomongin dari dulu kan sebenarnya Kak Meli sendiri udah dari era 2000-an bareng sama Si gitu kan.
1: Betul.
0: Terus ya, juga sempet ada project bareng sama Osvaldo Rio. Itu genrenya pun beda lagi gitu kan.
1: Barengan
0: T5 terus sekarang solo juga masih jalan. Itu gimana tuh rasanya perkembangan musik dari era 2000-an sampai sekarang tuh, apa sih yang sebenarnya kerasa bedanya gitu?
1: Kalau perbedaan secara di sisi aku sebagai penyanyi sih sebenarnya nyanyinya sama-sama aja gitu. Okay. Hanya mungkin bagaimana kita memberikan apa ya namanya, cara kita bernyanyi dari genre musik A ke B gitu kan, tentu harus ada penyesuaian gitu.
0: Betul.
1: Ya. Jadi buat aku pribadi sih, aku alhamdulillah tidak menemukan satu masalah yang berarti gitu. Cuman memang akhirnya dari tahun ke tahun aku banyak belajar untuk bisa tahu, bukan hanya sekedar di dapur rekamannya, prosesnya seperti apa. Akhirnya sekarang lebih global lagi ke bagaimana kita bisa apa namanya terus berkarya di tengah-tengah banyak perubahan secara digital. Bagaimana kita bisa belajar pendapatan kita bukan hanya dari off air aja gitu. Jadi sekarang lebih luas lagi sebenarnya. Itulah perkembangan yang memang seharusnya dipelajari sama setiap musisi, dari mungkin cuma nyanyi aja, mungkin cuma akhirnya bikin lagu aja, tapi sekarang industrinya lebih luas lagi gitu.
0: Betul.
1: Termasuk yang sekarang kita lagi warawiri kemana-mana tentang yang namanya publishing, performing right dan segala macam, itu harus dipelajari karena itu bagian dari pengetahuan yang harus dipahami sama musisi saat ini.
0: Betul. Sebenarnya ya kalau sekarang mungkin jadi lebih banyak tahu juga gitu kan.
1: Gak cuma
0: dari proses produksi aja, tapi ke lebih luas lagi mungkin gimana cara publishingnya, marketingnya segala macam gitu ya.
1: Memang harus tahu gitu sekarang tuh, apalagi kalau dulu penyanyi dan musisi itu di label tuh kayaknya kita hanya tahu beres gitu.
0: Iya,
1: kan.
0: Benar.
1: Itu akhirnya keuntungannya mungkin kita tahu beres, kita enggak capek, tapi akhirnya kita mungkin saja kita tidak bisa memaksimalkan pendapatan kita. Betul kan? Kalau dari situ. Tapi begitu kita bisa tahu, dan sekarang juga rekaman gampang banget ya, Fit. Jadi mau rekaman di rumah juga bisa, mau rekaman di mobil juga bisa, asal ada toolsnya, semua bisa dikondisikan. Kalau dulu kan harus ke studio, mungkin harus sama apa label harus persetujuan dan ACC. Sekarang anak-anak sekarang pintar-pintar mau rekaman. Juara
0: ya, benar-benar. Jadi emang sebenarnya perkembangan teknologi, perkembangan era pun akhirnya mempermudah orang-orang juga buat ngebuat
1: banget
0: sebuah lagu ya. Iya kan,
1: benar-benar.
0: Dan long story short, akhirnya Kameli rilis single terbarunya berjudul Aku Bukan Dia. Ini nih, nanti kita bakal bahas, bakal ulik-ulik. Kira-kira ini ngomongin soal apa sih nanti ya. Jadi ditunggu aja teman Pro 2, dan buat teman Pro 2 seluruh Indonesia yang mau bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa WhatsApp langsung Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, kalau gitu nanti bakal balik lagi setelah yang satu ini. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Dan Edit tentunya masih ditemenin sama Kak Meli Mono.
1: Yeay, halo.
0: Alright, tadi kita udah spill sedikit ya soal single terbarunya yang baru dirilis. Kapan nih berarti? Bulan lalu ya? Bulan April ya?
1: Tanggal 29 April.
0: Oh, 29 April. Oh, baru banget nih berarti ya, masih fresh.
1: Masih fresh, belum sebulan
0: berarti. Belum genap sebulan ya. Aku bukan dia nih. Ini berarti jadi rilisan keberapa nih untuk project solonya nih?
1: Berapa ya, aku lupa ya. 11 atau 12 ya, lupa deh.
0: Wow, gokil. Tapi sebenarnya kalau ngomongin soal project solo gitu ya, kalau kita bandingin nih, enakan bareng band atau sendiri sebenarnya?
1: Sebenarnya kalau masalahnya ngomongin solo sih sebenarnya lebih suka sih kalau untuk saat ini kayaknya format band itu bagaimanapun tidak tergantikan ya. Maksudnya nge-manggung off air nge-band itu kayaknya lebih seru aja gitu. Tapi kalau untuk solo akhirnya kalau di usia sekarang nih, di ego kita tuh kayaknya jauh lebih cuma dengan dapetin partner yang bisa mengimplementasikan apa yang ada di isi kepala kita, itu kayaknya udah cukup sih. Kayaknya buat solo sih kayaknya jauh lebih seru aja. Artinya eksplornya bisa lebih dimaksimalisasikan gitu.
0: Benar. Jadi enggak ada bentrok ego ya di situ ya.
1: Iya sih. Gitu.
0: Benar. Oke, kita ngomongin soal single ya, Aku Bukan Dia. Ini sebenarnya secara apa ya, benang merah itu bercerita tentang apa sih sebenarnya?
1: Aku Bukan Dia sih basically sih tetap ya tentang percintaan. Di sini tuh kita banyak tentang sepasang kekasih.

0: aja. Jadi lebih kayak ke di sini biasanya kan di sisi ini kan aku yang nyanyi sebagai perempuan ya. Okay. Jadi POV aku sebagai perempuan. Nah, biasanya itu kayaknya kita tuh ngerasa kayak keganggu sama sosok orang yang masih menghantui kekasih kita dengan masa lalunya gitu loh. Okay. Terutama perempuan yang memang mungkin jadi tolak ukur dia untuk ngebandingin pacar yang asik tuh kayak gini, pacar gue tuh harusnya kayak begini gitu. Terus dibandingin, dibandingin. Akhirnya kita terusik dan keganggu. Jadi, tapi karena ini adalah bentuk cinta yang sudah didewasakan, artinya kita tidak cuma yang marah terus pundung yang kayak ya udah gue putus, enggak gitu. Justru okay. Di sini adalah sisi perempuan dewasa yang okay. memang akhirnya mencoba membaca kehidupan percintaan secara realistis gitu, akhirnya memilih untuk coba belajar untuk ini tuh gak baik kayak begini terus. Jadi dengan kondisi seperti ini, kalau kamu memang percaya sama hubungan kita ini akan berjalan, mending lupain dia dan kita tuh akan baik-baik saja gitu. Oh, jadi di lagu ini tuh ceweknya lebih dewasa, lebih nge-provide perasaan cowoknya supaya memang ya lo harus saling yakin deh bahwa hubungan kita tuh bisa kok gitu loh.
1: Benar-benar. Berarti bukan gitu. Bukan apa ya, kalau apa kayak cewek langsung marah gitu ketika dibandingin gitu, enggak ya.
0: POV-nya cewek dewasa, cewek dewasa gitu. Alright.
1: Tapi gimana nih caranya? Mungkin banyak juga gitu kan yang masih suka dibanding-bandingin biasanya ya sama masa lalu si cowok gitu, let's say pasangannya.
0: Pasangannya betul.
1: Gimana caranya biar kita tuh bisa jadi pasangan yang dewasa gitu, yang gak langsung marah, apa-apa marah, apa-apa marah gitu kan. Ujung-ujungnya berantem ntar kan.
0: Iya. Jadi sebenarnya ini juga kalau aku bisa bilang sih, ini lagu yang dibikin sama Air itu pas sama aku ya. Kondisinya bukan cewek yang, maaf kata, bukan cewek yang mungkin baru pacaran atau ABG. Artinya orientasi kita menjalin satu hubungan itu memang udah di tahap yang serius gitu. Kita udah tahu bahwa bisa kok jalan sama cowok ini, semua udah bisa diceklist, faktor ini aman. Cuma satu doang nih kayaknya. Cuma dia tuh kayaknya masih keusik sama masa lalu dia, sama mantan dia yang kayaknya jadi ada masalah sedikit tuh cuma gara-gara mantan ini, kok jadinya yang lain tuh jadi keganggu gitu, masalah-masalah yang lain. Jadi kalau menurut aku ya, sebaik-baiknya pasangan dan bilang bisa menunjukkan jati diri yang sebenar-benarnya gitu. Jadi ya jadi diri sendiri, apalagi kalau kita yakin pasangan itu gak ada kurangnya, cuma itu doang. Cuma masalah mantan lu doang yang masih menghantui pikiran lu. Jadi kalau itu memang cuma satu dari sekian banyak faktor lainnya yang jauh lebih baik, cuma sedikit yang lebih baik, kita perjuangkan dong gitu. Betul. Makanya lagu ini aku pikir sebenarnya cocok buat perempuan-perempuan yang akhirnya udah yakin sama pasangannya, tapi mungkin kita support dia dengan bahwa yakinin diri lu, kalau memang mau sama gue, kita bantu sama-sama lupain masa lalu dulu gitu.
1: Benar. Karena gak semua orang itu sempurna kan. Pasti ada kurangnya, ada kerikilnya lah yang sebenarnya kita bisa bersihin bareng-bareng gitu kan.
0: Betul. Ini tuh kayaknya ceweknya lebih maskulin malah. Maskulinnya lebih kuat gitu.
1: Bener.
0: Jadi memang ada di lirik, tenangkan dirimu, aku tahu yang harus kulakukan gitu. Jadi kayak udah lu tenang aja, udah pokoknya lupain aja udah gitu.
1: Udah lupain, terima beres, gue tahu harus ngapain gitu ya.
0: Atau gitu, asik kan punya cewek kayak gitu.
1: Asik sih, bener sih. Iya kan. kayak menurut gue adalah sebuah berkah juga gitu kan. Maksudnya dapet cewek yang bisa mengerti pasangannya gitu kan. Ya gak cuma cewek sih sebenarnya, dapet pasangan yang bisa support dengan pasangannya gitu kan. Bisa mengerti, gak sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit berantem gitu kan. Capek juga kalau berantem terus.
0: Sejauh kita memang punya tujuan pengen serius ya, aku rasa pasti semuanya bisa diperjuangkan. Salah satunya ya itu.
1: Itu
0: gitu.
1: Dia, selama punya niat yang tulus, ayo gas.
0: Gas, betul.
1: Yes, gitu. Alright. Tapi kalau ngomongin soal proses produksinya gitu, ini butuh waktu berapa lama nih? Dari mungkin penulisan lagunya sampai lagunya jadi tuh berapa lama nih?
0: Untuk single ini memang agak sedikit berbeda. Aku tidak involved too much untuk bikin liriknya dan segala macam. Jadi lagu ini sebenarnya sudah ada, sudah jadi lagunya. Hanya aransemennya aja yang dirubah gitu. Jadi lagu ini sebenarnya aku nggak ikut tulis liriknya. Biasanya ada beberapa single tuh aku pasti terlibat di dalamnya. Cuman lagu ini karena sudah jadi masuk ke bank lagunya Yerity 5 itu. Jadi dia memang kayaknya lagu ini kalau dibawain perempuan dengan notasinya lebih luas dan aransemen main musik yang lebih grande, kayaknya cocok sama Melly gitu.
1: Okay.
0: Kebetulan Yeri kan tahu banget karakter aku gitu. Jadi makanya dari materi tersebut tuh kayaknya kita coba rearrange lagi, Yumel mau gak? Akhirnya dia udah kasih lirik lagunya lagi, aransemen lagu yang baru, dan akhirnya kita take vokal. Aku take vokal aja gitu. Memang take vokalnya waktu itu malam-malam ya, jam berapa? Jam 12 apa waktu itu?
1: Wow, oke. Okay.
0: Jadi teriak-teriak di bagian adlibs di belakangnya itu memang jam, memang literally jam 2 pagi sih.
1: Orang-orang pada sibuk tidur, ini sibuk teriak-teriak
0: ya, buat nyanyi. Sibuk recording ke vokal ya.
1: Wow, gokil sih, benar-benar. Itulah kehidupan seorang musisi ya.
0: Begitulah saudara-saudara ya.
1: Benar-benar, karena ya kita ide nggak tahu kapan datang gitu kan. Dan enaknya kapan datang kita juga nggak tahu gitu kan. Jadi kayak
0: betul.
1: Seperti itulah. Di balik karya-karya yang luar biasa yang kamu dengerin semuanya, itu ada perjuangan seorang musisi buat menciptakannya.
0: Iya. Bener banget tuh.
1: Alright, alright, alright, alright. Gue makin penasaran nih untuk single terbarunya Aku Bukan Dia nih dari Melimono. Kita dengerin dulu kali, boleh ya. Jadi mungkin buat lo semua yang sedang di apa ya, hubungan yang sering dibanding-bandingin gitu kan, atau mungkin
0: jadi faktor yang apa ya, kendala sedikit yang jadi gengges banget, jadi ganggu banget.
1: Nah betul, jadi kita langsung dengerin aja teman Pro 2, salah satu single terbarunya. Ini dia, Aku Bukan Dia.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan tentunya kita masih ditemenin sama Kak Meli Mono.
1: Halo lagi.
0: Alright, tadi kita udah dengerin single terbarunya Aku Bukan Dia. Nih, ini jadi apa single terbaru yang dirilis belum genap sebulan di akhir bulan kemarin ya. Dan kalau menurut Kak Meli nih, untuk single ini, apa yang spesial dari single ini sebenarnya?
1: Kalau sebenarnya kalau secara lirik lagu sih sama-sama aja ya. Cuman memang di sini aku ngerasa tuh yang aku banget tuh karena maskulin energi dari perempuannya itu tuh kuat banget gitu ya. Terus juga seperti biasa aku selalu dinanti-nantikan sama teman-teman yang ngikutin karir aku tuh kalau single aku tuh pengen selalu ada bagian yang klimaksnya gitu loh.
0: Iya, iya, benar-benar.
1: Kayak di part itu, jadi kayak beberapa yang lalu itu aku emang rilis juga single, tapi kayaknya yang effortless. Terus suatu hari Ayeri ngomong ke aku bahwa Mel, single yang sekarang bosan kan, kemarin lagunya effortless mulu, sekarang bikin lagunya kita kayak grande dan Meli biasa lah main adlibs dan tembak-tembak nada tinggi, dia bilang kayak gitu. Oh ya udah oke lah, aku bilang gitu, gas gitu. Jadi di single ini aku kayak mencoba balik lagi seperti formula yang pernah aku bikin kayak dulu sih. Jadi ada part yang mungkin jadi selling point juga buat teman-teman yang selama ini menanti-nantikan single aku yang ada adlibs yang wow-nya gitu
0: lah. Betul, ada wow factor-nya ya di lagu ini ya, benar-benar. Tapi itu jadi kesulitan nggak untuk take vokalnya, bagian-bagian yang adlibs itu?
1: Kalau kesulitan mungkin buat aku mungkin pada saat off air aku harus prepare karena itu kan nadanya juga nggak gampang sebenarnya gitu.
0: Betul.
1: Sebenarnya di awal tuh udah jadi lagu take vokal, udah sampai lagi rapi-rapiin, lagi mixing, terus tiba-tiba Yeri ngomong gini, kok nada ini gatel ya Mel, coba dikesinihin deh nadanya. Itu tuh udah beres sebenarnya. Akhirnya begitu udah duduk, mau nggak nadanya dikesinihin, dia bilang. Ya part yang tinggi itu tadi, itu jam 2 pagi, jam 2 subuh, tiba-tiba suruh take vokal lagi, tapi karena aku orangnya emang suka gregetan, ya udah kita coba ya gitu. Jadi akhirnya ya hasilnya seperti yang didengar barusan gitu. Dan kalau misalnya didengerin lagi ya mungkin lagu itu emang harus lebih didramatisir sih menurut aku. Jadi ya semoga hasilnya sesuai lah gitu.
0: Betul. Coba relate juga ya dengan mungkin ya pasangan-pasangan zaman sekarang yang suka dibanding-bandingin gitu kan.
1: Iya. Dan biar emosinya lebih dapat aja.
0: Betul, emosinya lebih dapat gitu ya. Tapi kalau ngomongin soal dibanding-bandingin nih, pernah gak sih Kak Meli ngalamin kejadian dibanding-bandingin mungkin ya dalam percintaan atau mungkin dalam karir? Karena kan juga perjalanan karirnya banyak banget nih, dari Shi, terus barengan sama Oswaldo Rio, terus sempet bareng sama Kotak juga kan?
1: Iya, aku baru inget tadi tuh aku ke Pro 2 Jakarta tuh kayaknya sama Kotak
0: deh. Oh,
1: aku jadi sempat main ke sana.
0: Bener.
1: Nah, kalau untuk dibanding-bandingkan sih alhamdulillah kalau secara pacaran belum pernah ya aku dibandingin. Cuman mungkin secara karir ya mungkin pernah ya. Namanya ya bumbu-bumbu untuk bisa lebih berkembang kadang-kadang dibanding-bandingin itu kalau kita menyikapinya dengan hal yang positif mungkin akhirnya kita bisa jauh lebih banyak belajar gitu. Jadi it's okay lah kalau untuk karir sih buat aku.
0: Jadi kan itu sebagai penyemangat kita juga buat jadi lebih baik.
1: That's
0: ya
1: right.
0: Kan. Jangan akhir malah nanti ngedown dibanding-bandingin.
1: Betul banget gitu. Harus disiasati juga.
0: Harus disiasati, gitu. Siasati bener. Alright, sekarang gue mau ngajak Kak Meli buat main games.
1: Gue punya games.
0: Namanya adalah Rapid Question.
1: Oke.
0: Alright, jadi nanti ada pertanyaan, Kak Meli langsung jawab secara cepat aja gitu ya.
1: Oke.
0: Alright, kita mulai aja rakus barengan sama Kak Meli ya. Alright, yang pertama, pertanyaannya simpel-simpel aja kok gitu kan. Apa hal yang paling berani yang pernah Kak Meli lakuin?
1: Aduh, kalau kayak gini aku bingung. Bentar.
0: Yang paling berani deh.
1: Yang paling berani
0: Aries.
1: Ya.
0: Aries.
1: Aries.
0: Sama kita Aries. Aries geng gitu.
1: Wow. Serius
0: aku Aries.
1: Tanggal berapa?
0: Tanggal 4. Kayaknya tanggal berapa? 4 17. April. Oke. Okay. Right.
1: Beda sehari sama Cua juga.
0: Oh
1: Aries.
0: Iya. Wow. Gokil.
1: Banyak Aries. Oke, balik lagi. Right. Aries. Yang paling berani.
0: Nah, kan suka tantangan nih, nggak bisa gitu-gitu aja kan hidupnya kan.
1: Masalahnya yang dikerjain semua hasil keberanian semua.
0: Nah.
1: Sih. Paling berani apa?
0: Paling
1: ya?
0: Berani.
1: Bawa mobil Elf.
0: Wow. Sumatera. Serius nyetir Elf. Wow.
1: Karena waktu itu lagi tour, okay. Lagi tour bosen, mm-hmm. Terus cuma berapa kilo aja sih jadinya. Okay. Udah, wow. Gua aja nyetir deh sini. Dan bukan untuk dicontoh, sekali lagi. Bener. Aku enggak punya SIM.
0: Okay.
1: Bawa mobil Elf. Beda
0: bener.
1: Kan?
0: Iya, benar-benar. Wow, gokil sih. Itu berani sih. Belum tentu gua berani juga bawa Elf ya.
1: Karena kan medan tempuhnya beda.
0: Bener.
1: Kan, Sumatera itu.
0: Betul. Sumatera tuh jalannya berbeda sama yang beda. Di Jawa gitu rata-rata.
1: Yang lurus gitu kan, beda.
0: Benar. Oke, itu yang paling berani ya. Alright, next. Kalau ada satu momen yang bisa diulang, kira-kira momen apa itu?
1: Momen.
0: Yes.
1: Momen.
0: Apapun.
1: Agak melo nih jatuhnya. Kalau bisa diulang mungkin aku pengen banyak waktu sama almarhum bapakku. Okay. Itu sih.
0: Alright. Ada nggak maksudnya memori yang paling teringat sama almarhum bapak tuh apa?
1: Dibeliin sepatu yang aku pengenin. Oh, waktu wow. Itu zaman SD tuh udah dibeliin Doc Mart.
0: Wow, gokil. Wow, itu sih senengnya luar biasa sih ya.
1: Banget.
0: Benar, orang dibeliin banget. Sama bapak gitu kan.
1: Iya,
0: proud banget pakainya itu pasti ya.
1: Banget. Waktu itu ukuran kaki masih 36, aku ingat banget.
0: Oh iya.
1: Dan iya, sekarang kan 39 ya. Jadi zaman SD itu masih 36. Jadi aku sampai ingat karena sepatunya tuh udah enggak muat pun aku masih simpen waktu itu.
0: Oke. Tapi sekarang barangnya masih ada atau udah enggak ada?
1: Sekarang kayaknya udah enggak ada di
0: rumah nyokap. Ada ya. Oke, kita lanjut ya.
1: Ya.
0: Next question. Sebutkan satu hal yang bisa bikin Kameli itu langsung bahagia. Kalau lagi bad mood, ngelakuin sesuatu atau mungkin makan sesuatu udah ngapain ini langsung bahagia tuh apa kira-kira?
1: Kopi hitam sama pisang goreng, udah.
0: Wow, itu udah. Sih pasangan yang wah, gokil banget. Udah, itu doang. Sesimpel itu ya.
1: Sesimpel itu.
0: Wow. Kopi itu sama pisang goreng.
1: Itu mood langsung ke switch langsung. Kopi hitam sama pisang goreng panas sudah.
0: Udah. Bus langsung ngebus mood
1: langsung
0: banget
1: ngebus.
0: Ya.
1: Langsung ngebus.
0: Benar-benar. Oke, itu dia. Next. Cita-cita pas Kameli masih kecil tuh apa sih sebenarnya?
1: Dokter hewan?
0: Wow. Tapi itu sempat kewujud gak? Maksudnya sempat ada ke arah situ? Sama sekali gak berarti?
1: Jadi kalau basicnya aku senang binatang. Dari kecil tuh aku senang sama semua binatang gitu ya. Terus akhirnya kan kalau anak kecil kan pemikirannya yang senang apa, ya udah jadi dokter hewan. Tapi begitu udah gede tuh berubah sebenarnya. Akhirnya pengen waktu itu zamanku masih UMPTN kedokteran. Aku daftar di dua kedokteran tapi nggak lulus. Sedih banget gitu. Jadi akhirnya berubah. Mungkin emang kalaupun aku jadi di kedokteran mungkin aku nggak jadi musisi juga ya. Akhirnya aku fokus. Gitu, jadi akhirnya aku cari alternatif lain, aku di bisnis manajemen akhirnya.
0: Oh wow, bener-bener. Kayaknya kalau udah jadi dokter kita ngobrolnya bukan tentang musik nih, tentang kesehatan
1: Tentang kesehatan, dan mungkin akhirnya aku gak akan ada di industri musik ya kayaknya.
0: Iya bener-bener. Tapi kalau ngomongin berat. Soal industri musik, pertama kali manggung tuh umur berapa berarti?
1: Kalau untuk pertama kali manggung yang akhirnya manggung itu dulu di SMP.
0: Oh, SMP. SMP. Acara pensi berarti?
1: Bukan, waktu itu tuh justru gini, waktu SMP itu kan sebenarnya aku tuh sebenarnya enggak pernah bercita-cita. Ada kan anak kecil yang begitu, ada di lingkungan terus pengen jadi artis.
0: Yes.
1: Kalau aku tuh enggak. Waktu kecil aku justru pengennya nyanyi aja. Enggak pernah ngerti artis tuh apa, enggak pernah ngerti ada di TV. Enggak pernah ada keinginan kayak gitu. Cuman memang akhirnya waktu aku masuk SMP ada guru vokal aku, guru seni musik sih, bukan guru vokal. Terus waktu nyanyi dia bilang bahwa kamu tuh punya bakat menyanyi gitu. Dari situ dia ajakin di acara temennya pak kakaknya menikah. Di situ dia ngetes aku supaya bisa nyanyi di depan orang banyak gitu. Gak dibayar, tapi ya di sisi lain aku senang aja gitu. Oh begini ya cara nyanyi di depan orang banyak. Dari situlah mulai SMP sampai ikut kejuaraan juga dan segala macam. Dan aku ingat banget pertama kali dibayar tuh harganya itu 100 ribu, dibayar 100 ribu. dipotong 10.000 buat kalau kita tuh di agent kali ya.
0: Iya, benar.
1: 90.000 bisa buat beli tas buat sekolah.
0: Wow, gokil.
1: Senang banget.
0: Itu seneng banget sih pasti sih.
1: Senang banget
0: sih, benar-benar penghasilan pertama kita pakai buat
1: penghasilan pertama.
0: Beli barang yang kita pinginin banget gitu kan.
1: Betul.
0: Itu fun fact aja ya.
1: Yes, fun fact.
0: Alright, kita lanjut lagi. Kalau punya mesin waktu nih, kira-kira mau ke masa lalu atau ke masa depan?
1: Ke masa depan aja deh.
0: Oh, ke masa depan. Ada masa alasan tertentu nggak kenapa?
1: Kan masa lalu udah pernah laluin. Kalau masa depan kan belum pernah.
0: Kepo aja ya, kira-kira masa depan kayak gimana?
1: Kepo aja, kita pengen tahu.
0: Bener. Alright, next question. Lirik favorit di single Aku Bukan Dia apa tuh?
1: Kan ku pastikan kita baik-baik saja. Nah,
0: bener. Di sini juga langsung apa ya, kayak tercermin sisi maskulinnya seorang wanita.
1: Betul.
0: That's why mungkin yang jadi lirik favorit di single Aku Bukan Dia.
1: Alright.
0: Last question. Kira-kira Kameli lagi di mana dan lagi apa nih 5 tahun yang akan datang? Kita manifestasi aja.
1: Oh, 5 tahun yang akan datang. Bikin konser.
0: Wow.
1: Kita manifestasi aja ya.
0: Bener. Bikin konser, kalau boleh satu venue impian di mana nih?
1: Istora. Atau nggak mau muluk-muluk sih sebenarnya, kalau ngomongin tempat di luar negeri banyak yang bagus-bagus. Yes. Tapi kita di Istora aja lah.
0: Alright. Semoga nanti ya bakal ada.
1: Amin.
0: Konser. Kalau konser intimate atau konser apa nih? Konsepnya nih kira-kira nih.
1: Aku sih sebenarnya lebih senang intimate ya. Artinya orang-orang yang benar-benar punya interest sama karya-karya aku, kayaknya jauh lebih touchy-nya lebih dapet. Mungkin cara mereka mengapresiasi acara juga mungkin lebih dapet sih.
0: Alright. Itu dia Rakus barengan sama Meli Mono. Nanti kita bakal balik lagi teman-teman berdua. Kita masih ngobrolin soal single terbarunya dari Kak Meli ya, berjudul Aku Bukan Dia. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Chat. Dan kita masih ngobrol barengan sama Kak Meli Mono. Alright, ini ada pertanyaan nih dari teman Pro 2. Ini ada Novel Algivieri. Malam Kak Meli, saya ada pertanyaan nih. Impossible gak kalau grup band si reunian? Kangen sama suara khasnya Kak Meli katanya. Atau udah nyaman jadi solo artis sekarang?
1: Sebenarnya buat bermusik sih, buat aku sih mungkin-mungkin aja. Karena kita sempat reuni juga tahun kemarin kan, acara di apa namanya, di Synchronize Festival waktu itu. Kita sempat perform juga, cuman memang kita semua menyadari dan mengakui faktor tempat tinggal yang udah berbeda kota, dan yang kedua juga faktor prioritas yang emang berbeda-beda faktor prioritasnya kan. Kita udah punya prioritas masing-masing nih ya. Betul. Jadi memang harus diakui pada saat kalau kita memang mau serius untuk bikin single, atau memang sebenarnya bikin single tuh gampang sekali ya, mau kirim-kiriman data email tuh udah gampang banget. Masalahnya adalah komitmen setelah kita rilis single itu. Betul. Apa proyek yang akan dikerjain, karena kan setelah itu pasti banyak yang akan kita lakuin ya, entah promo, manggung, apakah memungkinkan gitu, karena melihat kesibukannya dengan prioritasnya masing-masing dan perbedaan tempat tinggal itu lumayan PR sih gitu.
0: Oke, benar.
1: Tapi bisa aja sih kalau kita niat ya.
0: Iya, itu dia. Jadi sebenarnya masih ada harapan ya, cuman
1: ya,
0: nanti lah gimana ke depannya ya.
1: Ya, harus serius banget, harus.
0: Benar, komitmennya benar-benar harus di awal harus benar-benar mau gitu. Ayo gitu ya. Benar-benar. Gitu. Ya, salam kenal ya buat Kak Meli, semoga makin sukses untuk ke depannya.
1: Amin. Terima kasih.
0: Alright, tapi ngomongin soal single Aku Bukan Dia nih, sebenarnya single ini paling cocok didengerin pas kapan dan sama siapa sebenarnya?
1: Sebenarnya itu bisa nge-trigger siapapun sebenarnya, dengan kondisi yang memang ngalamin hal yang serupa. Jadi kalau didengerin sih sebenarnya mungkin akan jauh lebih dapat kalau menjelang sore ke malam atau menjelang kita mau tidur, supaya kita ke-trigger besok gue mau jelasin ini deh sama pacar gue gitu. Kayaknya itu lebih pas ya.
0: Benar.
1: Ketimbang kalau pagi-pagi belum apa-apa nanti kerjaan kita gak terbengkalai. Sekarang ini malam aja. Mudah-mudahan kalau mau menjelang tidur besoknya jadi terinspirasi untuk bisa mengatakan hal yang serupa seperti di lirik lagu tersebut.
0: Alright. Kalau dari Kak Meli ini mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silakan.
1: Yang pasti buat teman Pro 2 yang sedang interaksi sama aku, sama Edit juga malam hari ini, terima kasih sudah support karya aku. Aku gak berhenti-berhenti untuk ucapkan puji syukur bisa kembali promo di radio kalian ini, karena sedikit banyak karya aku juga banyak ada di sana. Jadi mudah-mudahan teman-teman yang mau request, silahkan request sebanyak-banyaknya. Dan juga sekarang sudah single tersebut ada di seluruh digital platform, jadi bisa langsung di streaming. Kalau mau dengar dan melihat visualnya, ada video liriknya juga di YouTube channel aku di Meli Mono Music. Jadi jangan takut untuk melihat video liriknya. Bukan jangan takut sih, lebih tepatnya jangan ragu-ragu untuk nonton, karena konsepnya berbeda. Aku menggunakan teknologi AI. Jadi mudah-mudahan bisa langsung di like, di subscribe, atau juga di komen ya, biar semakin seru di single aku yang Aku Bukan Dia ini. Jadi terima kasih buat supportnya buat teman-teman dari Pro 2 Jakarta juga.
0: Alright, itu dia teman Pro 2 MLC barengan sama Meli Mono. Thank you so much.
1: Thank you.
0: Buat Kak Meli.
1: Terima kasih juga Edit, thank you banget buat waktunya. Terima kasih banyak.
0: Sukses selalu ya. Dan pokoknya yang jelas teman Pro 2, jangan lupa buat selalu dengerin karya-karya Meli Mono di semua DSP. Dan tentunya single Aku Bukan Dia bisa kamu request di seluruh Pro 2 FM Indonesia.
1: Wajib.
0: Harus request yang banyak ya, biar masuk chart nantinya.
1: Thank you banget.
0: Alright, sekali lagi terima kasih Kak Meli. Sukses selalu. Semoga nanti kita tunggu kabar selanjutnya. Kira-kira konsernya kapan ya?
1: Amin.
0: Alright, thank you juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan bareng sama Edi dan juga Kak Meli di malam hari ini di MLC Music Live Chat. Kalau gitu gue pamit teman Pro 2. Gue Ditama pamit dan Kak Meli juga ikutan pamit. Alright, kita ketemu lagi esok hari. Sampai jumpa. Bye-bye.
1: Bye, thank you.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Info Pro 2.
1: Info Pro 2 bareng aku Deswa Fitra. Film Dukun Magang dijadwalkan tayang di bioskop pada tanggal 18 Juni 2026 dengan mengusung perpaduan horor dan komedi teman Pro 2. Ceritanya mengikuti Raka, mahasiswa skeptis yang diperankan oleh Jevan Natanio saat pulang ke desa Kalimati bersama Sekar yang diperankan oleh Hana Saraswati. Kesalahan yang mereka lakukan teman Pro 2 tanpa sengaja membebaskan kuntil anak hitam yang telah dikurung selama 12 tahun. Demi mengatasi bencana tersebut, Raka akhirnya magang pada dukun legendaris Mbah Jambrong yang diperankan oleh Adi Sudirja. Film ini teman Pro 2 mengangkat pertentangan antara logika modern dan kepercayaan tradisional dengan gaya yang ringan dan menghibur. Jevan menyebutkan bahwa karakter Raka merepresentasikan anak muda masa kini yang rasional namun dipaksa menghadapi dunia supranatural. Hana Saraswati juga menilai film ini cocok untuk penonton muda karena menghadirkan cerita seru dan penuh komedi. Dan dengan dukungan para pemain teman Pro 2, film ini siap menghadirkan hiburan penuh tawa sekaligus suasana mistis yang menegangkan.
0: Info Pro 2.
1: Beralih ke informasi selanjutnya, Asia Pacific Cup Jakarta 2026 akan digelar pada tanggal 23 hingga 26 Juli 2026 di Ancol Hoops sebagai ajang pembinaan dan pengembangan talenta muda bola basket Indonesia. Pendiri Roro Jonggrang Indonesia, Joko Setio Pramuji, mengatakan turnamen ini tidak hanya berfokus pada hasil pertandingan, tetapi juga bertujuan meningkatkan kemampuan teknik, mental bertanding, serta memperluas pengalaman internasional atlet muda. Turnamen ini teman Pro 2 mempertandingkan kategori 5-on-5 dan 3-on-3 untuk kelompok usia U12, U14, U16, dan U18 putra maupun putri. Joko menilai perkembangan pebasket muda Indonesia terus menunjukkan tren positif sehingga dibutuhkan lebih banyak kompetisi internasional untuk mengasah kemampuan mereka. Selain menjadi ajang persaingan dan persahabatan antar negara, para juara di setiap kategori juga akan mendapatkan tiket tampil di APC Singapura 2026 pada bulan Oktober 2026 dengan fasilitas bebas biaya registrasi.
2: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2.

0: Loh Bu Guru, Rizky sama gerombolnya rese lagi.
1: Piye, rese? Kan kamu yang nantangin kita.
0: Kan kamu yang bikin gara-gara.
2: Wes, mau jadi apa? Indonesia ini kalau anak mudanya suka bikin keributan kayak gini.
3: Loh mereka yang mulai duluan.
2: Wes, diam. Nih, pegang. Kamu juga pegang ini.
0: Lah, buat apa Lidi ini, Bu?
3: Iya, Bu, buat apa sih ini?
2: Itu hukuman buat kalian. Rizky, coba tuh, patahin lidinya. Lukman, kamu bersihin halaman sekolah sana.
3: Oke, Bu. Matahin lidi satu aja gampang. Nih.
0: Lah ini namanya gak adil, Bu. Lidi sebiji doang buat bersihin halaman. Lah dia cuma matain doang.
2: Yaudah, nih saya ganti. Kamu patahin sapu lidi ini. Harus patah bersamaan.
3: Oke, Bu. Susah, Bu, susah.
2: Harus bisa.
0: Iya, angel toh.
2: Heh, kamu ini malah ngeceh. Emangnya kamu bisa, coba kamu. Bisa enggak?
0: Enggak bisa, Ibu.
2: Lah wes, saya ingin kalian tidak akan mengulangi lagi. Janji?
3: Iya, Bu, janji.
2: Sapu lidi itu ibarat kalian. Kalau kalian bertengkar, anak mudanya terpecah, Indonesia ini akan hancur. Tapi kalau kalian akur, bersatu, Indonesia ini akan maju. Paham?
3: Paham, Bu.
2: Paham benar tidak kalian?
3: Paham, Bu.
4: Berarti kita udah akur, nggak jadi dihukum kan, Bu?
2: Weh, enak men. Ya tetap.

105,5 Prodo FM Solo, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Prodo 2, Jeje Majenta. Kembali lagi setelah sepertinya lama banget gak menemani kamu ya di Prodo 2 Surakarta ya. Gimana kabar kamu teman Prodo 2 di malam hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu happy ya di hari Kamis ini. Weekdays, kita topik-topik lah teman Prodo 2 nanti malam ya buat kamu yang mau WhatsApp. Kirim-kirim salam, absen, request lagu. Boleh.

banget di 081-327-866-966. Jangan kemana-mana, di sini aja teman Pro 2 di 105,5 Pro FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Maaf ya Yung, aku gak bisa bantu. Yang sebelumnya aja belum mbok balikin loh. Ini malah mau pinjem lagi.
1: Ya, iyo, nanti pasti tak bayar. Yowes, suwon ya. Abis ini telepon siapa lagi ya? Kurang dikit lagi bisa kebeli handphone baru nih. Yuk, bisa yuk.
2: Wah, Yoga, wis sukses sekarang.
3: Biasa aja, Bule.
2: Biasa gimana toh? Iki handphone-nya aja warnanya oren-oren gitu toh. Mesti harganya puluhan juta toh?
3: Lumayan, Bule, hasil kerja merantau.
4: Atas nama silaturahmi, menyusahkan diri sendiri. Makan tuh gengsi.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

0: just wanna dive.
1: Sebuah dokumenter baru Teman Bro 2 mengangkat kembali persidangan Michael Jackson pada tahun 2003 ketika Michael Jackson didakwa atas tuduhan pelecehan seksual terhadap anak. Kasus tersebut Teman Bro 2 saat itu menjadi salah satu peristiwa hukum paling besar dan paling banyak disorot media di dunia. Yes, King of Pop Bro, Michael Jackson Teman Bro 2 ya. Michael Jackson akhirnya dinyatakan tidak bersalah atas seluruh tuduhan dalam persidangan tersebut. Meski demikian Teman Bro 2, kontroversi seputar kasus Michael Jackson ini terus berlanjut dan masih menjadi perbincangan publik hingga setelah kematian Michael Jackson di tahun 2009. Dilansir dari Tudum by Netflix Teman Bro 2 ya, di hari ini, hari Kamis 21 Mei 2026, dokumenter ini akan berjudul Michael Jackson The Verdict yang akan dirilis sama Netflix Teman Bro 2. Dokumenter ini akan meninjau kembali kasus Michael Jackson ya dalam format serial 3 bagian yang akan tayang perdana pada 3 Juni 2026. Serial ini akan membahas persidangan Michael Jackson Teman Bro 2 secara mendalam dengan menampilkan berbagai point of view. Dokumenter tersebut menghadirkan perspektif dari pihak jaksa penuntut maupun tim pembela untuk memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai jalannya persidangan. Bulan depan Teman Bro 2 ya, di awal bulan ya, 3 Juni 2026, dokumenter Michael Jackson The Verdict ya, rilis di Netflix. Nanti yang udah nonton ya duluan ya, boleh kasih testimoni Teman Bro 2 ya. Informasi lengkapnya kamu bisa langsung cek di website rri.co.id.

0: Seger banget ya di sini. Sawahnya luas, pemandangannya hijau, bikin hati semakin tenang gitu. Sering-sering ya, ajakin aku main ke sini.
1: Iya, Ayang. Tenang aja. Bentar lagi kalau aku punya sawah, aku akan sering ngajakin kamu ke sawah.
0: Hah? Kamu mau jadi petani? Oh, gak, aku pacaran sama kamu. Gak keren tau.
2: Siapa bilang petani gak keren? Petani zaman now, keren alat-alatnya. Super canggih.
3: Anak-anak muda, ayolah. Petani ini kerjaan yang mulia. Tidak terikat waktu, tidak punya atasan. Petani itu adalah manajer di lahannya sendiri, menjadi pegawai di lahannya sendiri. Artinya petani itu merdeka jika itu dinikmati.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Piala Dunia. Ternyata oh ternyata trofi Piala Dunia menyimpan banyak cerita loh. Saking berharganya trofi ini, sampai-sampai pernah dicuri 2 kali. Pencurian pertama terjadi 4 bulan sebelum ajang Piala Dunia 1966 di Inggris. Trofi ini dicuri ketika sedang dipamerkan di Westminster Central Hall. Padahal pameran itu sudah dijaga ketat. Pencurian kedua terjadi pada tahun 1983. Saat itu, trofi Piala Dunia ini dicuri di Brazil. Padahal trofi itu disimpan di markas Konfederasi Sepak Bola Brazil di Rio de Janeiro. Karena sudah hilang 2 kali, sekarang trofi Piala Dunia FIFA tidak bisa dimenangkan langsung dan dibawa pulang oleh sang juara. Jadi, tim negara pemenang hanya bisa membawa pulang piala replika. Tapi replika ini terbuat dari perunggu yang berlapis emas. Ya, peraturan ini berlangsung sejak 2006 dan sekarang trofi Piala Dunia tetap dimiliki FIFA dan diamankan di FIFA Museum Zurich, Swiss. Untung aja sih, trofi yang asli berhasil ditemukan lagi.

Setelah sekian lama ya, Cici Magenta tidak buka topik ya, karena gak siaran di malam hari teman bro dua. Kapan ya aku menemani kamu terakhir di malam hari? Kayaknya udah minggu lalu gak sih? Karena jujur aku kalau topik tuh pasti sangat amat excited ya teman berdua, karena sepertinya emang habitat Cici Magenta tuh emangnya siaran di malam hari deh kayaknya ya. Menemani kamu sampai tertidur di tengah malam nanti. Walaupun ini malam Jumat teman berdua ya, enggak, kita enggak horor-hororan dulu ya. Karena ya situasinya lagi enggak horor nih, kurang mendukung gitu lah. Let's go, kita ke topik di malam hari ini teman berdua. Di Jaga Malam barengan sama Jaja Magenta, topik di malam hari ini. Aku tidak tahu apakah topik ini termasuk horor atau tidak, tapi aku sumpah, aku tidak berniat teman berdua. Lupa pakai sumpah segala loh ya. Tapi beneran, aku gak berniat ya kayaknya ya buat horor-hororan di malam hari ini ya. Tapi ini mungkin jadi topik yang horor juga untuk aku kali ya. Aku sendiri deh kayaknya. Let's go. Di malam hari ini topiknya teman bro dua. Nungguin ya. Aduh. Enggak banget deh gimmicknya nungguin-nungguin gitu. Oke, teman bro dua, topik jaga malam di malam hari ini ya. Kalau bisa balik ke masa lalu, kamu pengen bilang apa ke diri kamu di masa lalu teman bro dua? Yang simpel-simpel aja. Kayaknya topik ini susah untuk dijawab ya, untuk Jaja Magenta. Kayaknya ini memang beneran horor nih topik nih, tapi buat aku ya. Jadi topik di malam hari ini teman berdua, sekali lagi kamu bisa langsung ke WhatsApp ya 081327866966. Topik di malam hari ini, kalau bisa balik kembali ke masa lalu, kamu pengen bilang apa ke diri kamu di masa lalu teman berdua?

0: udah telat itu loh. Buruan, aku habis ini juga mau jemput Yayang.
1: Alah, kamu pacaran terus?
0: Yo wis toh, ayo.
1: Se bentar. Lah, helmku mana?
2: Oh iya, ini.
1: Ah? Ini?
0: Yo ini, Mbak.
1: Lah, ini tempurung apa helm?
0: Alah, cerewet. Penting kan pakai helm toh.
1: Loh, naik motor itu wajib pakai helm SNI. Kalau enggak, hukuman maksimalnya itu 1 bulan penjara atau denda maksimal 250.000.
0: Halah, wong kamu aku boncengin loh. Penting kan aku yang di depan sudah pakai helm SNI.
1: Di depan ataupun yang diboncengin itu wajib pakai helm SNI. Gelem di penjara apa di denda?
0: Ya mah, nanti kalau aku di penjara ya ndak iso ngapel ya yangku.
1: Makanya pakai helm SNI.
0: Terus ini gimana?
1: Ya wis, mana helmmu?
0: Ini.
1: Kunci motormu?
0: Ini, Mbak.
1: Ya wes, aku pulang dulu. Kamu jalan kaki ya.
0: Lah, mbak, kok aku malah ditinggal toh? Wah, terlalu ngapel Yayang. Gara-gara ndak bawa helm SNI.

RII Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

5. Masih di Jaga Malam Teman Berdua barengan sama Jaja Majenta. 21 lebih 23 menit. Sudah mengantukkah kamu di malam hari ini Teman Berdua? Belum dong ya. Buat kamu jangan lupa follow sosial media ya. Di TikTok dan juga Instagram @RRIPro2Surakarta. Duanya pakai angka. Langsung aja kamu bisa langsung cek ya Teman Berdua. Dan di follow ya. Di follow, diikuti, di share, di repost, di story, di repost. Gimana namanya? Gimana cara mendeskripsikan repost yang tidak di story Teman Berdua? Di repost, ya itulah pokoknya tombol repost itu ya. Itu boleh kamu klik Teman Berdua. Boleh repost juga ke teman kamu. Kirim-kirim ke DM Instagram, TikTok teman kamu juga. Buat follow @RRIPro2Surakarta. Dan buat kamu Teman Berdua yang bingung dengerin RRI Pro 2 Surakarta itu di mana, brother, selain di radio analog aku. Radio analog aku lagi rusak nih, brother. Nah, tidak perlu

0: dulu kali ya.
1: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan. Saat musim hujan tiba, memang memberikan kesejukan ya. Tapi hati-hati teman Pro 2. Kalau hujannya deras dan lama, bisa jadi banjir. Sebenarnya, ada hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan untuk mengurangi dampaknya. Yuk teman Pro 2, bersama-sama kita ingat lagi mitigasi dari bencana banjir. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah tetap bersih dan tidak tersumbat. Sampah kecil seperti plastik atau daun kering bisa membuat air meluap lebih cepat. Luangkan waktu beberapa menit setiap minggu ya, untuk memeriksa selokan di depan rumah kamu. Kedua, hindari membuang sampah sembarangan. Kebiasaan kecil ini punya dampak besar terhadap kelancaran aliran air. Ingat ya teman Pro 2, sungai bukan tempat sampah. Ketiga, siapkan tas siaga bencana. Isilah tas itu dengan lampu senter, obat-obatan, dokumen penting, air minum, dan pakaian secukupnya. Kita tidak pernah tahu kapan harus bergerak cepat, teman Pro 2. Keempat, ketahuilah titik evakuasi terdekat dari rumah kamu. Pastikan seluruh anggota keluarga mengetahuinya. Banjir bukan hanya urusan pemerintah atau relawan. Ini adalah tanggung jawab bersama, teman Pro 2. Dengan langkah kecil dan kesadaran besar, kita bisa meminimalkan risiko dan melindungi orang-orang yang kita cintai. Mari waspada, peduli dan siap siaga, karena keselamatan dimulai dari kita sendiri.
2: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

0: apa, Bejo? Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temennya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Anu Pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih Pak.
2: Waduh, mandi lagi.
0: Waduh,
2: aku.
0: Waduh, Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan ini nak Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya Pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.

Sebelum kita ke topik di malam hari ini teman bro 2 ya, mau update informasi dulu. Jam 10 malam ya nanti kita bacain topik dari kamu teman bro 2 sampai jam 11 malam nanti topiknya. Kalau kamu bisa kembali ke masa lalu, kamu pengen bilang apa ke diri kamu di masa lalu teman bro 2 ya. Ramai banget udah yang masuk di WhatsApp malam hari ini. Thank you so much teman bro 2 ya. Tapi mau update informasi dulu. Akhir-akhir ini ya, kalau aku pribadi sih, kemarin tepatnya teman bro 2 ya, tiba-tiba di direct message Instagram ya, di DM Instagram tuh tiba-tiba muncul tanda plus gitu. Tiba-tiba ini apa nih teman bro 2 ya? Ternyata ini adalah fitur instan ya. Jadi teman bro 2, fitur instan ini kemarin pertama kali aku coba tuh, aku langsung ngefoto, aku mana lagi di mana ya, di rumah deh kayaknya, tiba-tiba ngefoto 4 di 4 foto yang sama gitu, 4 angle yang sama, terus tiba-tiba loh, kok tiba-tiba kok ada fitur ini, apa nih? Aku sebenarnya tidak tahu fitur ini untuk apa teman bro 2 ya. Tapi Adam Moseri teman bro 2 ya, head Instagram nih bilang kalau fitur instan hadir sebagai cara baru buat pengguna terhubung lebih personal di internet. Jadi kemarin aku ngefoto, sebenarnya itu 4 foto yang sama sih kayaknya, karena cepet gitu. Terus tiba-tiba kok aku gak tahu sih itu ke-upload atau enggak, tapi udah langsung aku hapus teman bro 2. Fitur terbaru Instagram ini ya, ini memungkinkan pengguna berbagi foto spontan. Uhuy. Disautin sendiri. Yang cuma bisa dilihat sekali dan otomatis hilang setelah dibuka atau maksimal dalam 24 jam. Instan teman bro 2 juga dibuat tanpa filter dan tools editing berlebihan supaya orang bisa lebih nyaman share momen sehari-hari yang casual dan autentik ke close friend atau mutual followers. Kayaknya kalau close friend sih bisa sih kayaknya. Bisa gak sih close friend teman bro? Kayaknya bisa deh close friend ya teman bro 2 ya. Dan menurut Moseri, fitur ini hadir karena makin banyak pengguna yang sekarang lebih suka berbagi secara private dibanding posting di feed utama Instagram. Tahu aja nih ada Moseri. Sekarang kalau di lingkunganku teman bro 2 ya, udah banyak banget yang pakai second account ya, termasuk aku. Ya gak apa-apa, jangan cari second account ku teman bro 2, karena kayaknya susah deh, karena namanya biasanya second account tuh aneh-aneh kan. Jangan dicari lah teman bro 2 ya. Soalnya second account tuh kadang tuh dibuat ini, biasanya kalau bahasa-bahasa Instagram tuh buat ngedam aja, buat nyampah aja teman bro 2. Kadang tuh isinya kayaknya kalau di upload di first account kayaknya ini cukup mengganggu deh ya buat followers-followers yang kayaknya gak terlalu dekat gitu. Dan fitur instan ini mulai dirilis global pada 13 Mei 2026. Ternyata udah lama banget ya. Jujur aku baru tahu kemarin teman bro 2. Kayaknya apakah baru ke update Instagramnya kemarin dan di launching ya, dirilis 13 Mei lewat DM Instagram, direct message Instagram. Sementara versi aplikasi terpisahnya yang masih diuji coba di beberapa negara teman bro 2 seperti Spanyol dan Italia. Kayaknya mau Threads ya. Mau pengen seperti Threads ini sepertinya ya. Jadi gimana buat kamu yang sudah cobain fitur instan ya teman bro 2? Kemarin juga sempat baca di beberapa, agak menghela nafas ya, baca di beberapa akun Twitter ya, X ya, biasa banyak perbincangan kan di sana kan. Banyak yang bilang sebenarnya fitur ini tuh gak berguna-guna amat gitu loh, buat apa gitu kan, udah ada close friend gitu katanya teman berdua. Menurut kamu gimana fitur instan ini, W or L?

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Piala Dunia FIFA merupakan turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia yang pertama kali digelar pada tahun 1930. Edisi perdana itu diselenggarakan di Uruguay yang sekaligus mencatatkan diri sebagai tim pertama peraih gelar juara Piala Dunia. Sejak saat itu, Piala Dunia terus berkembang dan menjadi ajang kompetisi global yang mempertemukan negara-negara terbaik dari berbagai benua. Sepanjang sejarahnya, sejumlah negara tampil dominan dan menorehkan prestasi besar seperti Brasil dengan 5 gelar juaranya. Tidak hanya itu, Jerman dan Italia yang juga menjadi kekuatan utama dalam sejarah turnamen ini. Piala Dunia tidak hanya mencatat daftar juara, tetapi juga menghadirkan momen-momen ikonik lahirnya pemain legendaris serta perubahan format dan penyelenggaraan yang menyesuaikan perkembangan zaman. Setiap edisi menjadi cerminan dinamika sepak bola dunia pada masanya. Piala Dunia bukan sekedar ajang pertandingan bergengsi, melainkan warisan olahraga global yang menyatukan bangsa-bangsa melalui semangat kompetisi, sportivitas, dan kebersamaan.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.

0: Halo, Bude.
1: Halo, Sherly. Baik-baik, kah?
0: Baik, Bude.
1: Sher, Bude ini dari Papua. Ini rencana mau jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani, kah?
0: Bisa dong. Siap, Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama, Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh, iyo, kah?
2: Iyo, bener. Nggak ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya, ada perbedaan. Kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administrasi. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah Kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Jadi teman Pro 2, sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kapan menggunakan kata Surakarta?

Mau bacain topik di malam hari ini teman berdua ya, dari kamu yang sudah masuk di WhatsApp. Topiknya, kalau bisa kembali ke masa lalu, kamu pengen bilang apa ke diri kamu di masa lalu teman berdua? Dari April, kalau pengen balik ke masa lalu, Bray, aku pengen bilang, aku kangen papa. Ah, so sweet. Bilang apapun itu ke diri kamu di masa lalu, teman berdua, untuk orang yang kamu sayang. Thank you ya, April ya. Bray J, oi. Aku pemulihan nih, habis kecelakaan long weekend kemarin. Oh iya kah? Cepat sembuh ya, April ya, speed recovery ya, April ya. Aduh, semoga cepat sembuh dan tidak terjadi lagi ya teman berdua, kamu juga. Jangan sampai lah teman berdua ya, kecelakaan atau apapun itu terjadi di jalanan yang membuat kita sakit. Itu jangan teman berdua ya. Stay safe pokoknya buat kamu yang suka perjalanan jauh ya, jauh dekat sama aja resikonya teman berdua, yang penting pelan-pelan aja dan gak usah ngebut, yang penting sampai rumah dengan selamat. Thank you April ya. Lanjut lagi dari RBM Family. Topiknya susah untuk dijawab Mas JJ. Eh, inilah tantangannya teman bro dua ya. Sampai di mention dua kali sama RBM Family. Lagi, susah Mas jawabnya. Gak bisa aku, aduh. Buat Mas JJ aja selamat bertugas ya Mas ya. Oke, thank you RBM Family ya, udah masuk di WhatsApp ya. Kayaknya kalau aku ditanya juga susah buat jawab deh, karena ini pertanyaan yang mungkin mengandung sebuah penyesalan, sebuah hal yang untuk sulit diungkapkan, atau ya apapun itu teman berdua. Thank you ya RBM Family ya. Lanjut lagi nih teman berdua dari Theo. Selamat malam Bray. Selamat malam Theo. Aku Theo dari Magelang ya. Yus, Theo dari Magelang. Kalau aku Bray bisa kembali ke masa lalu, aku pengen bilang ke diriku di masa lalu kalau ya semuanya menyenangkan aja, tetap happy. Jujur gak kepikiran loh teman berdua untuk menyampaikan hal-hal positif ya. Kalau misalkan kita bisa kembali ke masa lalu dan bilang ke diri kita sendiri. Kayaknya kalau ditanya kayak gini pasti kepikirannya untuk hal-hal ya penyesalan, kesedihan, atau hal-hal yang mungkin sebaiknya jangan kamu lakuin deh di masa depan. Thank you so much ya Theo ya. New insight buat kita. Masih ada WhatsApp yang belum aku bacain teman berdua, habis ini bacain lagi ya. Langsung aja yang belum masuk 081327866966. Topik tema di malam hari ini, kalau bisa kembali ke masa lalu, kamu pengen bilang apa ke diri kamu di masa lalu teman berdua?

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

Masih bacain WhatsApp dari kamu teman pro 2 ya. Mau bacain yang request lagu dulu teman pro 2 ya. Dari Ninda. Selamat malam JJ Gemoy. Halo Ninda, ntar masukin lagu kemenangannya Selena Grace ya dan Nicky Baker, Sumpah Mati ya. Ntar tanggal 26 Mei aku mau request lagunya idolaku Selena Grace di Pro 2 Surakarta. Oke, boleh ya, ditunggu ya. Sekarang mau request lagunya Kesha Levronka yang Aku Bukan Dia. Oke, udah aku puterin ya tadi ya. Aku Bukan Dia dari Kesha Levronka. Thank you so much ya Ninda ya. Lanjut lagi dari Lara. Assalamualaikum Kak, selamat malam. Selamat malam Lara, mau izin request lagu boleh gak Kak? Boleh dong, boleh banget ya teman pro 2 ya. Please temenin JJ Majenta di malam hari ini karena ya seperti biasa siaran sendiri teman pro 2. Boleh gak Kak? Boleh dong, terima kasih. Request ya Tata Janeta yang Korban Muka. Oke, baru aja udah diputerin ya lagunya Lara.

Let's go teman berdua, bacain WhatsApp lagi dari kamu ya di topik malam hari ini. Thank you so much, ramai banget di malam hari ini teman berdua ya. Walaupun mungkin topiknya agak susah untuk dijawab ya. Jujur buat aku sendiri sih susah dijawab ya. Jangan tanya balik aku please teman berdua, karena aku juga kayaknya bingung deh. Bukan pengen ya, mau jawab apa kalau ditanya pertanyaan. Kalau bisa kembali ke masa lalu ya, apa yang ingin kamu sampaikan ke diri kamu di masa lalu, teman berdua? Lanjut, bacain WhatsApp dari Iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Long time no see JJ, yoi long time no see ya Iki ya. Request ya bre JJ, Om Strom ganteng plus Nina Veronica. Cantik Paul, the one and only. Iki Dias from Kupang mau request lagu Lu Kenal, Veronica. Kok kalau gak ada di list, ganti Celine Dion. Judulnya To Love You More. Veronica ada gak ya? Coba deh nanti ya aku cariin ya Iki ya. Celine Dion ya. Coba aku cari juga nanti ya. Iki boleh ikutan topik jaga malam ya J? Boleh dong. Kalau Iki ditanya, kalau bisa kembali ke masa lalu, Iki pengen bilang tetap jadi Iki yang dulu suka menabung, biar nabung di celengan plastik. Intinya bisa buat jajan di sekolah, dan sekarang Iki bisa beli motor dari hasil gaji yang Iki dapat. Itu aja J. Oke. Iki mau salam hormat ya, kami dari RRI Pro 2 Surakarta buat Bapak Kapolres Sumba Barat, Bapak AKBP Yohanes Nisa Pawali, yang membawahi dua kabupaten yaitu Sumba Barat dan Sumba Tengah serta masyarakatnya. Kiranya tugas-tugas Polri yang diemban dapat membawa kenyamanan bagi masyarakat di dua kabupaten sehingga Harkam Tipmas terjaga dan masyarakat sejahtera. Amin. Dan Iki juga mau salam hormat buat Bapak Wakapolres Rotendao, Bapak Kompol Iwayan Sunarta alias Opa Brigade. Semoga Opa Brigade sehat selalu dalam menjalankan tugas mengayomi masyarakat Rotendao sehingga wilayah Rote aman dan kondusif serta menjadi objek wisata yang nyaman. Itan Nusa Ita Fuafuni, mai rame-rame bangun Nusa Rote. Wih keren banget. Ini artinya apa Iki? Ih, jujur keren banget loh ya teman berdua ya. Aku tuh suka loh bahasa-bahasa gini. Dan Iki mau selamat malam tuh 206 juta anak-anak Mama Maria Veronica dan Om Strom yang sudah stay dalam WA group berteman. Salam sapu lidi aja, kalau disebut satu persatu bisa butuh waktu 1 minggu, jadi salam sapu ijuk aja JJ. Siap. Iki punya pantun khusus buat JJ dan Nina ya. Lama nih gak dapat pantun dari Iki. Bro JJ bantu cakep secara mesem dan jangan jaim ya. Oke siap. Jalan-jalan ke kota Paris, JJ lihat rumah berbaris-baris biar JJ kalah di ujung keris, asal JJ dapat Nina yang manis. Eis, cakep deh nih pantun. Buah jambu, buah nangka, cakep. Lihat Nina, JJ langsung suka. Cakep, pohon randu dijadikan peti, JJ rindu Nina setengah mati. Eis. Tuh Nina dikasih pantun Iki ya. Jangan suka makan pare karena itu sia-sia. Nina tetap di hati JJ walaupun Nina pergi dengan Deswa. Nina pergi dengan Deswa, ngapain Nina sama Deswa? Thank you Iki ya, aku suka sama Deswa. Iya gak apa-apa juga sih. Buah nanas rasanya cuka, cakep. Badan JJ panas dingin mikirin Nina. Yes. Kamsahamnida dan arigato. Detik JJ tampan dan Nina cantik. Ini detik ini Desvatika dong ya. GBU real aja, gak butuh uang tuh karena baru dapat honor 500 ribu. Oke, dari Bapak Kapolres Sumba Barat dan Wakapolres Rotendao. Siap, thank you so much ya Iki ya, udah masuk di WhatsApp ya. Lanjut lagi teman berdua dari Ahmad Dwi. Kalau aku Bray, kalau bisa kembali ke masa lalu, aku pengen bilang ke diriku sendiri ya, mungkin gak akan masuk ke organisasi ini sih. Waduh, kayaknya organisasi di, biasanya di kampus ya teman berdua ya. Kayaknya kebanyakan nyesel ya buat masuk ke organisasi. Kenapa sih teman berdua? Karena aku kupu-kupu ya, jadi aku kurang relate. Dari testimoni teman-temanku kayaknya
Iya apa ya, kayaknya pada bilang lebih enak kupu-kupu aja gitu. Kenak-kenak aja sih. Udah Ahmad Dwi, keluar aja dari organisasi. Loh, canda bro. Thank you so much ya, brother ya. Lanjut lagi deh, kita selesaikan teman berdua ya. Yang mau WhatsApp lagi juga masih boleh. Dari Irna, selamat malam juga Kak JJ. Kalau aku bisa kembali ke masa lalu, aku pengen bilang ke diriku sendiri harus bahagiain almarhumah ibu. Ah, semoga kita bisa selalu membahagiakan ibu, bapak, pokoknya semua orang yang kita cintai dan kita sayangi teman berdua. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan keluarga semuanya, orang yang kita sayangi juga diberi kesehatan, biar kita bisa membahagiakan mereka. Thank you so much ya Irna ya. Lanjut lagi dari Lea, hey Pisces girl, long time no see. Selamat malam Kak JJ, semoga selalu diberikan kesehatan, keselamatan dan dilancarkan rezekinya. Amin, amin, amin, amin. Kamu juga ya Lea ya. Kalau bisa kembali ke masa lalu, aku pengen bilang ke diri sendiri kayak gini Kak. Bisa yuk jadi pribadi yang lebih kuat lagi, jangan lemah. Karena apapun, hilangin rasa gak enakan, hilangin rasa kurang percaya dirinya. Tapi kalau disuruh pilih, jujur aku gak mau balik ke masa lalu Kak. Karena masa laluku benar-benar merupakan luka yang paling sulit aku hapus, bahkan sampai meninggalkan trauma mendalam. Ah, I'm sorry to hear that, Lea. So, kalau diberi kesempatan di masa lalu, mungkin itu yang bakal aku ucapkan ke diri sendiri. Tapi, aku bakal tetap pilih di masa kini di mana aku sudah jauh lebih baik. Heads off. Keren banget, Lea. Semoga selalu happy ya, selalu bahagia dan jangan bersedih lagi. Keren banget, Lea. Thank you so much ya. Aduh, jadi terharu nih baca WhatsApp dari kamu teman berdua ya, dijaga malam-malam hari ini, kamu jangan kemana-mana. Di sini aja, thank you so much ya, yang sudah masuk di WhatsApp, WhatsAppnya masih dibuka di 081327866966, kita ke Anne Marie with Perfect to Me.

Pagi ini sumpah ku kira kucingku bangunkanku dengan kukunya. Hati sedih saat ku sadar diriku sendirian di luar kota.

Teman berdua, thank you so much ya buat kamu yang sudah menemani Jajah Majenta di malam hari seperti biasa, karena Jajah Majenta siaran sendiri. Thank you so much sudah berbagi cerita dari kamu, teman berdua. Sorry-sorry yang WhatsAppnya gak kebaca. Sorry-sorry kalau Jajah Majenta ada salah ngomong ya, teman berdua. Ada salah ucap apapun itu. I'm so sorry, teman berdua. Thank you so much. Have a great day. It's time to say mics off. Jajah Majenta pamit undur diri. Just music sampai nanti jam 12 malam. Let's fly higher. Don't forget to put smile on your face. Bye-bye, teman berdua.

0: Kamu lagi dengerin Jazz Music, lagu Indonesia dan mancanegara di 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
1: Eits, jangan ganti frekuensinya ya. Tetap di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

Teman berdua dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Surakarta program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, petang dan hingga malam hari ini, hari Kamis tanggal 21 Mei tahun 2026. Melalui frekuensi FM 105,5 MHz kami ucapkan selamat malam dan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Surakarta mengudara pada frekuensi FM 105,5 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini, hari Jumat tanggal 22 Mei 2026. Dari Jalan Abdul Rahman Saleh 51 Surakarta, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

kemuliaan hanya milikmu, keagungan hanya milikmu, alam semesta bersujud padamu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau, dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan-Mu. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami, Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami, Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada mata kami, berikanlah ketajaman pada pendengaran kami, berikanlah kelembutan pada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan-Mu. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia, dan jumpakan kami dengan kekasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam Raudatul Jannah, dan kumpulkan kami bersama dengan para nabi dan para rasul, dan kumpulkan kami bersama dengan diri-Mu yang maha mulia, yang maha tinggi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.

0: الرمادي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومواله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Teman-teman Pro 2 FM yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fikum. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan suplemen hati ini, senantiasa kita bersyukur dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, yaitu menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi dari semua apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita senantiasa saling mengingatkan satu dengan yang lain, nasihat-nasihat kebaikan. Salah satunya adalah dengan kita senantiasa mendengar nasihat-nasihat untuk saya pribadi dalam suplemen hati kali ini. Pada suplemen hati kali ini, suatu judul yang saya ketengahkan adalah ketiga rasa sedih melanda hati. Setiap manusia, baik itu laki-laki maupun perempuan, sering kita alami rasa sedih. Begitu juga baik tua maupun muda, kaya atau miskin, senantiasa ada dalam kehidupannya, tidak lepas dari yang namanya kesedihan. Baik itu Nabi Muhammad SAW maupun Nabi dan Rasul yang lainnya. Karena kita tahu bahwasannya kesedihan merupakan emosi yang muncul pada seseorang manusia yang banyak disebabkan oleh beberapa faktor. Misalkan adanya kekecewaan, perasaan yang tidak beruntung, kehilangan sesuatu, dan ketidakberdayaan manusia. Saat sedih, manusia menjadi lebih banyak diam, mengurung diri, kurang bersemangat, dan menarik diri dari pergaulan maupun dari masyarakat maupun orang banyak. Yang sebenarnya kesedihan itu adalah fitrah dari manusia itu sendiri. Sebagaimana kisahnya Nabi Yakub alaihissalam, ketika dia sedih dikarenakan kehilangan Nabi yang dicintainya, anaknya, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Juga Nabi Nuh alaihissalam sedih karena kehilangan anak dan istrinya. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun banyak mengalami kesedihan-kesedihan itu. Namun kita tahu bahwa kesedihan-kesedihan para Nabi dan Rasul tidak melampaui batas, bahkan tidak sampai melemahkan iman. Ini berbeda dengan keadaan kita semua yang kadang-kadang dengan kesedihan itu kita jadi malas, kita jadi gundah gulana, ataupun kita berubah sikap dari karakter-karakter secara signifikan. Teman-teman Prodo FM yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga ayat 139, yang artinya, janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Teman-teman Prodo FM yang berbahagia, inilah salah satu resep, salah satu firman Allah Subhanahu wa taala yang ditujukan kepada kita semua, diperintahkan kepada kita untuk tidak bersedih hati. Dan juga memberikan penjelasan terkait dengan tafsir ayat yang mulia ini, bahwasanya ada beberapa hal berkaitan dengan sebab-sebab terjadinya kesedihan yang ada dalam diri kita. Yang pertama, kesedihan itu biasanya karena kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, kita jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau bahkan kemudian yang kedua adalah kita selalu banyak dosa dan kekhilafan ataupun melakukan berbagai macam pelanggaran-pelanggaran yang Allah tetapkan pada kita. Dan yang ketiga adalah kita tidak mampu untuk berbuat kebaikan. Apapun bentuk kebaikan yang kita lakukan, kita harus bisa melakukan kebaikan-kebaikan itu. entah itu yang kecil ataupun yang besar kebaikan itu harus kita lakukan supaya rasa kesedihan itu tidak melanda dalam diri kita masing-masing. Teman-teman Prodo FM yang berbahagia, lalu bagaimana caranya kita menghilangkan kesedihan yang ada dalam diri kita? Kalau kita sedang sedih, maka akan terasa dunia kelihatannya menjauh dari kita. Maka resepnya Islam dalam hal ini yang pertama adalah janganlah bersedih. Yakinlah Allah subhanahu wa ta'ala selalu bersama kita. Sebagaimana dalam surat At-Taubah ayat 40, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. La tahzan, innallaha ma'ana. Maka Allah menurunkan ketenangan kepada Muhammad SAW dan membantu dengan bala tentaranya yang tidak terlihat olehmu, dan dia menjadikan seruan orang-orang kafir itu rendah. Kemudian yang kedua adalah selalu dalam kehidupan kita memperdomani Al-Quranul Karim. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 38, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kami berfirman, turunlah kamu semuanya dari surga itu. Kemudian jika datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Ini memberikan penjelasan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita, salah satu caranya untuk menghilangkan kesedihan dalam diri kita adalah kita harus banyak membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, dan mengamalkan Al-Quranul Karim dengan pemahaman yang betul, karena Al-Quran itu adalah obat hati, terutama obat kesedihan. Kemudian yang ketiga, senantiasa kita mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW, ittiba' bir rasul, sebagaimana dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-35, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, hai anak-anak Adam, jika datang kepadamu rasul-rasul daripada kamu yang menceritakan kepadamu ayat-ayatku, maka barang siapa yang bertakwa dan mengadakan perbaikan, tidaklah ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Kemudian, pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, teman-teman Produa yang berbahagia, yang keempat adalah istiqamah. Sebagaimana dalam surah Fusilat ayat 30, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah merasa bersedih, dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepadamu. Demikian teman-teman Produa FM yang berbahagia. Sebagai penutup, ada salah satu doa dari Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Doanya adalah demikian yang artinya, ya Allah, aku berlindung padamu dari rasa sedih dan gelisah. Aku berlindung dari sifat lemah dan malas. Dan aku berlindung padamu dari sikap pengecut dan bakhil. Dan aku berlindung padamu dari cengkraman hutang dan penindasan orang lain. Mudah-mudahan doa ini dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita semua, untuk teman-teman Prodo FM, dan untuk saya dan seluruh umat Islam yang mendengarkan suplemen hati ini. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan memberikan inspirasi dan motivasi untuk kita bisa berbenah, untuk kita bisa menghilangkan kesedihan, dan kita tetap optimis bahwa Allah subhanahu wa ta'ala selalu membersamai orang-orang yang bertakwa. Saya doakan teman-teman Prodo FM masuk surga, demikian juga teman-teman bahkan kami semua di sini masuk surga bersama-sama di jannahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam suplemen hati.
0: Sudah kamu simak suplemen hati.

0: Mbak?
1: Iya mas.
0: Pesen kopi 2, roti bakar 2 ya. Yang satu keju, yang satu coklat.
1: Iya mas, ditunggu ya.
2: Piala dunia sesok ki mesti jagoanku sing menang, Portugal lah.
0: Lah apaan, yo Meksiko lah. Udah jelas punya privilege jadi tuan rumah juga.
2: Yora, tetep bakal kalah kui, Portugal loh. Duwe Bang Dodo.
0: Alah, belum tentu. Timku nanti yang menang.
2: Alah, yora lah. Tetep timku sih menang. Pilihanku kui.
1: Alah mas, mas. Tak simak dari tadi kok utur-uturan, berantem. Suka bola tuh wajar, tapi fanatik jangan. Yang penting semuanya seneng toh. Apalagi nontonnya di TVRI, dengerinnya di RRI.
0: Iya mbak. Tapi...
1: Tapi apa?
2: Anu mbak, tapi...
1: Tapi apa? Kok sukanya ngeyel ya dibilangin?
2: Iku roti bakarnya gosong mbak.
1: Iya, maaf mas.
3: Jangan biarkan fanatisme sepak bola merusak persaudaraan kita.

0: hear the same.
1: Begah banget. Udah ah, kenyang.
2: Eh, itu nasi di piring masih banyak, Ki. Main udahan aja. Mubazir tahu.
1: Ya elah, Sil, santai kali. Cuma tinggal 3 suap doang. Gak bakal bikin dunia kiamat juga, kan?
2: Iya, dunia sih gak kiamat. Tapi air kita yang sekarat, Ki. Kamu tahu gak sih, buang 3 suap nasi itu sama kayak ngebuang bergalon-galon air bersih.
1: Hah? Kok bisa?
2: Ya bisa lah. Produksi buat hasilin 1 kg beras aja, itu tuh butuh ribuan liter air.
1: Wah.
2: Makanya, pas kamu buang sisa nasi itu, kamu gak cuma buang makanan, tapi juga ngebuang ratusan liter air bersih yang dipakai petani kita buat irigasi.
1: Waduh.
2: Food waste itu otomatis jadi water waste. Nah, dampaknya itu tuh bisa kemana-mana, termasuk perubahan iklim.
1: Walah, gitu toh. Yowes, kalau gitu tak makan habis deh.
2: Gitu.

0: Hey, what's up, Lord?
1: Hey, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenarnya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

hanya perwakilan suara hati. Kalau kamu pernah rasakan, ya pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang

0: Dari IKN, kita beralih ke Italia dan Hungaria, teman Pro 2, yang mana ada pebalap MotoGP Alex Marquez dipastikan absen dalam MotoGP Italia dan Hungaria. Teman Pro 2, Alex Marquez dipastikan absen di seri MotoGP Italia dan Hungaria itu gara-gara cedera yang dialaminya usai crash di MotoGP Catalunya akhir pekan lalu. Gresini Racing membagikan update kondisi Marquez di media sosialnya. Adik kandung dari Marc Marquez itu tampak mengenakan penyangga leher dan lengan, diapit bersama dua kru timnya. Marquez sebelumnya, ya teman Pro 2, mengalami crash parah di Catalunya Minggu 17 Mei. Ia menabrak Pedro Acosta yang motornya bermasalah dan oleng ke tepi trek. Dengan kecepatan tinggi, Marquez akhirnya mengalami high side di pinggir trek. Motornya sampai hancur berkeping-keping, bahkan puingnya mental ke trek dan bikin jatuh pebalap Fabio Di Giannantonio. Usai kecelakaan itu, red flag dikibarkan. Marquez tidak bisa melanjutkan race dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Gresini Racing kemudian mengonfirmasi Marquez mengalami beberapa cedera serius, di antaranya fraktur selangka dan retak kecil di tulang leher C7. Ia langsung menjalani operasi di Catalunya. Balapan Italia atau MotoGP Italia dan Hungaria yang akan digelar tanggal 31 Mei dan 7 Juni nanti. Jika sudah pulih, Alex Marquez akan balapan, tapi rasanya akan sulit untuk cepat pulih karena diperkirakan Alex Marquez akan menjalani kondisi pemulihan hingga bulan Juni, tepatnya akhir Juni mendatang, teman Pro 2. Yang mana Alex Marquez kalau udah benar-benar bisa pulih baru bisa balapan di MotoGP Republik Ceko tanggal 21 Juni mendatang.
1: Baru saja kamu dengerin info Pro

0: Right or wrong my country, lebih-lebih kita tahu negara kita dalam keadaan bobrok, maka justru saat itu pula kita wajib memperbaikinya. Profesor R. Suharso.
1: Mutamu.

105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2 yang lagi megang gagang sapu, gagang pel. Selamat pagi ya teman Pro 2 yang lagi bersih-bersih di pagi hari ini. Selamat pagi teman Pro 2 yang lagi megang setang. Ya siapa tahu udah OTW atau masih manasin dulu sebelum OTW pakai motor ya kan, setang biasanya motor identiknya, atau mungkin megang setang sepeda sambil sepedaan nih dengerin Pro 2 ini, teman Pro 2 olahraga kan ya, seperti apa yang sudah dilakukan oleh Bapak, oh bukan Bapak, Mas Wali Kota Surakarta atau Solo, Mas Respati Ardi, ngantor menggunakan sepeda. Ya siapa tahu nih teman Pro 2 juga beraktivitas pakai sepeda, ada yang ngantor pakai sepeda ya kan, ada yang ke sekolah pakai sepeda, terus ada yang ke kampus pakai sepeda atau kerja pakai sepeda begitu. Selamat pagi teman Pro 2 yang selain lagi megang gagang, lagi bersih-bersih pagi hari ini ya kan, pegang sapu atau pegang pel lagi bersih-bersih, terus selamat pagi teman Pro 2 yang lagi pegang setang ya kan, yang sudah OTW mungkin naik motor atau sepeda ya kan. Nah, selamat pagi juga teman Pro 2 yang pagi ini sudah pegang sendok ama garpu sarapan di jam 6:33 waktu Indonesia Barat. Siapa yang lagi sarapan? Siapa yang lagi memasukkan gizi ya kan, untuk memulai aktivitas di hari Jumat semangat ini ya kan, sarapan juga memasukkan gizi ya teman Pro 2 ya. Jadi apapun aktivitas kamu, yang lagi bersih-bersih lah pegang gagang sapu atau pel, yang lagi OTW ya kan pegang setang baik itu bersepeda atau naik motor, yang lagi sarapan, oh iya, dan yang lagi pegang setang bunder alias sudah OTW pakai mobil ya pagi hari ini juga, semuanya selamat pagi ya. Segala aktivitas kamu ditemani oleh siaran sepada. Selamat pagi teman Pro 2 dan ada Rifki Minov di sini sampai nanti jam 10:00 waktu Indonesia Barat nih, siaran sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Jadi teman Pro 2 tenang aja. Kamu mau sambil ditemenin lagu kesukaan kamu, kamu mau sambil cerita-cerita ngudoroso, esok-esok ngudoroso, lebih tepatnya ke arah mau menceritakan daily activities kamu, boleh juga gitu loh, sambil request lagu kesukaan kamu ya kan. Caranya gampang, mau jagoan kamu diputar di pagi hari ini, mau cerita kamu didengar pagi hari ini, daily activities kamu dibacakan pagi ini, WhatsApp aja ke 081-327-866-966. Nanti Rifki Minov akan bacakan WhatsApp kamu dan akan putarkan lagu requestan kamu ya teman Pro 2. Karena tadi kamu udah dengar lagunya Shakira dan Burna Boy with a Die Die. Shakira dan Burna Boy with Die Die kamu udah dengerin tadi. Nah, aku juga mau spill informasi secara singkat aja. Bersumber dari rri.co.id soal bola. Jadi ada pelatih Luis Enrique ungkap persiapan PSG jelang final Liga Champions 2025-2026 di Paris. Tahu tuh kalau Rifki Minov dengar kata-kata Enrique tuh jadi keinget backsound yang udah beberapa tahun yang lalu. Enrique! Nah ini, Luis Enrique bilang kalau PSG ini lebih membutuhkan kesiapan mental daripada fisik. Jadi PSG ini bakal nyiptain kondisi yang terbaik di sisi atau sektor mental. Karena kalau mental sudah baik, nanti para pemain bisa bekerja keras sambil menikmati usaha mereka. Maksudnya mainnya nothing tulus gitu. Sebagai pelatih teman Pro 2, Enrique merasa persiapan mereka musim ini lebih matang. Persiapan PSG ini lebih oke ya. Pengalaman di musim lalu membuat PSG tahu bagaimana harus menghadapi tekanan di musim ini. Nama Osman Dembele mendapat kredit lebih dari sang pelatih ya. Enrique ini memuji pertahanan Osman Dembele yang bisa jadi contoh untuk semua pemain. Jadi Enrique mengaku sudah mengenal permainan dan kemampuan lawan. Enrique bilang Arsenal ini sebagai salah satu tim terbaik ya kan,
dan mereka berbahaya kalau menguasai bola. Makanya Enrique utamakan kesiapan mental PSG jelang hadapi Arsenal. Selengkapnya bisa kamu cek ya informasi ini di rri.co.id. Aku mau ajak kamu dulu dengar satu lagu dari Hindia, Kita Kesana.

Saya Isna Sekjen Pasopati menyampaikan apresiasi dan selamat kepada Radio Republik Indonesia khususnya RRI Surakarta yang kembali menghadirkan siaran berkualitas termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Ini menjadi bukti komitmen RRI dalam memberikan informasi dan hiburan terbaik bagi masyarakat. Untuk masyarakat Solo, terus dengarkan RRI. Jangan sampai terlewat. Sekali lagi, selamat untuk Radio Republik Indonesia sebagai radio Piala.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak. Nah,
3: jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

0: Now on air Rifki Bidong
1: 105,5 Pro 2 FM Solo. Teman terbaik kamu, lanjut lagi sama Rifki Minov di Siaran Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Nah, saatnya aku mau sapa-sapa teman Pro 2 yang udah masuk di WhatsApp ya. Ada siapakah di situ? Yang pertama, ada Mas Catur. Teman Pro 2 Mas Catur bilang begini. Selamat pagi juga Kak Rifki, selamat bertugas ya. Anyway, teman Pro 2 Mas Catur ini sudah WhatsApp sejak dari jam 5 pagi tadi. Ini tipikal orang yang mengotomatiskan radionya untuk hidup setiap hari. Nek wong Jawa ngomong, dipanjer radio nih. Lah gimana lagi jam 5 udah langsung dengerin Pro 2, berarti teman Pro 2 Mas Catur nih tidak pernah mematikan radionya atau membuat radio itu stay on terus ya kan. Sehingga kalau pas ada siaran dari RRI Solo atau Surakarta, khususnya Pro 2, langsung nyambung gitu. The real manjer radio. Selamat pagi ya Mas Catur ya. Anyway, terima kasih sudah absen, sudah WhatsApp. Lalu ada teman Pro 2, Mr. Johnny. Katanya begini. Met pagi sepada mania, yang bukan sepada mania, met pagi juga. Berarti secara general ya, seperti biasa memang. Selamat paginya, atau sapaan selamat paginya dari Mr. Johnny ini untuk semuanya. Ada pantun nih guys, kata Mas Johnny atau Mr. Johnny. Jalan-jalan ke Kebak Keramat, cakep. Lewat jalan tol terasa cepat. Sambut weekend penuh semangat, cakep. Dengerin sepada di hari Jumat. Wah, langsung aku mau balas pantun kamu, teman Pro 2 Mr. Johnny. Jalan-jalan ke Batavia, naik pesawat biar cepat. Selamat pagi, teman Pro 2. Jangan lupa, hidup harus semangat. Ya iyalah, harus semangat teman Pro 2 ya. Apalagi ini Jumat ya. Oh, kata Mr. Johnny cakep katanya. Emang sih, kalau kita pengen merasa cakep ya, berpantunlah saja. Pasti, nanti pada nyaut cakep. Kata Mr. Johnny juga, request lagu yang mengingatkan atau merimain pada Piala Dunia. Waka-waka dari Shakira. Terus katanya, weh Shakira udah diputer yang Day-Day toh. Ganti lagu deh, Kotak Beraksi. Loh, gak usah ganti lagu juga gak apa-apa Mr. Johnny. Waka-waka dari Shakira, nanti aku juga putarkan. Shakira yang waka-waka, nanti aku juga play lagunya. Tenang aja, kan beda lagu gak apa-apa. Walaupun tadi Day-Day sudah aku putar ya kan. Yang waka-waka it's okay. Nanti aku putar. Sama Kotak yang Beraksi. Jadi dua lagu untukmu, teman Pro 2 Mr. Johnny. Terus kata Mr. Johnny, Luis Enrique dulu main di Barca kan, Bray? Keren sih. Ya, jadi Luis Enrique yang sekarang pelatihnya PSG ya, bermain untuk FC Barcelona dari tahun 1996 hingga tahun 2004. Betul sih. Di era kepelatihan saat ini bareng PSG, ya lumayan moncer ya. Jadi memang napak tilas Luis Enrique dari seorang pemain menjadi seorang pelatih ini cukup keren. Seperti kata Mr. Johnny, teman Pro 2 Mr. Johnny. Benar. Kata dia juga, kalau pas di PS nih, Bray, mukanya sedih banget kalau pas melakukan kesalahan. Oh iya toh. Wah, anak PS nih Mr. Johnny ini. Ini kalau misalnya main PS bola atau nge-PS, kayaknya Mr. Johnny ini ngawau nek wong Jawa ngomong. Tiada tertandingi kayaknya. Udah levelnya itu yang profesional apa top player ya paling tinggi ya. Ah, legend paling tinggi di PES mah. Tuh, kayaknya udah legend nih. Kata Mr. Johnny, terima kasih. Sama-sama Mr. Johnny. Aku yang makasih lah Mr. Johnny. Kamu udah effort juga. Bikin pantun ya kan, request lagu. Respect. Terima kasih teman Pro 2 Mr. Johnny and teman Pro 2 Mas Catur ya. Respect all. Teman Pro 2 yang lain yang masih dengerin aja tapi belum masuk, mau request lagu atau memberikan pantun, ya kan, menceritakan daily activities kamu, masuk aja ke WhatsApp kita 081327866966. Dan aku juga mau putarkan satu lagu yang di request oleh rekan aku yang juga pagi ini masuk kerja seperti Rifki Minov ya. Ada rekan Harry dari bidang atau divisi umum RRI Surakarta. Ini tadi nitip lagu Roman Picisan dari Dewa 19. Oh yo, siap toktil no. Langsung siap aku putarkan dong. Gak usah pakai lama dong. Roman Picisan yang featuring Firza ya. Aku udah ada nih dari Dewa 19. Sama Kotak yang Beraksi dan Syakira yang Waka-Waka. Semuanya aku putarkan. Cuma di siaran sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan Rifki Minov di sini yang bisa jadi teman terbaikmu di aktivitasmu hari ini. So jangan malu-malu mau request lagu ya. Kutunggu ke nomor WhatsApp yang tadi aku udah sebut nomornya. Apa aku sebut lagi ya? 081-327-866-966.